Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setegulain bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil di Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Jadi itu tahu daripada kita membuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Ialah dia tu kedekat maca gentran Injil tu. Udah nyok Peter datang ngagai Jesus lalu nanya ku ya, Tuhan, berapa kali menyadi aku berpenyalah lawan aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya? 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Lawan perintah serga, baka raja sudah mutus kerundian diri, merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku ada sedak terberutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngakai ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri. Nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesmu tai tidak kemisi ya. Kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya. Minta kasih ngagi Tuhan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ke ya. Lalu muai utangnya serta ngelepas ke ya. Ayat 28. Orangnya pansut lu bertemu ngosiku orang di sama makai gaji. Di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang Tuhan buat aku, pihak ku ya. Orangnya lu nyungkur ke diri, minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai Tuhan. Tayang gai, nyalai ia lu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang bu ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya. Sidak tusah hati. Lalu berjalan ngagi Tuhan sidak, nusui ngagi ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak tinadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut mereka nelap ke orang sama makai gaji ngonuan. Bakal aku udah nelap ngonuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakanya mega apa aku tidak serga, dekak ngagak genam ikut kita, di kita ndak ngampun nyadik kita, ngak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasal ajar Jesus, pasal jalai ngak penyuah kita, patut ngampun orang yang salah laban kita. Lalu nanti kita berhati ke Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, tegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid, Tuhan Jesus tilengkar benar. Jampak ringan serta megak jampat maksud kejaku. Menjadi amat pita jampat benar maksud kejaku. Tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur pita tu mai penguntung. Laban dia ngujung ke Jesus meri ajar pasal pengampun atau ke forgiveness korput dia. Tanya pita ngagai Jesus ianya, Tuhan ku ya, berapa kali menyadi aku berpenyalah, ngaban aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya. 7 kali?
Jadi waktu kita berarti ke pita, nanya Jesus pasal penyuah ya, patut ngampun menjadi ya, tu dah ngerja penyalah ngari ya. Lalu itu muka pita merik sawat ngari tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang pita betul. Lebuah pita dinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar, sabar ngepengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngakai utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita tidak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngakai kita. Sekali ajak pan suah menggok bala kita lembau ngampun orang. Anang 7 kali munyi di kramu St. Peter itu. Bok adat ngajar bala pengajar orang judah. Sidak madah kurang patut ngampun nyadi ia 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, pita tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Artinya pita ngelipat 2 kali nyampo pengampun ti diajar bala rabai atau pengajar orang judah. Serta muka nambah kena siti lagi, jadi 7. Asai sepi pita, 7 kali itu jauh lebih hari cukup diadang lah talo. Netiah kesagamnya. Nyalai tentu pita muka ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke ya ditu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke pita tadi. Kok Jesus madah so pita, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu kena jalan matematik atau kira-kira sam 70 kali 7 ianya 490 kali. Lumur 7 berpenemu rajudah nyok lumur terpenuh. Nak salah-salah pakai kita iban di jampi setelah niap ngagai 7. Jadi utai tika Jesus ditutup menjadi ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja atau 490 kali aja tang belama lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita tiap kali ya agi berguna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang kajar ya, ia lo nusui cerita ni biar Raja Siku dia sudah buai rajanya utang dia cukup mayuh tegal ya dia nadai duit serta muka pertegal rajanya sinu. Tang udah lepasnya kita nengok, nembiak tu ngai ngampun tak kemuai utang orang siku tu berutang boyong. Amat nyapa duit utangnya mimit benar. Raja ke ngampun utang nembiak di terubah tadi, tegal rajanya di sinu, kaya ngau siras bilia. Tang nembiak tu nadai pengasih mimit ke orang siku tu berkeyong. Sama berutang serta minta kasih dengan dia. Jesus bersalah nembiak rajanya ketika dia tidak ada serta pandak benar pengingat ke pengasih tidak diterima dia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu mengajar kita siti ajar yang cukup berguna serta ternyata benar dalam buku kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesti tak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15. Udah Jesus temu ngajar bala murid ya, sampai apai kami itu di sergong. Ia lo ngajar sedap pasal siti gentran jaku, ti pasal dia pasal pengampun. Ku ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah lepan kita, apai kita ti di serga dekat ngampun penyalah kita. Tang nanti kita tidak ngampun penyalah orang,
apai kita itu disrega mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistula ya menyitu. Laban Allah talang ndak ngayan ke penyino diri lebah ya tu bicara kurang tinade penyino. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Siapa tu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talang ngampun dosa kita, kita mesti ngampun orang sudah salah lawan kita. Nadai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendok. Kita tidak patut naruh hati tip gede atau hati tip jai ngari orang sudah ngerja penyalah lawan kita. Bisa sekedok kita ngampun orang semadi orangnya sudah dikemedis atau dikemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngari kita. Pengawal tinggal ampun orang tu patut gerah memulut kita. Kalau dalam hati kita orang Kristian, maka kita diminta ampun dari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyok meh penyuah kita patut ngampun orang di salah ngelaban kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jawab benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit.

Kita sudah tahu ke benung di kerja kita. Dan tajak pihak Allah Ta'ala sudah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kura bukai oleh mandi yang pemayuh pengampun sudah diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngembuan penyinuk dan pengasih hati besar. Baka ngi Allah Ta'ala suh kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati. Serta dia ngampun semua orang yang salah melawan kita. Ngau nada sekat. Dosa kita mensia nyok meh tingasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rego pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita nak tahu bingkiang ngampun orang bukai yang salah melawan kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baka keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu sama ngu aku bersampi ngagai Allah Ta'ala tip taro ngu apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity ke-15. Allah Ta'ala uliah pengasih nuan dibesai. Nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas Ekklesia. Beri kesemuan biak Nuan hati tetap awak kesidak mengkang kering berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sidak terdiau dalam Nuan, sidak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami terhidup setemakai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, ndanglah Ta'ala siku ajak. Dia tu datai belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mumpu aku.

Ikinya anak kami mai kita mending ke program lalap pengidup gulai ngau Bishop Eris Sumpiang Jingan City program tadi keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi 8:30 tu lagi mai kita mending ke program Tungkas Semangat bergulai ngau Pastor Raymond Guliang Siti program mega tidi keluar ke Ken Michael dari YFM Bandi Kuching Tang sebenarnya peningang merenang kita ngau lagu ke Dibai Ika Saiful Cerita Ujung Minggu.

Selamat kita bertemu baru dalam program Tina Diungkup. Naga kita kena nyikap kita nanti penatai hari Tuhan Yesus. Aku bersampi minta Tuhan dengan pengrindu ngepengasih ya. Seruran ngemata lalu mibun serta meri penglikun naga semua kita tindang penuh leban pengagati. Betuai ke Tuhan. Kita berberkat laban diberi Tuhan peluang ningo ke jaku ya. Bisi manyo hutai uliah lalu dekok ngelimpang kita hari ningo. Lalu arap ke jaku Tuhan tang penetap hati kita ndo uliah de kelimpang ke utai bukai. Nyalai lemai tu sekali itu kita dekok berarti ke jaku Tuhan di uliah merangsang lalu ngering serta negap ke pengarap kita. Jakut Tuhan tidak baik aku perhati kita nyok ngerinduk ke arti Tuhan. Diambi hari Bub Kudus hari 2 Raja 18 ayat 3. Nyalu beketuk ke munyi ayatnya. Yang ngerjau tadi ngerinduk ke arti Tuhan. Neladan aki ini ia Raja David. Ia merusak dua ralai orang kapir nyembah petara sidok. Ia ngeredak ke tiang batu lalu nebang keramok petara indu Asyara. Ia megok ngeredak ke ular tembaga ti udah digagok Moses. Ti dekumai sidok Netusan. Raja tu Hezekiah, ya raja, tang kita ti Arab ke Tuhan, dikumai imam puriah ti raja, toko imam ti raja, nyadi ke diperhati kita, pengawal di pangku kita, kita minat nak hidup beko raja meh, megai semua tay, tang kita dikumai. Imam diraja retinya berkuasa lagi orang ti berpangkat hari orang ti berpangkat raja mah kita lebih kita nyadi orang ti Arab ke Tuhan kita boleh maca kebaru lagi tang aku mai kita berarti ke ayat 3 ngaya 4 dulu nyadi ku ditu malah Hezekiah tu siku hari raja ti bisik ngembuan ati ti ngerinduk ke Tuhan. Datai kia berani ngerusak gerambok patung ular. Ti diaso Tuhan gagak Moses dulu keliak. Lebuh orang Israel lagi bok menua puang. Patung gerambok ular tu ngiduk ke orang ti. Dipantua ular, dirusak ular bok menua puang. Lalu orang Israel bawa menua puang lebuh tidak kena pantuk ular. Tidak bisa. Dekat menghukum. Tidak ketika berdosa ngelaban Tuhan. Pantuk ular. Tuhan pun tidak ngasuh. Moses ngagak tanya. Tang dirusak Hezekiah. Lalu laban Hezekiah tu orang ti amat-amat berpangai bahawa Tuhan siku ajak dia ya nadai lagi merenung agai utainya toko utai kudah jasuh Tuhan gagak orang dulu keliak ti lalu digagak nyadi ke ngerambak ukai nyadi ke utai ti ngasuh orang nangi ke Tuhan nyalai semina Tuhan siku ajak nyak kepatut dia merenung orang baik sakit toko kena laban penusah ukai ukai ngerambak ukai patung ketegalnya lebuh ya jadi raja dia yang rusak semua utai ti ngelimpang ke nembia Tuhan ari Tuhan ti hidup semua utai ti dikumbai kumbai rakyat ya petara lalu disembah sedak dirusak ya magang pengawak ti dikerja ya lebih
Ari pengawak ti di kerja Raja David. Ketegalnya yang rindu ke hati Tuhan. Kati orang Israel ndak sayau ke nya. Udah tentu bisi antara sidak mantah pengawak Hezekiah. Tang Hezekiah ndak ibuah kebantahnya. Labanyo mandang ke diri amat betuai ke Tuhan siku ajak. Kati kita deh. Tuhan nengah Roh Kudus yo. Diau dalam hati kita, ngau penghidup kita. Roh Kudusnya ukai seminat diau dalam penghidup kita. Tang Roh Kudusnya nyeli wakil raja atas semua raja. Awak ke ngulu kita, ngiring kita, ngajar kita, madah ngaga kita utai kepatut di kerja kita. Awak ke tuju penghidup kita boleh ngerindu ke hati Tuhan siku ajak. Roh Kudus tentu agi balat agi ngai medok sebarang utai ti degago. Minsio jadi ngerambok dalam penghidup sila. Jadi ngerambok tu kai semina utai ke degago jari tang utai ti. Di tempat hati kita utai ti pikir kita oh tu balat agi besar agi kuasa. Tak ingin ukai Tuhan. Dia kena nulung, kena nyawuk. Dia tahu dia guna. Dia ibu itu seliah ke. Tentu Roh Kudus ngai. Laban tujuh dia ngulu kita, ngiring kita. Awak ke penghidup kita, ngerindu ke Tuhan ti hidup. Nyalai. Sebarang utai ti gagak mensiun jadi ngerambak dalam penghidup sedak. Sigi dia kenai ke Roh Kudus. Roh Kudus sukai seminak datai dekat nulung kita nyatup utai ti mar dalam penghidup. Tang Roh Kudus nyen dia ke kita ngambil ke kita elok. Ia uliah nyerah ke penghidup kita tuci serta kudus ngangkai apa ti di serga. Lalu Roh Kudus megak labannya nemu sebakau ngalah cara nemu semua utai. Roh Kudus nemu niat hati kita. Nemu ulah kita. Nemu peragam kita. Asuh meh Roh Kudus meresa lalu mansiak penghidup kita. Lalu nyingkir sebarang utai ti. Tau nyadi ngerambok. Ngamah ke penghidup kita. Ngak mutus ke kawal kita. Nyerarok kawal kita. Ari Tuhan. Awak ke uliah pengawak Roh Kudus. Tik ngulu kita. Ngiring kita. Kita ditebus menak darah Kristus. Lalu utai ti pengambil sebesar oleh ada kerja kita ke pengandiri. Nyok rindu ke pengandiri. Asai ke rindu ke diri mbungau pengambil sati kita. Jadi tu tahu dia pedak kita. Yakub ke oleh nolong kita di tu. Bok John 13 ayat 34. Ngau John 15 ayat 12. Pansiak gaya penghidup. Ngau pengawak Hezekiah tak ngerindu ke hati Tuhan. Dia kena jadi keteladan. Teladan kita tak bertuai ke Tuhan. Ajar tu. Engkau pedih seorang tak nak diulu Tuhan, tak nak arak ke Tuhan. Madah ngaga kita. Laban orang tak amat arak ke Tuhan. Nak tak nak bertuai ke Tuhan. Ngau penghabis hati. Lalu nada yang kerambok dalam hidup ya. Yang ke kita boleh belalai hari orang bukai. Tang, hari Tuhan. Tentu nak uliah. Tuhan medak. Tuhan nemu. Utai ti bisik dalam hidup kita. Nyalai wakah kita yang kerja utai baka. Hezekiah nemu. Utai yang ngacau kita. Kita harus muai ya. Ngambil ke. Kita yang kerja utai ti ngerindu ke hati Tuhan. Nyalai balau menyadi. Awak ke kita tadi. Serius. Beramat-amat bertuai ke Tuhan. Nah lah kita semina ngambuk derimpu harap ke Tuhan. Tapi lagi nak nemu kok banyak hutai disimpan kita. Hutai di kanal kita tahu nulung kita. Nyok ngerambok. Selain dari tulung dari Tuhan. Hutai di ditaruh di sayau kita. Tahu benarnya di kengerambok dalam penghidup kita. Yang lewat ke Tuhan berkat kita menjadi. Tanya bang agak Tuhan ni bansok ngerambok.
tiagi bisik dia dalam penginuan awak ke Tuhan nunjuk lalu awak kenuan ngasih kepada Tuhan nabi ke utai nadai nanggul penghidup nuan nadai nyerarok ke penghidup nuan hari Tuhan dan saya ngau hati tiba roh buat mau Tuhan lalu ngasih ke pesan ya nya utai ti pemaduk mana nya utai ti dikerinduk ke Tuhan dalam penghidup kita nadainya ngawak nanti orang tak rindu ke kita tak nadai tidak karap selain dari Tuhan nadai ngawak laban Tuhan bisik ngau kita untuk tentu meh di Tuhan setanah ngau kita seperti uleh melaban kita baka Hezekiah tadi ya raja ti dikerindu ke Tuhan laban ya tak peduli ke Yakub mensia mayuah ti ngumai udah ngerusak utai ti dia gagak utai ti dia gagak jadi sejarah dia gagak Moses dia asuh Tuhan yang menjadi awak ke Tuhan berkat kita awak ke kita nak bantu ngapa ketegal jakuk orang ketegal dikenggai ke orang ketegal ditulak orang tahu ke di sini orang kita yang ngerja utai ke nak sebakau ngawat kedekau orang nyok dan dia ngawak menjadi leban nanti kita amat-amat rindu ke Tuhan kepo kita malu ke pengawak kita bertuai ke Tuhan. Amin. Tuhan berkat semua.

Ya, peningah nyana kak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau pas dari mengguliang siti program tidi keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching. Ya, jadi pukul 9 pagi tu lagi peningah mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya ke diau di luar menua Serian ngau Megak Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871. Biar megak kita ikedia di Serian boleh mendiang ke kami terus ngena frekuensi 106.9 FM. Ningal ke kita ngau duitik lagu-lagu ke Dubai Ricky Anderson Bintang Ati tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Madeline S Pengerindu di Pesik ngau racun pemenci dikena kengujuang ke awak pengerak pagi kita ke pagi tok peninga pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 upo dulu aku bertemu baru kita ba awak ke Bukai. Bye bye, selamat hari Minggu, Tuhan merkat kita semua.

aku Norman Ading. Aku rindu medak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga masih sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kebajir, maka nikah tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB Highcom yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aero angkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abiy Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa, terutamanya saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah perolehan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah suatu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh menerajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan Meja Bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Perkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wanken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Sri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Mati. Assalamualaikum.

0: Mun kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi Terinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi Berinformasi.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk diri kita bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka, sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita, sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita, dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia, nak tunjuk betapa hebatnya dia, nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya, dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti kerana kita juga

0: setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan.
1: Lagu baru

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini yang mendengar siaran kita menerusi Spektra 912 hari ini, hari Ahad 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda semestinya pagi ini bertemankan Izzah hingga jam 12.30 hari nanti. 3 jam pertemuan kita hinggalah sepanjang siaran kita ini nanti. Kita akan siarkan lagu-lagu terkini dan juga masakan untuk anda. Bagi yang nak hantarkan ucapan, nak sampaikan salam ataupun nak sampaikan nak kita putarkan lagu, nak berkongsi keadaan cuaca di tempat masing-masing, jangan lupa hantarkan di ruangan komen Facebook Stream FM dan Izzah akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa bermula dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini Sri Aman dan Betong jerebu ya. Pada sebelah petangnya pula Sri Aman dan Betong ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malamnya pula hujan di beberapa tempat. Ini di bahagian Sri Aman dan juga Betong. Dan keadaan laut di perairan, ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 35 darjah Celsius. Itu aja tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan untuk indeks pencemar udara pula kita nak kongsikan untuk anda untuk bahagian Sri Aman. Pagi ini, setakat pagi ini 174 dan kita harapkan agar bacaan ini semakin menurun ya. Dan diharapkan anda jaga diri anda, jaga kesihatan anda dan keluarga, sama-sama kita jaga kita. Dan 9.32 minit pagi, kita nak berhibur dahulu. Kita dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 912.

Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 Pagi. Dan selepas itu, Izz akan kembali lagi menceriakan pagi anda.

0: Bak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Laju jauh kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Onin, Kak. Pak Haji Lee lagi Kak Ajar Senah. Ha? Kita asyik kakak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Aulah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah pada dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagu nam yak.
0: Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, guna kau tu tak pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Bisa nak lumak umur orang tua ya. Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut tajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Itulah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebab, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
0: Halu nama.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari ini, yang dijangka menumpukan usaha membentuk pertubuhan global yang lebih inklusif. Fokus turut meliputi pengukuhan kerjasama BRICS, peluasan peluang ekonomi serta manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Kuala bagi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India. Kerjasama dijangka meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, Malaysia terus meneroka peluang pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategi. Yang menerusi beberapa pertemuan, Datuk Seri Anwar bersama pemain industri utama, antaranya DRB Highcom, meneroka kerjasama dalam industri automotif India. Sekular Teknologis India pula menyatakan hasrat menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir 2026, manakala AWL Agri Business mahu meningkatkan pembelian produk Malaysia. Dalam hari itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan salam kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika bertemu Perdana Menteri di New Delhi. Putin berkata hubungan Rusia-Malaysia kini berada pada tahap tinggi dan bersifat mesra. Beliau turut menyentuh ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara pada tahun depan. Katanya perdagangan Malaysia-Rusia meningkat 12.9% tahun lalu. Selain kerjasama dalam pendidikan, sains, teknologi dan pelancongan terus diperkukuh. Datuk Seri Anwar sebelum itu menyampaikan salam hormat Sultan Ibrahim dan mengulangi undangan baginda kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Palestin menyambut baik deklarasi sidang kemuncak BRICS di New Delhi yang menyokong hak rakyat Palestin. Kementerian Luar Palestin berkata deklarasi itu menolak pemindahan paksa rakyat Palestin, mengesa pendudukan Israel ditamatkan serta menyokong penyelesaian dua negara. Deklarasi itu turut mengesa gencatan senjata di Gaza dikekalkan dan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan. BRICS juga menegaskan sokongan terhadap usaha Palestin mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB. Angka korban kebakaran Ferry MV June Aster di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Koran Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Ferry itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Koran malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 16 warga emas maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan di wilayah Araucania, Chile. Kebakaran berlaku malam Jumaat dan berjaya dipadamkan awal Sabtu. Mereka yang terselamat dibawa ke hospital terdekat untuk menerima rawatan. Pihak berkuasa tempatan sedang menyiasat punca kebakaran dan tidak menolak kemungkinan unsur pihak ketiga. Rumah jagaan berkenaan sebelum ini dilaporkan melanggar peraturan dan pernah dikenakan tindakan serta denda sejak 2019. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal menewaskan Sunderland 2-0 di Stadium of Light awal pagi tadi. Dalam perlawanan itu, Bruno Guimaraes membuka jaringan menerusi rembatan jarak jauh sebelum Bukayo Saka menyempurnakan penalti pada minit ke-96 untuk melengkapkan kemenangan. The Gunners kini mengumpul 12 mata daripada 4 perlawanan dan berada di puncak Liga, 3 mata di depan Manchester City di tangga kedua. Sementara itu, Chelsea gagal meraih kemenangan selepas diikat Hull City 2-2 di Stamford Bridge. Hull kini naik ke tangga ketiga, Liga mengumpul 8 mata. Dalam aksi lain, Liverpool terikat seri tanpa jaringan dengan Fulham di Anfield. Nottingham Forest menewaskan Aston Villa 2-1. Ipswich Town mengejutkan Crystal Palace 3-2, manakala Tottenham Hotspur 0, Everton 0. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Senang kita orang nak dengar. Dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
3: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Malaysia, Malaysia.
5: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
6: Inspirasi berinformasi.

MHz. Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. Masih lagi bertemankan Iza. 10.28 minit pagi. Dan apa kata kita nak menyapa dahulu rakan-rakan kita di Facebook Sri Aman FM. Pagi ini kita ada rakan kita Rashidah Eddy. Assalamualaikum Iza, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas, baru lepas sarapan makan mie goreng pagi tu. Wah, okay. Selamat pagi, selamat berhujung minggu, selamat berhibur, putarkan lagu santai-santai Faiza Tahir. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Rashidah Eddy pagi ini yang memilih Sri Aman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan kita juga ada Azfiah Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Iza, selamat selamat pagi, ceria buat sahabat di Spectra Sri Aman FM di mana Joe Brothers. Selamat pagi, terima kasih Iza. Sama-sama kasih Azfiah Mahyus. Ujoh Chaung, selamat pagi Iza, selamat bertugas di pagi Ahad, cuaca cerah di Sabah pagi ini. Happy Konti, terima kasih Ujoh Chaung. Seterusnya pula kita ada David Ikob. Selamat pagi Iza, selamat bertugas, selamat berhujung minggu, semoga sihat dan ceria selalu. Cuaca panas di Saratok pagi tu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih David Ikob. Ujung Chaung tadi nak kita putarkan lagu dari Nash, Pada Syurga di Wajahmu, InsyaAllah. Okay Ujung Chaung, terima kasih juga untuk anda. Rini Sabai pagi ini, okay, selamat pagi Iza, selamat bertugas, bertugas di hujung minggu. Cuaca di Serikir masih berjerebu, belum nampak mata panas katanya. Okey, terima kasih Rini Sabai. WK Baca, selamat pagi dan selamat bertugas Iza. Okey, selamat pagi juga untuk WK Baca pagi ini. Dan katanya cuaca di Batu 15, Kuching Serian, cuaca baik katanya. Minta putarkan sebuah lagu untuk rakan-rakan yang mengenali diri WK Baja. Okey, selamat ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman FM, sama-sama kasih WK Baja. Robert pagi ini, assalamualaikum, selamat hujung minggu, selamat pagi, selamat bertugas pagi Ahad, semoga ceria selalu. Dan salam kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Sri Aman FM, semoga sihat selalu di hujung minggu. Terima kasih Robert, semoga kita juga pun sihat sentiasa. Okey, dan ya, di antara apa kata orang tadi, komen yang telah pun dah hantar oleh rakan kita pada pagi tu. Apa kata kita nak berhibur dengarkan lagu Syamil, cukup sekali untuk anda pagi ni. Spectra 9.12.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Hanya di Seraman FM Spectra 9.12 10.49 minit pagi. Dan kita nak bacakan lagi di antara komen-komen telah pun dihantar oleh rakan kita pagi ini. Kita ada Jam Pengiran pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat pagi Jam. Kita ada Kawi Kurus, assalamualaikum, katanya waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan tugas sakit tak pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Okey. Dan Kawi Kurus nak kita putarkan sebuah lagu Beautiful Sunday dan lagu Hancur Hatiku, nyanyian Nia katanya. Untuk ibu semua peminat setia rakan pendengar yang mengenali Kawi Kurus tak kira di mana jua berada. Okey, terima kasih Kawi Kurus. Seterusnya pula kita ada siapakah? Kita ada, okey, itu di antara kawan-kawan kita yang dah pun hantarkan komen di ruangan Facebook Seraman FM. Dan untuk anda yang dalam pemaduan tak kira ke mana jua destinasi anda pada pagi ini, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan mungkin ada yang khususnya para ibu, isteri kan waktu ini yang tengah memikirkan menu untuk juadah makan tengah hari ini nanti, mungkin dah pun berada di dapur, dah start bermasak, dah start gaguh di dapur ya, sambil layan Seraman FM. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan indeks pencemar udara setakat pagi ini, setakat waktu ini masih lagi 174 bacaannya. Dan diharapkan agar keadaan jerebut ini semakin berkurangan dan kita boleh kata orang menjalani kehidupan yang lebih sihat lagi kan. Sekarang ni kita kena masih lagi mengambil langkah berjaga-jaga, sama-sama kita jaga kesihatan diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita dan golongan yang berisiko ya. Baiklah, kita nak berhibur lagi, kita dengarkan Salim Mungkin Tak Pasti untuk anda hanya di Spectra 9.12.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Aman FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Lagu baru.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia

Bila sekarang kita Izan nak kongsikan untuk anda info safra tu bagi anda yang berada di zon 6 Seraman dan kosa-kosa yang sama waktu dengannya, maksudnya selepas Zohor tengah hari ini 12.33 minit tengah hari, Asar 3.36 minit petang, Maghrib 6.36 minit petang, dan Isyak 7.45 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info safra tu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izan bersama dengan anda untuk hari ini, sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.

0: 95 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Segulai, segulai, segulai.
2: Selamat tengah hari, bergulai dengan waku Melati Badi, bawa berita tengah hari YFM, tengah hari Minggu, serituk 13/9/2026. 3 hari 5 ikut orang ke berbadi nyawa buat penusah bilion Nengkabang, servis lutut terbaik tau ke FDS di Long Lelang, dianjung pulai hari miri sarito, ngambil ke dikubur ke di Kelantan, Negeri Sembilan, Gau di Kuching. Niang Dr. Ainur Barakamarudin, dibaik kena bilion sedadu langit di Raja Malaysia ngagai Kota Baru, urung pukul 8 pagi. Niang Kapten Zainul Afiq Bisham dibaik kena bilun Mas Kago pukul 12.10 tengah hari ke Kuala Lumpur, sebedau ke dibaik ngagai Negeri Sembilan serta dikubur ke Bak Tanah Penam Islam Senawang. Niang Debra Moset dibaik ke Kuching pukul 9 pagi, kena bilun terdiatur layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Lalu Niang Alexan Nadia Henry ngau JC Payajok sudah diserah ke ngagai waris serta dekat dikubur ke di Lambir Pegilak. Dulu agak hari itu, Niang Kapten Zainul Afiq ngau Dr. Ainul Baraah disembiang ke pengudah sembiang subuh di Masjid Jamal Adin Taman Jelita Miri pagi tadi, bertuai ke penolong imam bagi menua miri, Muhammad Ardi Putra Zainuddin serta diguluk 300 ikut orang. Sama bisik ngau ngatur pengawat tu ianya pemesai UPS Agama Islam bagi menua miri, Rafai Morshidi. Sekolah di Pelilih Serian ngau Lubu Antu mengkan ditutup nyentuk ke baca tikas pengamah angin IPU buat dua bengkah Pelilih Menua tu kurang hari 200. UPS Pelajar Menua Sarawak buat sebengkah penerang madah ke pemutusnya digagak belalau ke baca IPU buat sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPS Rampak Menua kelimpah hari berarti keriput dari UPS Meteorologi Malaysia. Tajak pihak semua sekolah primary hingga secondary kena pegai 12 UPS Pelajar Pelilih Menua, PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Ngau, Tatau, Sebawah dekat dibuka bakal selama berengkah hari pegilak. Sebarang ubah berkawal ngau buka sekolah atau ke berita ke pemaduk baru dekat dipadah ke Nangkan ke Toilah. Operasi Nagang Penyalah Dadah di Sarawak dekat Majak Cakah dipercayai ke dikenang orang ke penyampau jenayah bukai. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kesidak terbisik kawal ngau dadah tau benda ngereja penyalah bukai. Nyalai atur ngau operasi nangkap patut majak di penyalai ke. Ia megak nyemetak madah kebesai guna kerjasama semua orang yang kau mensia mayuh pengari rakyat ngau agensi ke berkawal mantuk sidak ke berkuasa mutar ke penanggul jenayah tu. Mensia mayuh terkongsi ke penerang megak pengguna kena tentu ke atur nagang ngau nerit ke atur boleh dipercayai ke ngau mana agit. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah sesi randau PDRM kontijen Sarawak di lawas. Dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu, lawas ngerikut ke 285 kes serta nangkap 291 ikut orang berkawal ngau dadah. Yang nak berita kita ke tengah hari itu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arain lalu di Salian Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ninjau Sarawak. Minting hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Nikabanaku.
3: Sunyi. Seilu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya, peningat semua nami lepas pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari. Ngagai bala peningat kita, kagi mendiang ke kami. Abah YFM, terima kasih yang ngagai melatih badi. Kuda mulai ngau kita. Hari pukul 9, nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu tadi. Jadi datai, bawa aku dekat mulai ngau kita 3 jam. Bawanglah tengah hari. Kau ikut kediri, nang bakal selama. Buat ujung minggu, nang bisik 5 ikut kabar aku ya. Ke nakak uliah mulai ngau kita. Berkongsi sekedar berita atau lagi ya. Kami dekat berkongsi info atau pengawak. Kelibai hari berkelulu. Tak ku betul naik ngau pangan diri antin lah. Betul naik lagi peningat mayu antin. Dua kita lagi ya. Laban udah tengah hari tau. 7 minit lepas pukul 12 tengah hari. Antin itu ya kemarin. Geng-geng kemarin sikit mancal magang. Nak nemu datang engkau bisa bekal, bertukar kini. Geng-geng pagi tengah hari tau. Jadi kita ngika pengeluar program kita ya. Apa kini ngau aku tengah hari tau. Jadi kita berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Nen, selamat tengah hari.
0: Nang kemarin pun Lucia dengan aku, Lucia.
1: Benar, ngelaban balik you. Mari mama balik you kemarin.
0: Benar ngelaban ni siku kemarin ne. Ani lah dek. Salih tau nandai balik you.
1: Ketika kurang ge sida ngulam ku kemare tenya kena kemare
0: siapa?
1: Dara insin ngaflow pintu lo.
0: Oke, ngarap kai ya ke bak miri nyak bana lagi. Lagi kita ge ngulam lagi au.
1: Au dinga de aku to ngai ale ya kemare aku nadai kaban de nang ulam ku sida sare to aku bisa ngemai siko dage yo kami ari sibo to ne
0: ngabalanya.
1: Au madah kedrempo de nah.
2: Okey, aku to Jack Jingan lah.
0: Au ya political kita dia nya sia.
1: Au ya me.
0: Okey, Bujang Sigat, mereka selamat tengah hari Bujang.
2: Au selamat tengah hari.
0: Au lagi berkelala Bujang nah.
2: Au uli.
0: Au okey, nya tadi pengeluar program kami Lucia ya, bisa giang ko. Okey, pelawa aku di Miri Bana.
3: Halo Gaby.
0: Ah, jaga atau lagi.
3: Mulai semua. Semua mau jaga-jaga.
0: Selamat tengah hari mana?
3: Selamat tengah hari. Orang saya enggak ti kuningan orang kawat deh ada Gaby ya.
0: Laban deh kau ngulam aku nemu aku nemu aku.
3: Angan. Orang buka ikan hari no, telain gaya gasa ya.
0: Nah, nak ni.
1: Bisa beda ya no?
3: Bisa beda.
0: Laban sudah sedia teruah media. Nemu aku. Nama berita kita di Miri Mayu kini atau pengawak kita
3: di mana berita gaya ripan mana sebon penyau kurang gaya.
0: Kurang kami di top kurang.
3: Langit nyau dah pada biru ba langit dia anda
0: gini baik, ya. Baik amanya.
3: Selamat okay. Tengah hari ngagai Lucia ngamega Jack. Jack anang mindah bukai na kabar aku tengah hari tu lagi Jack.
2: Okay, ulia, ulia.
3: Kita esteem dalam ban sama geng
0: ya, hari itu. Kak ngacuan dayanya Jack.
3: Nah, ya kan ngajak. Nah, patut ke dia berbaliknya di Reno, Jack.
0: Jack dan Allah asuat ya, Jack.
3: Anak-anak berubah pikir ada tajak Lucia memerni yang dia ada.
0: Pelut-pelut ke mata dia lagi, Lucia.
1: Ada mic yang tutup kau lagi.
0: Okey, kita terus ke Limbang dan bakal selama Hanah pelawak kau.
4: Halo.
0: Iya, nak mudah nadai Hana tau. Nak kalah sakit Hana tau.
4: Ni tau sakit, tapi gerai belum ada pintu.
3: Orang darah ni tau sakit.
0: Nak belakai ya, nanti sakit. Ngai belakai kita sakit.
4: Standby berposisi je dulu dan benar. Relate lo.
0: Jaga ada lagi. Pelabak aku, Sri Aman lagi. Tentu Steven Swai. Steven ya.
3: Nah, wajah ke band dia lagi.
0: Laban anten ninja ke kemarin insian dia nah.
3: Itu insian lah, mentuh tu suruh atau dah.
4: Entah ame.
0: Nah, sampai temu.
4: Si buah ai.
0: Ya si kok jalan laki lagi. Lagi makai ya. Okey.
3: Jack ngaku nak foto si ko aja dah terteranji.
4: Pulak. Hmm.
0: Jack. Ah, meletih Jack. Okey.
4: Pulak pusi aku orang pendiang lagi.
0: Ana, berkena berita kita Dean.
4: Sebuah kita di Lembang tu lagi baru kita bunsi ke.
0: Aw.
4: Awak kesalahan tinggal dulu. Lisa kita tinggal dulu.
0: Okey.
4: Kita ingat rumah kain dulu.
0: Aw. Kita ingat pengelola program kita hari Bintulu. Hello Bintulu Flora, yeah. Apa aku?
5: Oh ya, Flora di Bintulu.
0: Udah sedia makai bana deh, Flora.
3: Ya, nyamai.
0: Papannya. Pansuah kan berkeni luluan dari kini.
3: Luluan.
5: Saya berkeni.
3: Pandu berkeni. Kita nyamai.
5: Ya, sikit kak di tenyak kami ke. Nyuanya, sikit tak diguna.
0: Break ke mana aja lah.
3: Ngai kau kumpung nyawa kena berbuah. Tumbang nak.
0: Okey, nama berita Flora.
5: Berita dari Puto mana di Bintulu gaya ripan bisik kurang enggak namanya sebuah
0: oh, berita
5: di Bintulu
0: sama makanan. Okey, mana menyapa Flora ngarap ke narage meh. Lah mah bisa sebuah tau.
5: Betul.
0: Nanti mana dalam sebuah nak ngamak enggak?
5: Asal kita diasuh di ramun sabun ni.
0: Okey, kita terus ngagai Sriaman. Hello Sriaman.
6: Hello kucing.
0: Ya, pula aku nak Steven ya. Ya. Awak nama berita Steven?
6: Berita tu agi ngeriang diri terjapan nama yeah. Tu.
0: Nama tak ngeriang Steven dia nang mayo tersebut ni.
6: Agen Pak Prinsipal sebuah untuk tajapan Sarito 174 jauh aku tuan.
0: Jawahnya
3: Ben. Nen tahu jawah deh Ben. Kita itu tiga kita tiga sudah Jack
0: sekarang. Dah deh, alam ada deh Ben ya.
5: Hal leh me.
0: Dah dengan ada yang direk ya Ben lah. Hari Ben baik ya.
6: Nama berita semua.
4: Dah tutup cian.
6: Nama berita semua. Tawa
1: janji ya, sesau.
0: Mana magang berita kami tahu ah? Okay.
4: Berita Ben.
6: Banyak punya.
0: Nah, berita Ben kurang, sawernya Ben.
6: Mana, mana?
0: Kita DJ
4: kemarin.
0: Umum miaknya.
6: Pemuah baru sebuan.
4: Oh, dulu tulek.
6: Pemuah baru sebuan.
0: Kalau lumayan makan kuyuang.
6: Mengal, kan?
3: Ya, petua Ben nak kalah.
1: Tapi dia belum makan kalah. Ah,
0: ini kat koyong
1: yang
0: tadi.
1: Lalu
0: klik kok kita pernah.
6: Oh,
0: ya. Okey, kami sebuat ajaknya ngamai ke
1: Bicah.
3: Kuyongnya ada buaya, koyong depan bawah.
4: Benar ngecup tu dah cara lu tu buah.
0: Okey, malam peringat 14 minit pas pukul 12 tengah hari kita berengkeh ngau ninjau Sarawak. Siapakah dulu? Nanti ngai
3: dulu.
0: Okey, dulu dok.
3: Ngai ngipak lalu orang tadi atau dah.
0: Apa semua ngak jaka ne?
5: Bukan semampai me.
4: Semampai
0: semua kemar. Tinggi imak jaka.
4: Cap ya nya, cicap ya.
3: Ya ke grade A
0: belum. Isin. Okey, terus ke dia mana?
3: Lagu tadi dulu.

0: masuk lenyau di balut sebut ya. Jadi tajapan pengerindoknya udah dijaga setahun-tahun tang sebun ke ngacau na ben Jack ah. Jadi nyak lagu kena mungka pengerindok kita aku
1: gelek mana sedoi dukung na ben.
0: Okey aku gelek. Nah,
1: ini sedoi dukung
2: sih kang lenyau ke pengerindok.
0: Hai, ninga kita
3: aku. Ninya buan kutai.
0: Age tertarik hati ngau berit nama atau leman berita pagi kemare dah. Tegas sebun ya. Bisa ninga dah ben.
4: Bisa.
0: Itu sesuai tanyanya dah kemare teman langinya ketega sebun. Ya. Nah, nemu lah siapa kesalahan merap siapa kalau aku rindu.
1: Ya kemerapnya masalah.
0: Ya ora kinonya kesalahan merap. Ya
4: kena tetap dire.
1: Oh, acu aku mata ne. Mengena betul.
0: Ya cantik sebun dah, sebun dah ada tanya ada melap dunia dan ada daripada age. Oke salahnya dah. Oke, lengkap ke cerita di balut sebunnya jadi ke terubah tu bekal ke didinga kita tengah hari itu tadi berita ke tengah hari itu tadi jadi cukup sino ayan ba Masjid Jamal Adin ya Taman Jelita Miri pagi tadi lebuh niang Kapten Zainal Afiq B. Syam ngau niang Dr. Aino Warah Kamarudin di semiang ke pengudah temu semiang subuh jadi pengawal semiang ke niang bertuai ke penolong imam bagi menua miri Ustaz Muhammad Ardi Putra Zainuddin lalu digulau urung 300 sika orang sama bisa ngatu semiang tau ianya pemesai opis pengarap Islam bagi menua miri Ustaz Rafi Mushidi jadi pengudah pengawal bersemiang merek basa ke penudi seduaya atau ke kedua bangkai ni yang dibaik ngagai kago airport miri ngambil ke dianjuang pulai ngagai menuasa sidampu jadi ni yang ni yang Dr. Aino Warah dibaik pulai ngena bilun Sodado Langit di Raja Malaysia TUDM urung pukul 8 pagi tadi lalu berbangunnya megah

company layang-layang aerospace sebedau di bay ngagai menua asal ngamai ke di kubur. Lalu berapa ngunya mega dua iko agi mansa yang ni yang juru rawat Jesse Payajok ngau penolong pemesai perubat Alexan Adit and Henry Empurai udah diserah ngagai sida sebilik di Miri. Jadi kedua-dua seduai di dekat di di Pramu dekat terima bahasa ke penuli hari sida sebilia sebelau di kubur ke pegila bak pendam BEM BEM Lambia ngam mega pendam Anglican Lambia. Jadi hanya berita ke terubah lalu lagi mega ngenang penusah bilun atau kronologi penusah bilun engkabang servis luta terbaik FDS nyadi ba long lalang. Jadi penusah nyino kati bilun engkabang servis luto terbaik atau ke luto A Doctor Service atau ke FDS di Long Lelang Ulu Baram Sarawak kena hari 3 tu tadi ngujuang ke 5 ikut orang berbadi nyawa nyengkawam siko pilot ngau 4 ikut raban hari opis Menteri Pengerai Malaysia. Jadi penusahnya nyadi urung pukul 3.21 lemai 8 September tu tadi lebuh bilion engkabang BO105 nya direport ke dekat terengkah bar stopport port Long Lelang sebadau labuh ba ujung landasan. Jadi bilion engkabangnya di tepan pilot Captain Zainal Afiq B. Syam, pemesai perubat Dr. Aino Warah Kamarudin, pemantu pemesai perubat Alexan Adit Henry ngau dua ikut induk misi ianya Debra Mosin ngam mega Jesse Payajok. Jadi operation ngiga ngenyelamat ke SAR di pejalai ke dikena mai semua mangsa hari palan penusah ke nyadi. Jadi kena 9 hari bulan September tu tadi polis ngenuku ke semua 5 ikut mangsa udah dikelala seraya bangkai sida udah dibai ngagai Spital Miri ngamik ke dibuntas tasat serta disah ke DNA. Jadi pengawal mansiak kebuah bilonnya terempas dia tu benar di pejalai ke bagi pansiak penusah berbadi langit opis Menteri Perangkap Pengangkut. Pihak ke kuasa megang lalau mensiak mayu ngamikan ngagak speculation tak ke berita ke selubung apa sekumbang pansiak penuang di pejalai. Jadi kena masa mansa ngau sida sepilih perintah Sarawak dekat meri bantau sepenyampau RM100,000 ngagai tiap ruang bilik mansa serta maya serta mega maya ungkus bala anak mansa tiagi bersekolah ngena yayasan Sarawak. Jadi barengat perintah besai perintah udah nyamin semua bantau ngau sukung tipatu dekat di salur ke ngagai ruang bilik mansa. Jadi upis Menteri Pengerai mega udah ngatur tim sukung psikologi di kena mantau sida sebilik ngau kaban semua ke sama gawa kelimpah hari bantau belanja nengah tabung KSKIF ngau ngau bantau ex gritia perintah. Jadi penusah penusah tu sekali lagi nyadi ke pengingat pasal pengubanan raban FDS di gawa mantau community di kandang menua pesisir di Sarawak. Jadi berita ke penudi dibayar bawa Ninjau Sarawak ke sekali itu. Jadi urung 3,800 ikut pengari hari Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak hari Zon Utara ngulo bising ngulo convocation khas PBB Zon Utara ke Diatur Bar Stadium tertutup atau ke Indo Stadium di Miri Sarito. Jadi convocation conventionnya di nya dekat di penyadi Premier Sarawak kemega Presiden PBB Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Jadi kemarin sapit Premier Sarawak kemega sapit Presiden PBB Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan udah nyadi cemen awam komite besar convention khas PBB Zon Utara di Miri. Jadi awamnya ngemerat ke coordination ke penuli yang kau suku nyedia kediri ngau ngatur sepemanyai convention. Jadi convention tu dikarap ke oleh ngempuro ke pengari Raban Mia Uraino bala serta mega pampang pusat hari 18 pampang PBB ke Mungko Belaga Bintulu Miri Marudi Limbang Lawas ngau Bekelalan. Jadi kelimpah ring ngenegap ke jentera ngau mega renggat baruh parti komision tu mega jadi pelasar dikena nerang ke polisi perintah ngam mega pengeran siang
PBB.

0: ngagai pengari. Jadi berapa yang megah dikarap ke oleh ngenegap ke penyerakup sempekat ngau kerjasama antara kaban PBB di zon utara. Jadi convention khas PBB zon utara tadi ngujung ke Ninjau Sarawak hari YFM itu, Gabby.
1: Ya, terima kasih Abana. Kita terus ngagai sibu. Jack ngau Lucia ya.
2: Jadi sebenarnya kami dua Jack untuk berkongsi ke berita hari sibu. Kami dua dekat merinang kita tubuh lima. Ngau bala peringan kita ngau
0: sedawai belagok ya. Mikrofon kemarin agak bedau dia aja nak. Tahu belagu Jack orang baru tu mesti kau belagu.
3: Engkau tahun depan gini.
0: Saya nyawa nak di tempat Jack.
1: Lagi pakai pengujian program nggak tahu Jack.
4: Empleman memata cianya boleh dulu Jack.
0: Aneh malu ke tim kita tiga sedaya dari band Jack.
2: Tak mudah mata ketuaan aneh hirau deh. Saya galau pun agak sudah flow.
0: Ada yang nak laku agaknya Jack. Sedanya deh.
2: Aneh nggak saya terempuh tersayang. Gabby. Tengok aku hanya.
1: Mabek aku Gabby
4: ku. Kami dah flow aja, kami aja di terai, kita guna pura.
2: Jadi tanya
4: kita cek, kena
2: segera dengau, ngangau kaku bukis Jack.
3: Mak kami.
2: Mak yang ngangau kaku, di buah mehane ane.
4: Cuma itu dah.
0: Lalu terasa gahana atau? Kira kaki boleh. Ningi ya Malaysia nyanya ya Irawati tak ada dah. Kelimpah hari Gabby.
4: Lagu masa doa ini dia.
0: Lagu mah.
2: Okey tu kena merenang bala peningat kita.

0: lagu Rempak Pantai Jalai. Nyak tadi ni je ya. Tujuh dengan agak DJ siapa? Tadi ingat ada nama sedap ya?
1: Nanti ingat lah.
0: Tunggu malah lain aja ya.
2: Oh. Ayah kepada baju yang boleh tegak, makai kuyuang.
0: Miss Tahai ke nyamuk dia tau?
1: Oh, Miss Tahai.
0: Oh, nyak kena deh sampai pukul 3 lagi hari 5 yang.
1: Okay.
0: Miss Belacan ke pintu lo.
2: Jai man, ya lu siap.
0: No, Miss Polo. Miss Polo. Waktu siang.
1: Okay.
2: Oh, Belacan ke tak?
0: Tak kata, medan kumpua.
3: Ya ke, ya ada kucing.
0: Ya ke,
3: ini kolo.
2: Ini kolo. Ya ke pemiri, ake jerbo.
0: Oh, ake jerbo. Ake sebelumnya. Ake sebelumnya.
2: Wah,
0: ke
2: baunya.
3: Oh, aman gini. Ya, tenyanya di mereta tenyanya geng tenya geng aku pia kena jeng.
0: Tahu aja dia ni ngapa deh.
1: Oh.
0: Dari dia kata ke nama kena kami ngangau ke deh. Sari tau.
3: Berada
1: Jack.
3: Jack apa?
1: Jack aja.
3: Jack aja.
0: Mungkin aja Jack Titanic ko.
2: Jack Sparrow.
4: Namunya ibat kuyuang kita ibat senyaman.
3: Kuyuang.
4: Ya udah kuyuang.
3: Nak tahu nggak buka ban balai ibu dengan cek. Nanti tahu. Sedanya ada baka ketetanya ada. Ide ide bunuh sedaya, ide ide bunuh sedaya.
2: Nah kebanyakan deh. Nya nama yang berada sebuan, berada sebuan jadi jadi betul apa? Betul teki ya.
4: Antai eh, nyari ke ya?
2: Datai.
3: Bakal ramain gude deh. Terbaik kita tinggal tarik ada baru nanti nggak buka ban orang kena jadi. Kita tinggal sih dah bentar jam. Nggak
2: mau buka ban ngok kita tiga.
0: Oh,
2: aku mau kita kah?
3: Sebanyak
2: tiga waktu.
3: Ibu belajar dengannya. Jeng, ane kira-kira.
2: Jeng, mau melancar kau ini.
0: Okay.
3: Ibu nyuar rumah, dia nyuar tahu.
5: Bukan ane jadi.
2: Sampai hati. Terus ke berita Lucia, sebenarnya mayu lagi nama pansut ni.
0: Tahu je, macam ketua sari tau. Dan aku jadi editor je.
2: Yang mana jadi? Dia kakek. Jadi sepuluh beza lah.
0: Okay lah,
1: Jana.
0: Terus
1: lagi tua, mau. Okay. Selamat tengah hari, ngagai semua pendengar kita. Okay, jadi datuk aku dekat maca berita yang keterubah ke dekat di konsi aku. Jadi Majlis Perbandaran Sibu MPS udah mujur ngagai rekod baru pengudah sidak mujur ngumpul penyampau 1,000 iko orang ngau bak pengawak ngerebai ke mi kampua tau ke kampua tosing bebala mayu ah ngojong ke pengawat tu masuk ba Malaysia Book of Record MBOR kena malam hari 4 tu tadi nyerumba ngau pengerami Borneo Culture 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang fasa 1 pengari hari MBOR Edwin Yo nyuak ke sijil pengiktirafan nyak ngagai chairman community pengatur program ianya counselor Michelle Lau serta disasi ke chairman MPS Clarence Ting. Okey, dia tahu aku kat maca berita yang ke yang kedua ianya tikas aku dekat berkongsi ke tikas pengamai angin nangkak ke pukul 12 pagi tu tadi tungak ke menua kami di tau ianya Sibu 99 Sarikai 88 Mukeh 78 nya nangkak ke pukul 12 tu tadi ya. Okey, jadi berita ketiga ianya program meresap pengerai ngau nadai berbayar tidak atur komuniti pemansang ngau pengelikuan kampung JKKK Jalai Auyung udah berengkeh diatur pagi hari jam 8 pagi agai 11 pagi udah mujur diatur pagi tu tadi mega bisa nyedia ke servis minta tau ke pemohon kad kenyalang gol KGC engau bantu ngagai orang tuai ti penyampau RM500 kena sidak ya berubat kelimpah harinya orang ke datai ba program tu tadi dekat diajar cara ngena SP, My Digital ID ngau SMC card, care.
0: Okay. Ya tiga itu berita Arigi, lalu kena mes itu tu megah peningan eh. Okay. Jadi bisa berita mana megah dia di Bintangor, Kaban Kunci Negeri Siti Meradung hanya Datuk Ding Kuang Hing dia dah ya bisa sudah meri bantu tau ke geran khas ke penyampau RM1,500 ngagai kelab pertanian daerah Meradung nyerumak ngau pesta Meradung tahun 2026 ya. Jadi yang megak bisa nyuak ke bantu baja ngagai sidak ti bisa ngemeran ke pengawak dana buah limau Bintangor ngambil kuliah dikena sidak ya berbeli ke baja racun ngau perengka bukai album maya sidak ke nanam limau Bintangor yang megak peningai ya. Jadi ya lebih ke bejako ba program jerumak ngau program Pesta Meradu 2026 dia Datuk Ding Kuang Hing megak madah ke ia ti jadi pengari rakyat pesitanya nak ke uliah mantuk sidak ke bertanam betupek api megak ba pengawak pelajar ngau perkara bukainya dia ti nyemak bisi Penanggur dia bala ketua Raban Bangsa tau terus bertemu lalu megak madah ke nama Penanggur ke di tapik sidak ya lalu ya nak ke uliah mutau ke Penanggur ke di padah tau ke diterima ya hari bala ketua Raban Bangsa ya. Jadi ba pengawak nyuak ke baja ngagai sidak ti ngemeran ke pengawak nanam limau Bintangor megak bisa udah disasi ke penolong pegawai daerah Meradung ianya Suniahi pegawai pertanian daerah Meradung Empari Randi ngau pegawai pertanian pembangunan ba upis bertanam bagi menua serikai ianya Puan Siti Khatijah Ibrahim ya. Jadi nyak berita keempat ke dikunci ngau bala peninga kita di tau salam buah limau Bintangor meh ngagai kita sebuat tau you Miss Tahai Miss Belacang Miss Kolumbi ngau tu kuyung seri aman
3: atau Edita tada cek
2: sama kuyung
3: ya Edita tada cek
1: oh ya Edita
0: nah dah lah kaya pun
3: nyalin eh macamnya pas ada jeng ya ke editanya bisa salah tulis saya baca dia tadi 12 pagi kau tulis dia sengaja ya ke sebotas dia jeng ah
0: amat 12 pagi ni kau reji ya tengah malamnya
1: aman 12 tengah hari ya
3: salah Edita salahnya Ah, si tega ya ke nama tu kemasuk MBOR nya Malaysia Vote Record nya. Kena ke orang, mayo orang agak kalau kampu terbayo.
0: Nanti nuna ya 1,200 lebih tang di tulek sedaya ya, ya ke kak ngau ba jam-jam ke penudi laba dah kelalu mayuan deh hanya memai penyampa orang ke ngau nerpai ke tenya deh ngangkat ke kumpua manduan tadi nyu 1,000 aja
3: bisa kias doai
0: bisa nama deh 1,000 kumpua nyempak ke mendua ya
3: aneh ke kalau bola kora ba radio to
0: sama iya ya asa tanya ya tanya clearantingnya pengurusi MPS
3: nah enggak ya tanya aneh ngau bola deh jek napa tuan makai 1,000 lebih kampuannya. Nah. Kabula ne datang dia ne je kan.
0: Kampua ke 1,000 nya ada pegulai ke sitem mangkuk besar nya ke damek tu.
3: Nah dan nya lemba sedawai aja.
0: Ini lah nama benda tu makai kampua.
3: Mana berita nak kalang benda kampua terbaik.
0: Pada taran
2: dia. Kalau ngaji terbaiknya soal dia.
0: Udah nama nyame balut pukam pelawa.
5: Nada selamat sesuai.
0: Yuk lalu ke atas deh. Yuk ngeluai are kepatut ninge.
3: Nana ya ke kenapa? Ya ke kenapa adanya bisa kena pukam pelawa.
2: Deh tikau kati hati itu Jack.
5: Ramor sial ya bos.
2: Penuh.
0: Sidak ya ngira kempu aja nak sidak ya nemu buah limau ke pemadu nyamai badunya inya limau
2: Bintangor. Oke.
3: Puji dia.
2: Eh masa lama kami tu Bintangor ana dai kalau orang ngepai mangga sama ke limau ga.
0: Lah dai ngepai de mesti ngeto bayar beli.
4: Kumai pai
3: pui anyo. Kumai bisa pare te dalam.
0: Mana bisa inya mesti nyaman
2: nemu.
3: Nah kemai bayar seringgit dia tau.
2: Ngerti tara pengerindu pen bebayam nya pengerindu tara nah.
3: Kenyame ya. Ah ngage ben ga kita. Ya.
4: Ben. Ya. Ben, ben ke ben.
2: Kuyung, ni kuyung mah apa jadi kuyung mah. Ibin satu.
5: Hai.
2: Mana wan?
5: Hai. Oke,
4: menjaga. Rok mabian, bye. Ai.
5: Ninggal. Nita kita mah tadi. Kemudian ke lagu terlalu.

0: Ya, nya tadi promo bekawal gau sebengkah pengawak ya kedai atur berseribai gau pengawak kita ya kenyambut Hari Malaysia 2026 ya kedai kumbai pameran sambutan Hari Malaysia. Sebenarnya aku berkongsi ke berita beri selamat tengah hari ngagai kita enam kebukai sama belak mujur ke program tok didinga selampur menua kita enam ilah menua kita di tok piam ke menua luar. Jadi aku iben ke sekali itu berkongsi ke penerang keterubah bekawal ngau munyi ke promonya tadi dibagi menua betung program tok tau ke pengawak mandang ke barang serta penerang kedai kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 benuang diatur berengkah hari 10 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 9 2026 Bak Dewan Suri Metro Gemilang Politeknik Betuang lalu diatur berengkah hari 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai sepemanjai hari 10 hari bulan nyentuh 16 hari bulan 9 2026 beramai ke Jako Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati lalu pengawak menjadi ke program tu kemarin sudah diatur 10 hari bulan 9 2026 hari 4 tu tadi 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 Betuang. Jadi itu program yang kediatur Opis Pembadah Pilihan Menua Betuang atau Kejabatan Penerangan Malaysia Darah Betuang ngau kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Jadi berita keterubah dikongsi nangkan kena ngenang dua bengkak berita ya kebisi udah nyadi empat lama nyadi sitik to sebengkak berita ya kudah nyadi bak pelilih menua Seriaman. Jadi to program kedi kumbai kurs motivation ngenegap ke institution ruang bilik. Ti udah mujur diatur empat lama di pejalai ke upis memansang mesin mayuah kemas bagi menua Seriaman enggau kerjasama sidak barumah Simon Radau Undup Seriaman. Program tu sudah dipejalai ke Bak Rumah Simon Radau Seriaman Mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Seriaman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Lalu lebih berjakob jadi ke program tu dia ko Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody ia cukup muji inisiatif upis kemas tu. Laban program tu amat manah kelebih lagi senentang merik pemertiati ngagai mesin mayuah ngambil betati ke pemersai Betati ke pemesai guna institution ruang bilik yang ketegap likun serta lantang. Lalu semua kita iku ya belak ngembuan tanggung pengawak ngada ke ruang bilik yang kemenyana penuh pengerindu serta meruan ngembuan budi basa ke pengelantang genap komuniti. Pihak mega ku ya terus berdiri tegap ngau perintah menua kena ngemujur ke agenda-agenda pemansang menua setipak ngau Jolo ati menua tidak terus mai pengelantang ngagai rakyat. Jadi sama bisa datai ngolok pengerami itu mayanya ianya Puan Marinda Stewart pemesai upis pemansam mesin mayuah kemas bagi menua Seriaman pihak mega pengulu Minggiang Sigan pihak mega Encik Syanadon Pinda pemesai agensi nagang penyalah berpakai kedadah bangsa AADK bagi menua Seriaman pihak mega Puan Roslin Usin Sapit pemesai upis pengintu pengelantang pendiau reban bangsa bagi menua Seriaman serta mesin mayuah di pelilih menua Seriaman. Lalu nangkan kenyak kita ada bayar aku ngenang ngau cara ngelansap kawal ngau program yang kuda datur kemarin 12 hari bulan 9 2026 jadi kemarin mujur di pejalai ke program segulai sejalai ngau pengeri rakyat udah datur baru majubang kawang ulu skim gemporok batangai fasa 1 lubuk antu. Program itu diatur Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu engau kerjasama Komiti Pemansang engau pengelikuan Genturung Pendiau JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Antu mujur megak dipenyadi dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lebuh berkongsi ke penerang dia ko Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi pelilih menua Lubuk Antu ko ya bempu potensial ia kebesai bak sektor dagang temuai kelebih lagi eko dagang temuai kena ngemujur kage penumbuh ekonomi bak menua to ari prambu pemansang ti mana serta betul kelebih lagi ari perintah menua. Jadi maya to dia kaban parlimen P203 Lubuk Antu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udah ngemendar ke belanja RM258,000 kena nyukung pemansang aktiviti-aktiviti komuniti pihak mengaraban orang Indo serta raban nembiak perliah menuan bantu. Hari penyampaunya tadi, RM200,000 untuk projek transformation menua pesisir RTP tahun 2027 untuk JKKK Kawang Ulu pihak mengaruh RM30,000 untuk projek min menua pesisir JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubang Antu pihak mengaruh RM8,000 untuk Biro Indo, Biro Indo Rumah Jubang Kawang Ulu Lubang Antu kenangkan kenyak RM5,000 untuk Kelab Belia Rumah Jubang Kawang Ulu Lubang Antu serta RM15,000 untuk Serakup Tuai-Tuai Raban Bangsa KMKK Peliliah Menua Lubang Antu. Jadi berita ke penudi di kunci berkawal ngau sebengkah gerah ia kedata dari Upis Majlis Daerah Suriaman atau ke Upis Peliliah Menua Suriaman. Jako gerah tu berkawal ngau pengawal nagang kita yang mensimai wah hari kemuai laluh pemakai tau kemerik makai jelu ya kena ada orang meruan ngempu bakau dua sekali kenyamayau di pasar Semanggang dito. Jadi kena nyaga pemersi bandar Suriaman tau ke Semanggang, bandar Semanggang kebenar ya. Manusia mayu ndak diasuh merik makai udua tau kemayau tau ke jelu bukai ti bekedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya, Mansia Mayuh muka ndak diasuh muai sengapa jelu ya kengai ditupik sidak yage nyau enggai nupik jelu bahkan anak mayau, anak uduak ngau jelu bukai dengkah ke sengapa bersebelah kaki lima pasar. Pengawak tu ditagang muka lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis ya kepekuasa entik kita Mansia Mayuh bisi medak mayuh jelu tu tadi kelebih agi ukui ngau uduak ukui tau ke uduak sekali kenyamayau mayuh bak sitik-sitik luar. Kebuah pihak laban kena nyeliah ke pengamah kelebih lagi hari utai kedebuai jelu tu tadi uliah pulai ke penanggul game si mayuh dirindok ke pembersih. Pihak mega kena nyeliah ke mayuh macam penyakit ya ke uliah nyadi kelebih lagi penyakit rabies. Lalu ketiga pengawak tu kena nyeliah ke pengurusak bak perengka ya kediguna kelebih lagi palan muai uras tau ke tuang uras tesuah di penyate jelu-jelu ia ke berkedayau ngapa tu tadi. Lalu pihak mega uras ia ke terperunsai tegal sidak tu tadi uliah ngumbai lalat uliah nyadi palan alai ciet beranak laban mayuh ciet dia dah risiko penyakit kemik ciet uliah nyadi mayuh agi. Lalu pihak mega pengawak tu patut di kenati ke kita laban hari pengawak ya kebensa tu boleh nambah ke kos pembersih kos kena bersih pasar Semanggang Majak Nike. Okey, ya tadi berita ke penudi hari Suriaman ke sekali tu.
1: Ya, terima kasih ngagai Nan Bin. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, hanya dia sebentar berkongsi ke berita kami hari Bintulu kita berperindang dulu ngelagu ke sekali tu.

0: Okey, teruskan berita kami dari YFM Bintulu ya, bawa ninja Sarawak kita ya, sari tau 13 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat dia kunci ke kutub peninga atau madah ke bisi diatur ya, ianya pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke pelabur diatur 10 hari bulan 9 tu tadi nyentuk 16 hari bulan 9 ti dekat datai tu ilak ya. Jadi pengawak tu diatur ba Boulevard Shopping Mall di Bintulu di tu. Jadi pai lama tu tadi peninga pengawak tu pun udah mujur di penyadi serta megak bisik di gulok ya. Residen bagi menua Bintulu Datuk Nyurak Keti. Jadi maya ke berjakuk dia ya madah ke Bintulu ke Subak berpanggai bak perengkah pengangkut sungai serta ngembuan perengkah guna asas saja tang dia tu Bintulu majak mansang tau ke benung mansang nyadi siti ari palan industri ya kebesai kelebih lagi di menua kita itu kelebih lagi pemansang di Samalaju Tanjung Kidurong ngau mega di Bandar Bintulu tu empuk ya. Jadi ya madah munyinya lebuh ya kebejakok ba pengerami ya pameran mini sambutan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu kena hari 4 tok tadi. Jadi koya pemansang nyak megak meri empas ke mana kelebih lagi ngagai sosio ekonomi rakyat kelebih lagi dengan pengawak muka mayu lagi peluang kerja ngau megak ekonomi. Lalu koya pengerami ngintu Hari Malaysia patutnya di ruang kelebih lagi indoor community tau kemensia mayu. Terima kasih ngagai pejalan menua kita itu kenyawari 16 September 1963 ya serta megak terima kasih ke pengobanan kelebih lagi bala ketuai ke sepedau tok ya kelebih lagi dalam nempak menua tok tik likun serta mayuah popo bangsa. Lalu berindik ngonya ya megak nesau kelebih lagi mensia mayuah tok ke komuniti ngambil ke terus ngidup ke semangat taluk ke menua ngau ngitang jalur gemilang ngau megak menira Sarawak ya bak rumah premis ngau megak bangunan sida empu laban semangat taluk ke menua tok nak patut semina ba maya pengerami Hari Malaysia ajak tang kelebih lagi patut dikerja kita ini tiang hari kelebih lagi ngau pengawak begulai ngetan ke pemain penglantang ngau penyerakuk bak raban bangsa. Okey, nyak berita ya ke terubah. Jadi kedua tu ngenang pengawak ya ke bisik dekat diatur upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintulu ke dekat ngatur pengawak ke dikumai program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur sidak ya kena 20 hari bulan 9 ti dekat datai belabuh 8 pagi ya bak Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak kampus Bintulu ya. Jadi pengawak tu dipelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ianya Adun Tanjung Batu. Tentu yang mayu macam megak pengawak ke bisik diatur ba pengawak tok elak ianya program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni tau dia bisik pengawak merek sertifikat tau ke sijil ngagai pelatih OKU PPDK biar megak pelajar UPM pelajar ETEK pelajar IKBN ngau megak sukarelawan prihatin ya, nyak pengawak ya kebisik dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tik dekat datai tok ila. Lalu setidaknya berita ke dekat dikunci kaku tok peninga tu berkawal ngau pengawak ke dikumbai program gotoroyong dan kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai ya berserimbai ngau Hari Cuci Malaysia peringkat bagi menua Bintulu di tu ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba dua palan tu kena 26 hari bulan 9 7 pagi nyentuk pukul 11 pagi tu dekat diatur ba pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu atau pengawak gotong royong yang berserimai ngau Hari Cuci Malaysia atau ke World Clean Up Day 2026. Okey, adanya bahari kesebaka bisi megak kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai bisi megak dekat diatur 8 pagi nyentuk 5 lemai bak parking Dewan Suara di Bintulu. Okeynya tiga-tiga berita di kunci ke Pak Awak ni tau Sarawak kita ke sekali tau.
1: Terima kasih ya Flora. Okey, kita terus ke Limbang.
2: Okey, terima kasih Nen. Hanya di sebelah aku mai kita tinggal ke berita kita ke perkara kita ke dekat konsil ke Limbang dulu aku mai kita tinggal ke tau dulu.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngemuan basa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngemuan juluk ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta engkau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih, ngambil ke pemanah, engkau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun engkau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngambil raja engkau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan, engkau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Nihil Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari, jam-jam ketika lebih ramai, minat-minat ini, YFMM.

0: Ya, tadi lagu Ricky Anderson Habungai Pinang kena merenang ke belah peninggal kita ini. Benar nih, merenang bat lampu.
1: Tani ya, udah bisa ayayan Bungai Pinang kan teh buah ke.
0: Buah ke pesai jalan. Bekas lama ila ku nganyong QR nei rao. Mana ero sekali ini flo.
1: Kami di tau dah mau buku ayan Bungai Pinang kami di tau dah.
2: Kira ke Bungai
0: Sibu ai.
1: Bisa ya kaban ku ditau bisa ninga baranto jalai deh. Udah ke ayan ke Bungai Pinang kaban kami di tau dah.
0: Tia.
1: Ngehana panjang buku ayan kan ya tau deh. Ngeklo nya ke rumau nya.
3: Bisa ditau tanya Wiko kami bujang itu pelorane rau dek. Ya, satu kita.
1: Nai sabun dek.
0: Nana jadi tukar teki ya nen. Jenuhan nana jadi tukar teki ya.
2: Nana ngawal. Maya tau jam.
3: Maya tau punya buang ngah kemaya ke. Lagi diketawa ke banal lagi.
1: Okay, aku ya.
3: Kumai nak lah. Kau dah lagi pelora.
1: Okay, lagi ingat
2: kejadian. Kita
1: sebuan, kau dah. Dek, nama kucingnya lagi. Upah pembalat bersebuan. Irau ke mana? Mana itu melangi? Ini salah berap. Bukan sesuai.
2: Sini kau merap orang bukai.
1: Orang dek terberap.
0: Sini kau merap orang menya.
3: Alam,
0: bukan kita lihat ya.
3: Ingat, ingat. Zaman ke, jujur ngilak ngai. Ingat so dek papa siang kau. B lah brander. Kemana nak selalu ninga? Kapinah ke ngagai tenyak ni. Mina MM ni.
0: Jelas. Punya mai kena ke Mina MM. Tembok lawannya.
3: Mina MM. Hidup dia bulan mata mai.
1: Enggak brander. Ya itu nak ke kan.
0: Namai kuda.
3: Ibu jili. Inspektor sahab jingga. Kau tanya brander. Kau
1: nak. Oh, nak
2: jelas. Kak Mina aku.
3: Ini pernah
1: tegak jilin siapa
3: orang
2: kian
3: ini
2: kan? Kumai, kumai. Dari pindah-pindah
1: kan? Raja kan ini kama pindah kura sebarang ini hulu
0: ya. Kumai maka membuak ya.
1: Udah sambil berita dah.
0: Berdahal lah, baru kumpulan ke berita.
1: Kalau lagu meminta itu dia tahu.
0: Berita sebuah-buah apa dulu tadi ya. Kita kan yang main tadi. Oh jadi ini tuh kita ya pulau orang serius mod kita ini. Jadi oke terima kasih ya pulau program kita lebih lagi kita Nedi Kucing, Ibian Sherman, Mar, Cia Ngau, Jack di Sibu, Flo, Bidu Bintulo Ngau Bana di Miri. Jadi pemegang tak tinggal nggak kayak baru peninggal kita, kepercayaan mereka kita atau keninggal kita apa awak kita ini nyosrak berkeras sekali itu. Jadi itu nyuri pihakku, teka gintir aku, teka berkongsi ke sekedar aktiviti, teka berita kita lebih lagi menua, tunggu aku menua utara Sarawak, bak ngena berkongsi kita di Limbang itu, FM 104.9 MHz di Limbang. Jadi dekat aku berkongsi ke dulu baca tikas pengamah angin Limbang kita itu jadi puji Tuhan bisa nurun bisa hujan dah bisa nurun jadi bekas sekali itu pulai baru gay gadung hanya 55 baca IPU kita bekas sekali itu jadi tajap ya anang nak mega kita anang mega kita ngelekak kenya dan terus jaga ke pengerai diri amai kita semampai hidup likun eh. Jadi aku dekat berkongsi ke berita kedua kita tadi berita terbahas tentang IPU kita itu ke baca indeks pengamah angin kita jadi dia tu dekat dikongsi ke kau hanya berita kita itu kedua hanya berita tu pemadu baru mega hanya hospital baru lawas nyandia ke 17 buah mesin dialisis. Jadi pengawalnya dia ke 17 buah mesin dialisis apa hospital baru lawas dekat Merik Pengelantang ngagai pesakit tungkul sengayuh di pelidih itu di sebenarnya tu patut berubat di Kota Kinabalu before teka di Miri. Jadi sepit Premier Sarawak Dato' Amaran Tengah Liasan madah perengka guna palan dialisis kebarunya amat mantu pesakit keberguna keperubat engkau tetap kelebih lagi komuniti lawas engkau kandang menua ngelinginya. Jadi yang madah menyinyak pengudah ngabas hospital baru lawas ti beroperasyon berenggat kenyau 2 minggu kudah. Jadi ni teh ku ya. Hospital ku dah lama dianti beranak dia dia tu udah disikap ngabo macam perangka guna ke moden serta lantang nyengkau upis penusah ngenyit ngot trauma atau ke ER makmal atau ke lab atau ke farmasi unit ngelik ngau mega unit pediatric. Jadi hospital baru lawas di ngembuan status hospital pakar mit yang dia ke 76 katil standard enggak 4 katil unit hemodialisis atau ke HDU. Jadi pengawal pengawal nyerah ke projek dari Upis Menteri Kejaraya ngagai Upis Menteri Pengerai di Pelabuhan Dekat Datur kena 14 September tilak tengahnya pergila. Ini terjap ya, Dato' Amar Wan Tengah ngaku pemerat mulih ke lutut pakar Indo Misi engkau staf pengerai lagi jadi pemerat patut diputar ke. Nanti kita lagi ingat aku berkongsi ke tu banyak. Lagi ingat no, benar, berapa ikut kusuang banyak kau aku banyak?
1: 100 lebih ya kena.
0: 1000 lebih.
1: 1000 lebih.
3: Ini
1: 900.
3: Kalau bayu makat kuyu.
1: Kayaknya dia derisa ke koya hari ini.
0: Mau jadi bisa 1000 lebih kekosongan ni kita bisa nanti kita ke
1: ya pindah ke atau ini
4: oh tahu
3: aku lawat bangkai
1: abah tinya ke klinik
3: ini
4: kami luarnya
1: nya ke sih sudah bisa belajar sebab jadi tinya ne juru teknik gigian pelatih ne
4: oh macam-macam
3: kuno ngelik ora babut
0: nuli rareh mangga ngelik
1: nulang ngagak kena
4: dengar betul
3: nah ne nyinyi dia kan ah tanya mana.
4: Kenapa kau yang oleh aku cuap, tapi saya ngelai. Ya, kau ya.

0: 100 per in.
1: Hanya tadi sementara hospital baru kita dilawat sebab puji Tuhan kita bisa semak agak ke kita nyenda ni buah ni agak ke Limbang bukan sedang dilawat ni bagi Limbang ni buah agak ke KK lapan tu kita nuci buah pinggan ke nuci igit iki tunggu sengayuh kita tu tadi deh semak dah dilawat dia jadi Limbang pembisai Demiri pembisai Kediri Limbang Kediri lawas pembisai Kediri jadi nada menyuah takkan ada jauh untuk kita berjalan itu deh, kena ambil kita okaynya ni kita kena kita mantau kita nambah penggerai kita itu deh. Nyalinya tadi berita sentak kita sepeta baru di lawas nyari itu kuli kapunsi ke berita tak aktiviti ekonomi kebisi diatur di Limbang itu. Jadi lebih lagi nyalinya agro tamu mendami Limbang jadi itu tadi kena nyungka ke pentai pemisik lebih lagi ungkup di rimpu sigi di perancang kena nampung penghidup tiap ikut kita. Jadi komite tamu mendami Limbang collaboration enggau opis konsum no Limbang atau ke MDL bisik ngaga agro tamu mendami Limbang tidak diatur kena 3 bulan 10 tak 3 Oktober 2026 hanya kena renam berengkah jam 7 pagi ba dewan terbuka mendami Limbang. Jadi penerang tersedia senantangnya abang lamanya tahu berlipun ngakai puan rumai bak lumur 014-578-6668 atau ke konselor saya 014-580-4285. Lepas dia tu nambah lagi dia tu lagi musim buah punya ke kita. Jadi dia tu diatur dia mendamit dia. Jadi semak lagi orang Brunei ke mendamit kia tadi ngambil ke pasar Limbang jauh juga tambah lagi mantuk sedak ke dia di menop sisir tadi ni buah kiroh nurun ke pasar jauh tadi mik kesidan ada nambang mayuh tadi teh ya tadi siti hari inisiatif perintah kita ya perintah persetuan ngau muga perintah menilai perintah besar ngau muga perintah kita di tok perintah negeri kita itu neh awnya tadi senentang ekonomi tadi kunci ka ko itu aku muga gap kunci ka nya senentang lebah kita itu ukai semina orang biye aja tang kita itu tadi mai muga orang ke nganya di kita nyebut orang tua tadi nah ya ke beliau tu tadi nah veteran tu tadi nah main street soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang ke besi datur ini ke johanan main street soccer 3-on-3 Serkop Indo Dayak Sarawak Pampang Limbang atau ungkup tahun 2026 tu tidak datur kena 3 Oktober 2026 ya kena hari 6 tu berengkah 7 pagi hari 6 tu hari 3 bulan Oktober 13 10 2026 hari 6 ni lah bepalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Jadi atur paket tadi, paket tu semina dibuka ngakai kaban SIDS Pampang Limbang aja. Jadi enggak punya tahu sitik tim atau ke sitik kandang atau ke sitik kosan wajib nganjung sitik tim. Lalu bisa mega bayar masuk, mega bisa dikena ke bisa di break atau ke bisa membayar. Jadi sama pula ngerecah ke penguat tu lebih lagi kita ke udah ngeregister diri jadi apangan atau ke jadi kaban SDS tu tadi enggau paket tu tadi. Jadi setiap tim tadi 5 ikau aja. Arti tadi 3 main dalam padang, 2 tadi standby atau kesimpanan mengikut kita ya. Jadi penerang tu sini ya.
0: Kan saya ibet tak ada.
1: Engkau Indo aja. Indo SDS aja. Jemeh ni nemu ilah.
0: Berita tak ada.
2: Siapa ungkup kita?
1: Jadi penerang di sini ya, tadi nah. Penerang di sini ungkup kita di Limbang di tahu atau telefon ke Gajah Cynthia berumur 011-251-1808 atau ke tahu bertemu dengan kumpul atau nanya nama berita di sini atau nama penerang di sini nama yang patut nama yang tidak patut tadi nah.
0: Gajah Cynthia itu WhatsApp nombor lagi ya.
1: Dah, bisa pian aja. Tulis ha. 011-251-1808. Okeynya tadi sedentang hidup berpengerai tadi punya kita bisa bisinya hari kita dua ada dugau tadi mana kita ngambil part dalam itu tadi ngambil kita berpengerai tadi nih kena seraya kita bertemu ngabala bakiyah bala kaban tadi kena kita bertemu tadi nah. Jadi itu berita ketiga tekan perkara ketiga tadi dikunci kaku ianya senentang vaccination anti rabies tidak berbayar berlimbang untuk bulan 9 tu atau bulan September tu nah. Jadi jika tersau ngagai semua orang ngembuan ukui berpelilih Limbang jadi program vaccination anti rabies percuma tak kena berbayar dari pintu ke pintu atau dekat datur kena 14 ngagai 15 September ngau mega pian mega 21 ngagai 25 September 2026 jadi berengkah jam pukul 10 pagi ngagai penembuk pengawak tu tadi nah. Jadi vaksinasi tadi ungkup ukui mesti ke berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta anda dengan orang terkenal.

0: So jadi orang ke kampung ukuai tadi mesti mai kat ngelalang ngau kat vaccination ukuai ke udah bisa ini nah. Jadi pengudah ditucuk vaksin ukuai mesti kat di quarantine ke sepeng lama 28 hari dikena nentu ke immunity digagak ngau betul. Jadi orang ke kampung ukuai kena nentu ke ukuai sudah ditucuk vaksin atau ke mendar ke ukuai berjalan hingga bebas tau kena hukum hari mata duit untuk RM2,500 tadi. Jadi tucuk vaksin inti rebis wajib tu tadi teka patut untuk semua ukwe di Sarawak kelebih lagi. Jadi ini ke penerang pihak berkuasa tadi program vaccination tu. Jadi cara nagang ti berguna dalam nagang pengerekai igi penyakit rebis ti tau ngerugak penglikun komuniti. Jadi mesti mayuh kelebih lagi kita dilimbang mayuh dipinta berarti ke ribulan ngandur kudah ditetap ke lalu ngeremai ke penderan tu ngagai pengempu kue bukai buat kandang dua rasi dampu berkekari ke semak tu ianya kena pergi lah 1499-2026 ianya kena harus satu dekat diatur buat kampung ukung rumah betik belimbing lalu kena hari dua 1599-2026 ianya dekat diatur buat rumah lana engkasiang ngau rumah luta engkasiang. Jadi ianya tadi sekedar perkara aktiviti kita ya tadi jadi mayuh ke bandar ya tadi otai ti dekat dikunci ke aku lagi bisi awak lagi engka penudi lagi aku dekat kunci ke mimit lagi lagi nenen jadi apa bako nak kata dulu jadi play dulu ngagai nonen
1: ya terima kasih ha ngagai Hana jadi sebedau aku ngansa sekedar berita hari kami di Kuching ni tu minta Asia nyedia ke sitel lagu kena kita menggal program tu ke Asia. Okey, kita ninga ke lagu tu dulu sebenar aku berkongsi sekedar berita hari kami di Kuching.

0: Ya, nyak tadi berkawan dengan ACSJ ke dekat di tua bulan baru ya. Jadi berita ke terubah ke dekat di baik aku. Ya, nyak nanti kita ingat minggu tadi aku bisa madah ke pengenami Flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light bisa ditangguh ketika sebuah. Jadi untuk berita pemadu baru bala peninga ianya pengawak mandang ke pengenami Flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland bak Taman Bertani dekat dibuka baru ya ngagai kita mayu pengudah gaya sebuan asap berinsul mana pihak ko Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Osman madah ke sidak mega dekat dulu minta penemu ngau pemendari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi ya pengalaminya berengkah diatul kemenalia 26 hari bulan 8 tu tadi tang diketu ke kena 31 hari bulan 8 tu tadi berindik hari kaya sebuah asap di Kucing ke Majak Ngirau Kati ya. Lalu di Perambu dekat dibuka 16 hari bulan 9 tu ilah. Jadi pemutus nutup sementara pengraminya digagak dikena nentu ke penglikun ngau pengrami semayu ah raban pengerja pengawak ngau semua raban ke bekawanya tadi bekawa ngau semkah pengrami ke rekumai pengrami Flora ngau api kucing ke LFF ngau Luna Light Wonderland ke dekat dibuka kena 16 hari bulan 9 tau. Jadi kita nguyang agai sebengkah pengawak mandang dari Malaysia 2006 ke dekat Datuk Plaza Merdeka ke Datuk Belabuh ke udah Datuk nyentuh agai 16 hari bulan 9. Jadi bisik mandang ke sekedar dokumen ke berguna berkawa dengan penumbuh menua Malaysia. Jadi Sapit Menteri Pak UPS Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidol bisa madah ke nyadi madah ke tok nyadi kepalan alai mensia mayuah nguliah ke penerang ke betua berkawa ngau sejarah penumbuh menua. Jadi kelebihan age maya betapik ngau pemal media rama ti ngenatai ke mayu macam interpretasi ngau perspeksi pasal sejarah Malaysia tengah suah orang saruk penemu. Jadi pengawal mana mini nyambut hari Malaysia maka dia tua bak 10 bagi menua di Sarawak. Jadi ke sekali tu peningan mayu amih nadai 5,000 ikut orang di pelabak dekat Ngelicah kaget pengrami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke diatur bak palan convention Borneo Kuching BCCK kena 16 hari bulan 9 tau. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengraminya dekat dirami ngau penatai tuai pemegai menua Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngau bini ya. Sama bisa ratai mayanya elak yang Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Pertinggi Tan Seri Abang Johari Tun Openg. Ya madah ke munyinya ngakai media pengguna berjadi ke nyadi chairman awam komiti besar pengrami hari Malaysia 2026 di Kuching empat lama tu ke udah ya. Jadi berbeg ngonya pengawak pemandang berselima ngau pengrami ngintu hari Malaysia dekat dia tu bak sebuah palan berbeli kebaran di Kuching berengkah 10 ngakai 16 hari bulan 9 tau ya. Jadi ya lalu pengrami merik terima kasih ya ungkup jalai pengarap bukai dekat dia tu kena 14 hari bulan 9 ditangkan ke ngau pengrami merik terima kasih ya bak Masjid Besar Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Nyak tarik berkawal ngau ngintu hari Malaysia Rengat Nasional 2026. Jadi kita nguyang ngagai sebengkah pengawak ke dekat diatur Parti Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besai yang nak kena 20 hari bulan 9 tau. Sobek Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusuf bak semengkah penerang Facebook ngadah ke gempuruk besai tau nyari ke pelasal ke berguna benal laban tau kena negap ke penyerakup ngau sepenemu bala ketuai bak patinya kelimpah hari ngatua kuyang tuju tik diperjalai ke PBB. Lalu batang tuju gempuruk temegak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngambil ke mengkang relevan ngasi serta seluruhan ngemeran ke utai guna rakyat buat menua hatu. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat diatur 20 hari bulan 9. Lalu kita inguya ngagai semengkah pengawak yang nyak lumbak main kalai pekit main bul lundo dekat dia tu berengkah hari udah berlaku hari 6 nyentuak ngakai 27 hari bulan 9 tu serta dekat dia tu bak komplek lumak main pilihan lundo ngau padang main bul seabird kampung sebat 16 tim hari pilihan lundo pilihan miat sematan ngau kanan menua kelipakan dun opa dekat ngau masuk pekit tau. Ni cek ke penerang hari upis pelilih lunduk. Pekit tau ukai seminak merangsang ngemeran pengibat di tik berpengrai. Tak megak nyari palan. Alai ngiga ngau ngangkat ke pengelandiak baru. Bak lumba main bua. Sidak kemenang dekat nemak prais ke cukup manah. Nyali pekit tu dekat di penyari Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sadang datai non nutup pekit tu. Nyak tadi sekedar hari tu pengawak ke dekat dia tu bulan 9 tu nyari ngarap ke apa nama berita tu terang didengar kelebih lagi kita di Bandaraya Kuching ya. Nemu ni bagi pengawak ke dekat dia tu bulan tu. Jadi jam kita 44 minit lepas pukul 1 ngalih hari. Jadi kita namanya citik raun lagi engkau bisa berita kebukai ke dekat dikunci bala pengulah program kita. Kita berengkah hari sibu bisa kini lagi berita. Sibu?
1: Kita tak nak ada lagi, Nen?
0: Nak ada, ya. Okey. Miri?
2: Nak ada lagi, lebih kalau rempah dia lah.
0: Okey. Udah Miri.
1: Barai lawak.
0: Limbang. Ngai menang.
3: Oh, ya.
1: Ngai menang mintias, no. Isak, kita
4: pergi. Udah tak. Udah makan tu barai.
1: Bukan.
2: Lepas makan tu barai, Nen. Tak. Pansuh nyantai ya. Dia tanya belama. Makin yang lekat bangkiwa nyamai. Gak enak, Ben?
5: Oh, sikit.
4: Kau dengan pansuhnya tadi?
1: Nak ada. Cuma pansuh kami
3: tanya. Hari sesebuan.
2: Ini ada, Gibi. Ayah sebuan. Tanya B bisa ningat dalam kereta sampai ati GB ke transport ke yang agak minat
0: ke FM ke
2: Bayinya kesalah tinggal pendeng nak cuan.
4: Kalau memang pakai kuyung pendeng.
2: Pendeng rekap belaki nak tinggal.
1: Apa tu saya makan kau
2: belaki itu lagi. Nak tu lagi kau tu saya malam.
4: Ya udah tu lagi mah kita nyanti nyinya.
2: Okey aku kesalah tinggal.
4: Satu poin.
1: Bukan
4: ke bumpa dia tulai nang poin lawan. Dia lawan. Pemandau
0: temuk lawan. Nyam ke. Ini ketulai
2: dan Jack. Karena ninga kerennya ada Jack ora ke spayat magar.
4: Mampu mending ada
0: Jack. Nah,
4: jadi
1: baru pasir arai tanya arai perut marai.
2: Kalau kerempat berita dan yang
4: baru pendiam.
1: Ada nih baru nih.
4: Oi, aku menyentuh mana tu kalau. Galau kari satu kan nen, galau kari satu. Bisa itu
2: tentang galau kari satu.
4: Galau.
0: Aiy, tadi di mana bisa enggak?
4: Bisa mes, galau mah, galau.
2: Galau.
4: Ya nyokir. Lagi lama ada lagi.
2: Ya nyokir aku dia tahu dah.
0: Apa lama lagi?
4: Baik nen tutup kita itu lagi. Kita ada kita itu. Mimi dah nyokap kau dua kita itu. Nalama kalau simpul kan nen.
3: Setengah jam dah.
0: Bintu lo.
4: Saya nadai tu ngai kumaro barek lagi. Oh,
1: lumu je leh terampol.
2: Kau berapa kita 34 lagi ni? Jadi,
0: leh anda nanya leh. Sampai pukul 6 lagi kita tahu sebuat banyak punan leh.
4: Lebih
2: sampai pukul 6. Kalau aja macam aja kau pesannya lagi ngai kurang anu dah.
0: Triaman.
3: Triaman nadai, nadai.
0: Okay.
2: Kalau kari tiga.
3: Oh, kalau kari tiga.
0: Nanti pihak tanya Lucia lagu kita.
1: Okay, bah.

0: nya lagu kami duai ke ngalih hari tu hari sibo nah.
1: Ya, terima kasih.
0: Percaya.
1: Ya, terima kasih ya.
2: Insap megang lagu orang ngalih hari tu.
0: Biasalah pukulai ke jenzi kawak tu. Ya, milih lagu tena je.
2: Tadi. Tadi.
0: Tau, jangan
2: uji ya. Ngin tadi insap megang lagu tadi.
1: Ngai melak.
2: Nama kajual lagu tadi. Gepi. Mana sama lagunya insap aman tadi.
1: Iga kerai urain punya, iga kerai.
3: Tahu nak lagu
1: yang, nak tahu. Okay.
0: Ada berai urai yang kita lagu ni
1: neng. Mama,
2: bisa urai. Bisa urai ngasuh kau nanya. Ame bisa mana mana melagu GB ko insa mama hari minggu.
3: Ya hari minggu urai.
1: Insa insa aku. Okay, kita berengkah. Lagu peminta antara stesen. Jadi malam peninga anda nak telefon dengan kami ngai ke kami di tok ngantik lama-lama. Okey, barang yang dini kita ka telefon. Okey, kita berengkah hari Ben dulu, Ben.
4: Okey. Okey, aku main one man then. Di Kuching dia.
2: Okey, Ben, Ben. Ben.
4: Amai. Non gap.
1: Dek, bana macam okay,
2: berarti semua orang seluruh Malaysia dan nama GB.
1: Okay, telefon ke kami.
3: Glamour mana?
1: Glamour Kutai. Okay, kita terus nyengat kangau bien. Hello. Ni orang tau ni. Hello.
5: Hello DJ, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari, aku ngai bien. Nama tau.
5: Hello.
1: Jawab
4: ke Mimi
1: Air Radio.
5: Halo.
1: Jawab ke Mimi Air Radio.
3: Padam radio.
1: Berbalut, berbalut nyawa kita itu.
5: Hello.
1: Hello. Ya.
5: Adista Arisibo.
1: Nama berita cerita.
5: Mana kuras buan itu?
1: Kurang sebuan mana menyak ulah mindakin kita menyak lagi ne?
5: Uleh akan minta lagu aja DJ.
1: Minta lagu aja, lagu namanya?
5: Lagu Ari Indra Sengalai, sikit penggaya pengidot lelaki.
1: Kau pihak ne?
2: Mana lagunya enggak?
1: Ada yang nyuka mana dah?
5: Nanti kena nyuka sikit sama lelaki.
1: Oh pihak. Oh gagal mak ya?
5: Gagal ya, sikit gagal ya.
2: Sebab dia GB kagak nebah lagi.
5: Nuju lagi kita nak season dia me.
1: Okay, nada baki harap ya.
5: Hello.
1: Nada baki harap ya, nak dituju.
5: Silia. Nada minta lagu aja.
1: Okay.
5: Okay, terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Maka listernya mande pesan nada dituju.
1: Nada baki. Sino, sino,
3: tadi apa hidup nada baki?
1: Apa apa sino, mak bendunya atau nyamai ke
3: sunyi mak hidup.
1: Aku tak aku.
2: Kenyo ketumbang.
3: Gila ngenyo.
0: Oh, hari
3: kedainya
1: pergi lah. Okay, kita akan terus. Ben, sahabat tu Ben.
4: Oh, hello, selamat ngalah hari. Okay. Sahabat tu.
5: Hello, selamat ngalah hari.
4: Sahabat tu.
5: Cali, hari Sibu.
4: Cali, nama berita Cali, kita di Sibu dia. Sari tu.
5: Oh, mana DJ?
4: Oh, ini dia tu di Sibu.
5: Kalau di Sibu itu, mesti boleh ke rumah suar, aku ditopo putih tu. Kira bagi kita nak pintu apa je? Kita boleh beti ya?
1: Sulung nadai ke dek?
5: Nadai di jempol, jempol itu bini ya kau je. Aku punya.
1: Ya Flora, kau halang. Tahu,
3: men? Kasur, kasur. Kami bisa ke kasur? Kasur aja.
2: Nanti ngai ngagak pasport kebentulok kiam.
5: Tahu, nama. Ada aku punya lumpeng juga bina ya kau.
1: Apa?
3: Sikit ngai, mereka dah ngai ngigak
5: macam. Aku sikit pengigak, orang pengigak tak, tapi aku ngai. Aku mesti kejar tu je, mesti kejar.
3: Sudah temu lolong gak tuan, sudah temu lolong gak.
1: Antai lengai hanahnya meh.
5: Kasihan
3: jangan.
2: Nama
5: yo. Ya, dia dulu kau kerja bini, dulu kau kerja bini.
1: Tahu.
5: Nyam. Nyamai aku.
1: Terima kasih. Hau, jaga tu leh, jangan.
5: Hau, okay, sebab itu betul ya.
2: Gerian kerbau sih kau.
3: Ngerbau. Coba lo.
1: Okay, Ben.
4: Oi.
1: Hari dek dek Ben.
4: Okay, harus telefon 083-325436 083-325436. Kena tanya ke pesan di Facebook tu Gabby. Bila bisa telefon. Telefon ke Gai Suriaman. Hari Alex Delta Bina Watabarau. Hari pentiak ku ya, selamat ngelih hari, minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu. Dituju kiang ngagai semua yang ngelala. Naklah baca tu. Penjaiman. Semua kawan Facebook, ngau juga pesan, salam saya menuju kita semua yang ngelala ku Alex. Lalu si Teto Zek Ming, hari rumah minggu suratu, selamat ngelih hari, kami bak suratu, sarito mengkam panas perengkari pagi tadi, nadai bedau bisi hujan. Salam guys semua peningah yang kemudian ke radio. Lalu ketiga, Ros Liao. Selamat berjalan ke pengawal ke kita enam ku ya. Panas menua kami di Bayan Tasik Mukah. Minta tebah ke lagu Bobby Chloe. Aku ke Pak Nuan, dikena merindang ucuk ya. Ianya Ricci Lim, Simi Lim. Anak menantu di Miri, bala menyadik Isan di Bayan Ulu, Indok Kenawit. Enggak semua kawan Facebook, jaga pesan selama hari Minggu, selama mujur guys semua pengawal ya kedatur kita. Billy J juga hari Tawau Sabah minta tebah ke lagu Jessica Timah, Lucky Handsome tak lucky sigat ku ya. Dikena merindang kami serumah bak danau engkelili, harap kita perindang pihak muka gerai selalu. Okey, nyawat kangau ke sekali to. Halo, selamat ngalih hari.
5: Halo DJ Steven.
4: Siapa tu?
5: Nuli ke Steven.
4: Hari ni Nuli.
5: Hari Suriaman.
4: Ini Mbak Suriaman, Mbak Pasar ke?
5: Mbak jalai payep ke?
4: Jalai payep. Lama berita kita jalai payep, bisa air hari itu?
5: Aman lah, gerai maka selama hari itu. Kurang ke betul debu itu?
4: Kurang.
5: Kurang.
4: Oh, nama lagu?
5: Minta ngigak lagu Jimmy Nyayang to.
4: Jimmy Nyayang? Juga siapa?
5: Mar mudah mesti ruji.
4: Mesti ruji. Oh.
5: Nah, lama mereka kala ngigak lagu orang lama.
4: Amai.
5: Amai ya. Ya bunyi ko banyak.
3: Kau sih cerita kini. Kau sih cerita kini tuan.
5: Hanya tu, sikit betul lah mai DJ Bana tu aku harap mai ke ada.
1: Oh, ni kalau muji ya.
5: Hanya ku
3: mai. Oh, itu orang
1: dia. Nak kita wah ini ngah puji deh.
2: Mampu mesti duji no enggak?
5: Iya, sikit betul DJ.
3: Oh, itu orang ya.
2: Ya.
1: Bulan baru pindah agak mina FM ya.
5: Jaga
1: tapi ya.
4: Terima kasih. Sama-sama. Kek Gabby, bisa kena dia?
1: Nadai di tau.
4: Tidak nadai
3: nama
4: kita.
3: Nama di Jawa, Ben?
4: Aku Jawa.
3: Oh.
4: Halo.
3: Jawa munyi.
4: Nama beritahu kita. Gek, okay, semak.
1: Dah.
4: Ngambil kangau kedua, okay. Tenen. Halo, selamat hari.
6: Halo.
4: Siapa tau?
6: Oh, Thomas Anjong tau, Ben.
4: Nama berita bos di
6: mana,
4: Kapiet dah.
6: Mana berita tau?
4: Oh, namanya Talayan speaker sari tau kena.
1: Kau tahu orang tau?
2: Nama itu Talayan bunyi enggak?
4: Oh, Talayan bunyi sari tau.
6: Okay, ya, lawan beri teman tu mana?
4: Okay, tegal tu malam lah.
6: Okay, itu Ben.
4: Okay, terus ke?
6: Awal lana JB ne?
1: Ya.
6: Tapi awal lana dek aku.
1: Oh, anak
2: kenya utai orang. Kaya kenya utai subak nama yang kan mulai.
1: Okay.
6: Ya, ame.
2: Kami bagun tiang subak. Thomas nama inyan subak.
6: Tapi ya, ne. Bisa nak sengketnya. Tapi yang nak.
2: Rumah kelapa.
1: Rumah kelapa.
6: Oh, pia, tepia, tujuan ke TV, lagu tu lagi tepia.
2: Aman, ngah tujuan ke
4: ya. Saya kia.
6: Okay, baru saya kawal tu tadi. Ini nak gini kita sebuat na.
4: Terima kasih. Oh,
1: betul naik ya kami sebuat.
6: Ya, me JP ni kawalnya. Ya, tapi kita nak tu naik kita nak ramai bapa.
1: Amat, amat, amat.
6: Mesti kita ujung minggu.
1: Mana aja makamat kami.
6: Ya lah, kita mesti ujung minggu kita mesti happy pia. Okay, kita mesti kita happy kita ketawa tu dengan panuan na. Okay pia.
1: Ya,
6: artinya ketawa aja kita betul
1: kita luar dia lagi.
4: Ketawa aja aja
6: belum dia. Ya, betul betul.
1: Hati ketawa bila mental.
6: Ya.
3: Rara.
1: Nyugilanya.
6: Betul betul. Awak, okay.
2: Kira ke sampai lah balak. Balai ibu ini anak kira adanya enggak putusan aja.
6: Oh. Nyam lagu kapinta tu kan nang SJB mutab ke lagu. Sapa bagi tu FTB ni ge. Oh. Ah, orang kutaban ke bulan ge
4: nah. Eh, lepas.
2: Lepas.
3: Ari aja. Ya dah, sudah ge be kap tabak ke bulan.
1: Aku kan nah, kutaban ke bulan ku.
6: Nah, nah, oke kini nya nah, lapan hari, lapannya. Ya, lapan hutannya tadi bisa bergemal ke nama tadi pi artinya.
4: Betul.
6: Ya.
2: Dengar deh. Gibe deh, gibe si kau. Ya, kan.
4: Asa ati kaban.
6: Oke, anak. Oi, wana.
2: Oi. Oi.
6: Saya Rino mana ingat kita kemarin yo. Oi, apa ya? Coba kita kapiat. Sama-sama kita yo kapiat kemarin.
2: Bala, bala yang ke kasko baru.
6: Ya ya berat berat saja kasko baru. Nyalai nyalai minggu orang kasko.
2: Kasko baru yo.
6: Kaku yo.
2: Ah,
6: sebulan aja. Sebulan aja cuti kak makku yo yang pemang kenyal.
1: Tidak jauh apa nemu malah banyak.
6: Kenyal. Kamu rancak mana kita kemarin yang
2: kuri itu mana? Nama ke penemu ni yo.
6: Ya, me.
1: Kak, saya datang tamlapa.
6: Nah, okay.
2: Baru nama ke penemu ni yo.
6: Ya, okey pia ya.
1: Kalau nak sedar ni dek tu wai. Sedar rembo gawa udah tupi. Kau. Nak lama dek ke pinggir.
6: Nah,
2: orang kas baru kan nya tanya.
6: Nak sedar. Kau yang
1: kedua pinggir sedar empat bala orang ni.
3: Amat.
6: Nah.
1: Amat. Amat sia.
2: Ah, semua dek yo nama pemanes ku baru ya.
6: Okey, dengar dulu. Oh, dia jelo. Nanti ya, nanti ulang par ngapa? Sudah pinjian nanti sudah kawin sampai dek sampai dekin siapa ini ulang par ngapa? Nara leh kelama
1: apa? Sudah lama lama lumai, sudah menyanyi.
4: Lama terlalu lama.
3: Mau belum belum mai.
1: Nanti tepat kak kuami ya.
2: Terleh kemarin
6: ada JP.
4: Patutnya rumau.
2: Okay, terleh kemarin kebenarnya lepas si Dana dah dipuji deh. Nya si Dana cemburu mati itu dah.
6: Ya betul betul. Aman dah tu dah yo.
2: Dengar ada kemuji, muji.
3: Kami tahu. Siapa lah kalau nyebut cemburu, nak datang cemburu.
1: Nak murti nyak kami.
2: Muda rekas ko baru nyuji leh segala sekedar.
6: Ketiku deh. Aku nak kalau.
2: Sambil pesan deh yo. Ngajak pesan deh tebal lagu kebulan deh yo.
6: Kira aku kira ujung minggu tu nak tinggal kumpulan agak kita sebuah tau. Kurino memang meninggal kita kemarin nak tinggal kumpulan agak bos di Muga. Aku nanti aku megang agak kita 6 session. Harap kita rindu happy-happy selalu. Bakal hari minggu bakal kita letak. Nanti aku megang agak semua balak ngalaku jawa tau ke semua. Aku harap kesedaya. Udah semua yang bakal hari minggu bakal kita letak. Okey, harap kenuan lagi JB. Mutak aku lagu lagi. Nuan taban ke bulan. JB taban ke bulan. JB taban ke
4: bulan. Saya belanja juga.
6: Okey, Jakob kakaknya JB yang menang.
1: Okey.
6: Okey, okay, selamat hari minggu kita
2: semua. Aku nambah lagunya.
6: Ya, ya, ya, ya. Okey, bos, mana?
1: Sudah tahu. Asyik aku tangkap Jeffrey CEO bala bayar tau. Ikan, ikan.
3: Amat, bala bayar.
1: Jadi kita pas.
4: Kadang nyari diamnya kami tu.
1: Kita nyamai waliat sih dah tahu.
3: Kita bahas kaya mureng.
1: Kaya saya tu.
3: Pasal lah lu.
4: Jadi, Aram, jangan ke lagu kita. Lagu ada acan.
1: Bulan mengayuh gibi
3: bulan. Ini yang membangunnya.
1: Tebah dia, Ben.
4: Okey.
3: Kuyuh sirut, Ben.

0: Ya, nuhun kutaban ke bulan kocan.
1: Ya.
0: Hey, hey, munyi ke.
2: Pulai baru
0: ke bumi. Nyawa hana tadi. Hey, hey, kuya.
3: Anan tu jawa. Ya,
2: semoga lebih.
3: Bulan kai bisa klinia ya Den.
0: Nikah baru bumi.
2: Klinia lain. Biulah sudah.
4: Kapa kira ke klinik dia mah mati lantang jak nak kodai.
0: Ngambil obat. Terbaik ya. Ngambil obat bulan cia.
2: Nada gravitinya mai.
5: Nai kawa bana kak ngisi kerja puang dia deh nuci.
3: Radio nadai.
0: Hai
3: radio nadai Den. Nama tu kan nadai tengah serino sekali.
4: Serino tu aja jok mati.
5: Au.
2: Iya. Na penting radionya.
4: Ante ati de rino. Nadai guna mah kena klinik.
5: Nadai.
2: Tu bukan nadai guna.
4: Makai
2: ulian ulian
4: na
2: tau kenyang oh.
3: Tirai. Nada tek
0: sabaya agenya. Alai menen. Alai.
4: Guru orang menen alai men.
3: Penting ngai ninga jako tagi angka
0: mau.
2: Mau alai mah.
5: Ila kunari banakian.
3: Nek ke bulan kami ada ramai kami kian dah.
5: Okey kita terus ngagai teh flora.
2: Okay, mai orang sibu, okay?
4: Sawal dia orang Indo ngemai, kare? Mai kebulan.
2: Kaya bisa dia tadi, ah? Tama?
4: Belum berguru ya, belum
3: berguru. Kade bayi Indo darah kebulan je,
2: kare? Kini kenyawanya.
5: Nada gravity
2: dia sampai ambil di tujuh nang kak kebulan kian.
4: Mau jumpa Malaysia pasal bintu lo.
2: Pantun satu, kau ambil tujuh ya. Pantun satu.
4: Terus ya.
2: Nama nanya what Jack terus ya.
6: Kesal je. 084 353 224 084 353 224
4: ya. Nombor telefon nanti kita akan telefon peningat dan sebenarnya macam ketua pesan kebisik diterima dari page kami Sibu FM nah.
6: Okey. Jadi komen keterubah yangnya dari Kennedy Ama mari selamat tengah hari DJ dari Lambe Miri ku ya. Minta sebarang lagu dituju ngagai semua orang kengelala kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cikgu Raymond merayang di Long Lama Elbel Ayum Nelson Empati sebilia di Mukia Runin sebilia di Bintulu apai baba sebilia apai mageng sebilia di Pasai Ngkabang Sibu serta ngagai kamis rumah di Sungai Laung Bakul Baram Arab ke Teperindang bakal ketengari lalu ngagai kita 6 pintu selamat hujung minggu serta selamat berjalan ke pegawai terima kasih DJ ko Kennedy Ama jadi dia komen dari James Pengiran selamat tengah hari DJ Lucia Thomas ko ya serta selamat berjalan ke pegawai minta DJ muta ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock dikena aku merindang ditu ya bisik ngetik balaya Putra Bonio Peter Tikau Kujam, Cupas Lagum, Doni Lim, Stamos Tevi, Indo Kenawit, Eric Jang Daniel, Alex Alberto Danielson Barau, Poli Masing, serta ngagai semua peninggal radio YFM Iban. Harap ke semua kita berperindang serta tucu-tucu mes selalu. Terima kasih DJ Koya. Dia komennya ketiga ya dari Rita Philip. Selamat tengah hari DJ Lucia aku ya. Selamat hari Minggu ngagai semua. Panas hari kami di kapit. Okey. Dia hari Boniface EP ya. Selamat tengah hari DJ hari Selepin bakal tengah hari tau minta mutar ke lagu Johnny Aman. Ati ngai tuai dikena berindang. Rengak sengak Franius apai lambai. Tua rumah enggang, apai muak, Dennis Lani, Chai Linang, Lani Ajun. DJ mana jimbat, nuju orang kengela aku tuai biak, nuju kami serumah ba rumah enggang sungai Selipin, tuju bala rumah. Dangat ulu anak tetau, ngau orang kengela lah aku ya. Jadi denya komen dari Sasha Amanda. Hai DJ Lucia, kaya selamat ngali hari. Selamat hujung minggu DJ Nam Stisien. Nebel lagu hari penyanyi Jacqueline Joni Aman nanda guna ngetan age ko ya. Kena merindu ambala kaban FB Mapping ini tinggi Emilia Sim. Terumah Clarence Mindan, terumah nenek Beatrice Sendian Serina Sendai. Janang Juni Bin, Iba Vincent Indai Lubo, Bibiana Robina, Bulan Pegari, Fajar Fred Aki Muam, Ujang Enteriang, Interstemus, serta grup PWI ngau semua peningau YFM Iba. Jerbu udah bisik manis hari tu aku ya.
4: Ya, awak nyahut telepon ke tuas? Siapa nak telepon ke studio kita nak?
6: Okay.
4: Hello. Ya, nyo putus ni je sebut baru je nombor entar
6: eh. Okey, nanti kita dekat bertelepon dengan kami di Cebu ya nya nombor 084 353 224.
4: Okey, hello.
1: Hello, aku Wan tahu ujar nang.
4: Kata ke dia. Aku Wan.
1: Aku Wan.
2: Bujang senang nang gua.
4: Au miang sino boblama. Terus ke pesan.
1: Alba kuasaan aku nunggu ngeta. Tidak ikut, enggak DJ baru, saya sama-sama DJ baru.
6: Oh, sama-sama.
1: Dengan nama aku, udah dengan tak kaki Wan.
6: Oh.
1: Sama-sama.
6: Oh, sama-sama, enggak.
1: Lagu itu, tujuh enggak semua peminat YM, Abang Pantun, Abang Facebook, sama orang tengah lagu, aku nanti minta lagu, suara lagu kita diajak.
6: Oh, nama lagu?
4: Okay. Lagu ko ya tadi.
6: Okay.
1: Wah lagu.
6: Okay.
4: Jadi kango kedua, nuan ngeranau ketua aja ya.
6: Okay, hello.
7: Hello.
6: Hello, siapa tu?
7: Rahim lah.
6: Okay.
4: Terus ke pesan eh.
6: Okay, terus ke pesan.
7: LTC ya.
6: Ah?
4: Ya, kau kedua ngali hari itu. Terus kerja pesan mana?
7: Oh. Pada jauh tiga juta pakai ini dibeliak bos, sendiri kita lorasi bos satu sama kau dari di dia dah dulu baru satu dia pada, oh dia pada,
4: nada ya, mulai,
3: tahu kau nanti ngah kenyawa dah enggak? Nama terakhir, Kasko Baro.
7: Oh.
3: Nama tay.
7: Pasti tak kerja sekitar hospital. Ya, mana ada je?
3: Ini kau mana?
7: Jadi forensik mana?
3: Oh, jadi forensik, ha?
7: Oh, mana?
3: Oh, okay
5: lah. Tanya nang ngam ganya. Nada pelajarnya tanya mana?
3: Oh, iya.
7: Aku cuma.
5: Nuci pakai.
3: Aku mai dan ada nadai tanya berkat orang gawa batanya kada GB GB yang
5: kita nadai pelajarnya
4: au nadai game Ibrahim nah dengar nuci bangkai
5: au takut
4: au aku ni friend dia mesti dah
2: takut dia tindak melantau jangan.
4: Nah, ne? Aw, jaja me flow kira ke pola yang ada baru macam kami dua itu.
8: Aw, terima kasih hangga seruai. Jadi di Bintulo tu tentu yang natai ke pesarin wati balah peningat kita ba Facebook kami ya RTM Bintulo atau hari John Gerang tu mana hari di Batu Niah kan dia minta lagu meligai pengerindok ke hari Igo Anthony di kena yang berindang di Rempo. Aw, seminat di Rempo aja tu. Kedua tu hari Lily Anthony so berjalan ke pengawak kan dia minta lagu di baik Winnie Albert bisik ganti nuan jadi kena yang berindang semua bala peningau FM Iban ke ngali hari tau selama ngali hari semua Stemmer Stevie Still Love ke semua ngali hari pesan tu ditujung ngali semua bala kaban kena lah disebut nama harap keseruran ngembuan ati tik lantang serta likun dalam peniau jadi yang minta lagu solo Sulu Sapa Ko Kuih Hari Frankie Will. Terima kasih DJ Kuih. Siti Dato' Hari Sicilia Ribin Tulu. Jadi yang minta lagu Pengerindok Ngejang Pergi Kuih Hari Kena Yang Merinang Semua Yang Kengelala di Serata Menua. Okey, ini pesan dari Bala Peningan kita Lucia Ngau. Siapa nama tadi Lucia ke ngau di dia nu ingat.
4: Ingat rembo men ni ulah kun suntak ngau aku.

0: Yeah. Oh ya ya, Jack Jack Jack.
1: Okay. Mana ilusi ada nyebut?
2: Nah, tanda pia mau malu serata Malaysia deh.
1: Nah, malu bau dah gagak bukannya. Oh.
0: Nah, okay. Mengata.
3: Batu teki asyik lah jauh batu teki antara.
2: Nah, okay. Nya, nombor telefon Marina ada simpan.
1: Nya.
0: Okay.
1: Bagi aku yang bisnis kemarin, kau dah nombor nombor telefon Marina Marina aku kau ya.
2: Harai
1: kita berkelala
2: nge-flow
1: amat. Tentang ibu aja. Ya, sikit milih orang nge-bukaban.
0: Nah, udah simpan ko. Nomor Brenda. Dia nya buah ko nomor orang kenama bananya. Udah buah ko. Tapi ko nyimpan nge-Brenda.
1: Enggak ada bisa standar aja.
0: Nenek ko, udah tetap lagu. Nah lah kita tetap lagi. Tak sini lagu. Nama tetap nah, pekerinok ngej- ya. Ngejam pergi.
2: Nggak, tak ketemu ya lagu ini.
4: Enggak lihat hati.
0: Oke, dan Lucia.

0: Ya udah geliran kami duai Lucia atau ya, Nen boleh baru genuan.
1: Okey duai. Ada tau gintir bana gau ana. Terus ke dia.
2: Tembok ketua jam tau.
3: Tembok ketua jam. Nak nak le tembok tua terlepas segedit. Lalu ditetek dia jago terlagi. Kita lalu simpul ke dia apa ya lagi. Dia pengidup ke
2: mana? Aku maca dulu. Nah,
3: okey.
2: Oh, nanti kan nyambut telefon. Aku mereplohan nyambut telefon 085-427-053 ya. Ngagai bala kita ke ngasai ke daerah Lelengau meh. Kelebagi Lelengau ke Inodara Limbang deh. Telefon aja lu foto 085-423-05. Okey, kan Lelengau berandau genungan. Kau aku deh 427-053.
3: Mpau madunya tu.
2: Ya, bisa bisa orang telefon tu. Hanya sambat tu.
3: Hello. Ya. Yeah. Hello.
2: De lawan yang buat tak ada ya. Lagi nanti aku macam ada dolar.
3: Kada padam gede itu.
2: Okey, Clarence Medan bisa ya telefon dia, ya. Bisa telefon, bisa nyapa dia tahu hari pakan panas di pakan koya minta tebak lagu hari Veronica Natasha ke selatan kena berenang pelinga WFM ke ngalih hari itu lalu nuju bala kaban Ebi baka Wati Koni di Melaka. Mas Diana di Limbang, Sasha Amanda di Sibu, ngau bala geng enam pintu Arab kata perindang meh kena ko tuan rumah Clarence Medan tu. Juni Ben begak bising natek pesan selamat ngalih hari ngagenuan Juni Ben Aris Rahman panas kami di tau sebuah bisa kurang mimis hari tu minta tebah ke lagu hari sandai udah kalak sangkai bati kena merindah dirimpu ngabala kaban baik bi baka Doria Cloney Bangi Mando Madeline San Sasha Amanda nadai koma nama bala kaban untuk Juni sambung bagi engkau Indo kenawit Zarina jantung cana engkau bala aneh ya dimiri pesan ngirup air mayu aku ya jadinya hari peninggal kita di nama tu Juni Ben James hanya muka bising natek pesan itu minta tebah ke lagu hari Andrew Kalo Indo rumah panjai kena berina dirimpu kelebih lagi ngagak bala kaban EB ngak WhatsApp nama berita kita kaban ke nama terima kasih ngagai nama tu ngak bisa type 4 tu panas menua kami di Kenawit itu jadinya pesan dari James Sanyau lalu biah-biah ngak bisa ngatai ke pesan itu salam sejahtera kau selamat tengah hari kau bala peninga Abah Sri Aman lantang hati selalu umpiak kau biah-biah itu lalu si kau gitu Lina Bugis bisa natek pesan dari kota Masai Johor minta tebah ke lagu hari William Mawing Danji Tinggal Mimpi kena merindang dirimpung semua orang kenglala hari rumah Abah rumah Julin rumah Nangga Ulin, Sungai Poi, ngau balap tunggai ya di Nangga Jagau, ngamah Kenawit, menantu ngau cok ya di Sibu Jaya, Dawa Tongguling, Melaya Hela Hani, Caroline, Robert di Robert Bana di Korea ngau. Terima kasih ngai semua peninggal WFM. Kayaknya dia dulu pesan ke dibaca aku Hana.
3: Terima kasih Hana. Jadi itu pesan kau mesti orang telefon lagi tahu kena lepak ada lagi dah nah. Itu pesan dari pesan Rindu Hati ke bisi di pinta bala peninga atau bisi di rintai ke bala peninga apa TikTok Limang FM bawa FM kita di Limang tu maka itu dari David Blaine boleh kita main satu lagu dari Nusantara yang lain lagu Jiwang ya. Okey. Dinya tu dari Adi sama Lumai DJ Ari minuai ngumbang nama utai diketahuan wan ya nyau mendal nyawa aku tu arintayan serian terima kasih orang serian Tori Ellen hai DJ Hana sama hari minggu cepuh nang kurang DJ ya cepuh belum mau itu kami sebuat tu anak jaga kita jerak ninggal kami cepuh pedang yang lainnya kerara ya came Tori Joseph Channel hai DJ Hana selamat ngali hari mana hari kami buat sungai pelambin dulu minta diputar ke sebarang lagu ya sebarang lagu minta diputar ke Angau bala kebuka Iris Sam Ari Long Semado Ari Mamshi Ari Ladin Luyuh Langkuang Hai DJ sama ngali hari Ari Ulun Tayah tu ya. Tu Ari Muya Hai DJ Hana tu Siti Da Ari Semaya sama ngali hari DJ oleh Masang Kakul Lagu ngapil baru hari Riki nesen kena merindang direk ya. Ya tadi buat TikTok tu, tadi buat FB. Buat FB kita itu clearance 9 dari pekan panas di pekan satu DJ. Ah
2: udah. Ah
3: minta tebah ke lagu udah tadi nah. Ini tinggi udah tadi?
2: Bedau.
3: Oh ini tinggi sama tengah hari DJ ya sama pialai pengawal salam hari Minggu bala DJ 6 pintu minta tebah ke lagu Rilinda. Rupa panti jalan ya tadi udah DJ Lucia merindang kita tadi nah. Atau hari Ati Atut hai sama tengah hari kaya sama pejalan kepengwa kaya kita di Kunti 6 station kaya sama ujung minggu tu hari Lina Lien mega bisi nyapa kita Nora pilih yang bisi mega nyapa kita lalu minta tebah ke lagu hari Laila BJ bayar pengerindu tujuk ya kaya semua bala ngarap semua terperindang serta gerai magian terima kasih DJ kaya jadi tu sekedar bagi mega bisi kemudian live kita itu hanya hari ya, Inaindut. Selamat tengah hari DJ Bajet serta DJ Nampinto minta lagu Ricky Nelson Nasib Tua Buat Sikut Petara kena minat semua ke sini. Thank you DJ. Hari Pauline Edward Christopher Jana Flora Daly Ros Liao minta lagu sama Ros Liao tu Flora Daly dengan Christopher dengan Pauline Edward minta lagu hari Florence Hai Kawal Antara Tua. Lalu Ros Liao selamat ngerjah pengawal Junon DJ panas menua di Bayan Tasik Mukah kena ya. Jerbu dah kurang. Minta tebah ke lagu Melegai Perindu hari Igu Winter ni kena merindang Ucok ya Richie Lim, Shimi Lim, Jesse Lim, anak menantu di Miri, Balamadia Isan di Bayan Ulu, Sunti di Bantiang Indo kena win. Meri Ubon Ngomayo ki ke balakaban ke pesi di tag di tone. Ngal semua ke pesi mendiang wife yang bakal ke ngalih hari tu. Lalu tu hari Emily Kelvin sama ngalih hari DJ ngirum salam ujung minggu nuju sila sebili aku ya kaban beli mi nama aku ya tu kaban belayan di Miri bintulu serikai serta kucing ngau semua tinggalo harap kegerai selalu ngau mujur dalam semua pengawal ngai orang kedi saya okay ya benung kerja harap ya jimat banyak kerja minta lagu hari Florence Hai kalau kawal antara tua okay ya tu hari Agustin lah. Selamat dengan hari DJ panas serta bersebun menua kami di Kenawet. Kaya. Harap semua bala kita di menua gerai magang anang udu makarian mayar yang ngatu. Kasih tu dah. Baru kak ngambil selungkit. Lekak ke baru ke. Tu hari Jessica Itan. Halo DJ. Kaya. Selamat tengah hari nyo pamagi gaya hari kami di bau. Kaya. Nak bakal ke nak bakal ke hari ke udah. Udah bisik pedak bukit tasik biru. Ngajih ke sebun dah agik meh. Ngergau. Menua kita ibu awak semua lagu peminta minta tebah ke lagu nak nikah pulari penangi Wilson jadi kena merindang peninga peminta setia wifi menimbang belum jadi semua kabar melayan jauh dengan semua grup admin PWI serta bala kawan yang kebukai maka DJ tujuh DJ aku ya masih dengan nuannya Jack terima kasih ya Jack masih kurang ingat nuan Jack pemam meh Terima kasih. Dari Richard Nuap, sama tengah hari DJ, sama berjalan ke pengawal genuan panas hari kami di tahu berjalan simpan semua jangan nebah lagu dari Richard Lee. Aku di tempat yang kena merindang kaban FP ngau balap tu ngau pesan dari Arab ke terperindang menuju DJ 6 pintu. Ngau maya enggak kebukai Rini Sabai ngau dari James Nyau tadi dah dibaca bukan tadi mana tadi ni nak. Jadi ngak ngak tadi nak.
2: Kau memang ngau lama lah.
3: Ngau dah lama. Kau tutup kan? Tadi kata.
2: Siapa nak nebah lagu?
3: Aku tahu, Nuan tahu.
2: Baik, tebah dia apa?
3: Oh, okay, aku nebah ke lagu kita ke besi di pintar bola peninggal kita tadi. Ianya Ari Laila BJ, Baya Pengrindu.

0: Ya, ngarap ke sida baya-baya terperindang mendengar lagu yang tadi.
1: Mana lagu mana?
0: Ya.
1: Kumai lena.
2: Ngam ngau baya-baya.
1: Una berga baya na ben.
3: Kulit berga.
1: Kada gaga are kulit baya berapa ya kam.
0: Balas sida baya sigi mai berabana, na laban na oleh nyawan nyo baya beraban ne ben.
2: Ya. Kang kangau pala baya.
0: Gagak kangau sida.
1: Gagak kurang tanya me teka tugu pengingat baya de sare amana ben.
0: Betul. Ya kau.
1: Jadi jadi tim main bom bujang
3: sana.
1: Kita ke.
0: Nya, nya baya pisai ke mana ya? Tarinya di baya pengrindu
2: bekas sida. Baya premier bekas sebenarnya.
0: Iben balas sida MA nya. Nanto betulnya.
2: Nanto baya nada rega. Ya lo kelasnya. Nana rega. Nana rega.
1: Bisa ga rega banding orang katanya Balimbang habis dulu.
0: Ya may marga may.
3: Nana
1: rega. Nana rega.
3: Nana minyak lumbau. Limau lumbau.
0: Nah, tu cium jangan mandi aje ya, aje ya.
2: Flora, Flora Hana, Hana hilau ni. Konti datuk baru datai, bisa keliang ngau tanya datuk Rajesnya, bisa nya.
0: Keliang ngau Rajes ni kenya.
2: Temu aje ke Pulau Empat. Ngai ke Flora dek lagi.
4: Kai ngasai rempu nak layak kebenar ya nya me
2: nadai jako nya
4: kenapa
2: nanya ke kita
4: abre ngagi hana hau
0: ape
2: lalu rumah lama ada lagi para de
4: nang ama udah tu petara
0: yo titih tu petara
3: nama
0: ada kesamanya
1: Dan
0: ada keringan.
4: Anak si buat nanti kuyung.
0: Kami dua flow kita berdau kap. Bisa jadi nama nama kita keringat kita ke green sa nama kita.
1: Kami green sa deh.
2: Kami itu
4: lagi bahagia ya.
1: Siapa pun.
0: Terima kasih ke penyiru kita.
3: Nama lagi bisa
1: kiri.
2: Kita tahu kira ke dekat nyimpu ya udah tahu ke. Alaban temuai kita sudah bisa di tahu 34 aja.
0: Ya.
2: Biar nanti bisa tanya pesan kepada tahu
1: boleh tahu.
2: Au.
3: Baca statistika.
1: Au. Baca statistika.
2: Titik 2 tahu mabian.
3: Ada banyak. Inok nawen udah tadi.
1: Bedau ben.
3: Bedau.
2: Bedau inok nawen
1: empat. Orang ujo ya bisa.
4: Inu bintu lo bedau men.
3: Kapan mis belacan tadi nah?
1: Ya.
4: Macet.
3: Okey, Dayang juga udah, bro.
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Baca deh, Bian.
3: Pernah ada pesan
4: tadi. Ini mana nih? Kami baca tadi.
3: Menonton dengan Anda. Terima kasih ya, ko. Indo kenawi.
2: Tapi apa kau ya?
3: Bedau. Dayang juga. Selamat ngelihari, selamat jelek pengawas. Selamat uji minggu, ko Dayang juga. Lalu Fiona Bunga. Kapan sepuluh tu? Selama berjalan ke pengawal uji minggu, bawa pesan tu, minta menatai ke pesan, minta lagu, kawal antara tua dituju ke semua, kenglala Fiona Bunga.
1: Okey, ni ajak Hari Suryaman.
2: Jakob penudih, right?
3: Jakob penudih, selama uji minggu semua, bertemu baru bawa ke Bukai, terima kasih lepas mampan nyukwok, YFM Iban. Bye-bye.
2: Ya, yeah, terima kasih, bye-bye. Nyak tadi si Bang Flora.
3: Bye-bye.
4: Okay. Terus kita nak terkenyir. Okay, J. Loy tau. Semangat hari ke harap ke menua kita Sarawak.
3: You should tahu yang
4: ada jerubuh ku yang ni. Oh, kesah macam mana. Siti lagi tau. Hari... tak udah aku tarik. Nah. Hari John Gerang ku ya. Hari Batu Niah minta lagu Meligai Pengerindok ku ya. Hari Ego Interni. Okay, hanya pesan dari bala peringat kita lalu ke penudi hari aku merik selamat belelak hari minggu sehari tau okay, serta sama hujung minggu ngagai semua ni lalu ngagai kita megak
2: ya terima okay, kasih ngajak. Ngagai Flora kita nguyang ngagai Hana
0: terima kasih Nen jadi bisik megak bisik peminat setia kita bisik voice lagi aku tadi di JMA kaya. Sikit nama aku tadi komandan hingga aku ya. Aku pernah lo nyimbal ya kan nyimbal ya. Sikit ngipok ya tadi.
2: Apa boleh?
0: Ah, sikit ngipok ya.
2: Jauh nano MA-nya.
5: Lawalah MA kenyama dah kian. Mui kici orang katanya na. Orang kerumpah.
4: Kita ni nyimpan umur ya
5: deh.
4: Nombor dia kena belum.
2: Kan dah lah lah. Kak ya. Okey, ya tanya ngumai rempung. Ayah lagi, anak. Maya ada nada yang kami cetak kenyal yang.
0: Nggak bayar namanya. Ya, ya okey. Ya, bayar lebih lagi hari pengenalannya.
3: Cahmian, ya.
0: Terawak bayarnya. Nak uliahnya, nak tak titih bayarnya. Jadi, kena kita tu deh visit aku baca dua etik lah pesan bela peninggal tu tadi hanya hari January mam shalom selamat ngali hari di jana sebab jalan ke pengawal Tuhan berkat ke kita sendiri okay, ya agak tu lagu hari ladian luyuh langkung hai dia minta no mutar ke lagu hari Ricky L Bambu Isan agak si tinggi David Blaine tadi DJ Nanang ambil pesan kita tadi main satu lagu yang rasa ngalai udah lupa ya saya lupa tidak lupa banyak benar juga lagu kita mau on to saya dapat juga semua lagu di on to you oh jadi ngawnya tadi
5: pihak mereka leho
0: amnya aku sebenarnya kena aku nyimpul kita kok hari liman tu tadi dulu aku meraih selamat dari Malaysia ke 63 ngagai semua rakyat di selampur mana kita Malaysia tau ngagai pernah peninggal kita lebih agak jadi sama belok kita nyaga penglikuan menua kita tajak kita tu nak sama bangsa nak seagama tanya ukai kita leh kita nak boleh nyaga menua kita lebih agak menua kita Malaysia tu tadi deh jadi menyiko selamat terus rindu kepada diri bagi kita rindu kita rindu pian maka terus mengaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngaja pengawak engkau pengelurus hati jadi ngajak hari aku
2: memang cuma lah
0: ya baru kan nyebut nuan dah ngetek aku ke dia oh ni jarak aku mementas darah badas darah bagas darah baca imun dikon pendial tu cum nyingkong sampai di galanya di tenggau malam terang jaya aku mengesuh kita merampau lelega oh, jadi Tuhan berkat kita semua
2: tu cum keliang kami buat mua atau temua cik ke
0: pelompat kita
2: lagi mana nombor
0: tipuan ni nak tahu nyebut keliang mana nak tahu nak tahu tucum mesti kan tucum jadi keliang
2: lagi berat ya Pak 34 ajak lagi
0: iya
2: iya kita ingin agai mana
1: ok pesan ke Siti tu hari ini kumang tu ini kumang tu hari kapit panas di kapit rindu ninga kita sebuah capuh harap kesempatan gerai berlama minta tebah ke lagu duro pengerindu dari Stella Philip kena merindang balamnya dari Inai Unduh Sani Joni nak tinggal megang ngau cok kumang ngau Inai Dian Inai kumang ngau Inai kupi apa kupi macam nama si dah sebeli atau
2: nadanya
1: gitu ya
5: ada
1: nanya nadanya Sila Ila minta tebah ke lagu dari Jespen Jalin nama lagu nak aku nyau nak diguna kasih amat nujo bala sida-sida kena digunanya amat
2: iyalah maka
1: mereka penudi benar tau menggeri uncing hari sibu minta tebah ke lagu meligai pengerindu hari igu interni kena merindah semua kehabisan ingat ke radio terima kasih dengan semua minta ampun megang pesan bukai kena sempat dibaca udah tau lagi kami demiri di tau mai kita ngalih ningga ke program dalam jakok kayan ngau kenyah selamat hari minggu terima kasih kita ke bisik ningga kami sebuah kenyah ripun program tu tadi
2: iya Lucia ngojek
5: dulu deh Jack nah macam tau pesan lalu nutup ya lagi
6: okay. Okay, aku macam duti pesan lah dari komen tu jadi komen pertama hanya hari Suri Josh kiamat dia selamat tengah hari DJ kaya pesan rindu hati tau tuju ngagai semua bala menjadi ngau bala ipar nang ngira dini alai diau nda ala sebut nama rindu ke kita semua salam sayau minta nan mutar ke lagu Ari Anthony Usan terpampar ka terima kasih DJ jadi denya Ari CK Reverb kaya halo DJ selamat berjalan ke pengawak DJ Arab ke Batam rezeki bersampai ngagai petara ngambil diberi pengerai kelikun muju dalam semua pengawak sari dalam nama Jesus Kristus. Amin. Minta lagu Florence ke. Hide ke. Terima kasih ya DJ ke. Okey. Jadi penuh diri aku. Terima kasih ngai semua bala peninggal. Aku dengar kita. Jadi aku meri selamat hari minggu. Ngamaga meri selamat hari Malaysia tika datai lah. Okey. kayaknya jari aku.
5: Mm-hmm. Jadi hari aku mega, mereka terima kasih ngagai semua kita ke bisa udah bulan kau kami sepuan. Bak program kita ke Sarito ngarap ke bertemu baru bak Maya ke dekat datai mereka selamat nyambut hari Malaysia ke 63. Awalnya aja gibe.
2: Ya terima kasih ngagai kita sebuat ke udah ngericah ke ngelah tengah hari kita ngarap ke kita sebuat bertemu baru mah bak hari-hari ke bukai. Ya bala peninga kita udah terlegi dekat bugulai ngorajis serta mengkat sutun jam bak 34 ajak dalam temuai udah pernah datai berkonti di tau ya sama-sama kita meda 34 ajak bak Facebook YFM nanti kita akan nemu klien kita sigat dah cukup sikat bak mua aku di tau ya pernah kesi lihat legi
1: rajis dekat dengan tau
2: berdaunya agi single nak dah tujuam ya
0: dia taban ke bulan tadi dia taban ke bulan nen
2: tau si geno flora tau
1: dia dah bisa ada anak ke tanya meda aja
0: ngambil tu orang
2: cukup dia ada jili saya tanya mana
3: meda nak tahu tutup mata
1: meda nak tahu
0: kerja mata
2: aku dah tahu lagi taban ke aku dah tahu lagi okey tuntuan pun udah pun bak studio nyari terima kasih semua. Lalu aku dekat nyurut kerirek gak ngau tok mupuak dulu aku bye bye.
1: Bye-bye.

0: Semulai Sejalai Gau YFM bab program 34 Suranyawa Nintian Ari 6 Gau Ari Minggu Sepengelamak Sejak Ari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau Gau Balati Landia Bak Industri Music Pengelandiak Jari Ngarang Buup Ngukir Fashion Movie Adat Gau Main Asal Boleh mengganti pedat live Ari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baatan
1: Okey, selamat ngali hari selamat kita bertemu baru dengannya dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey. Jadi ngelalu ke semua kita ningat ke kami. Okey, nanti di Kuching tu boleh ningat ke kami ngena frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz. Okey, tungat ke Serian. Boleh ningat ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Serta Bandur Ndur ke Bukai. Boleh dengar ke kami kena frekuensi radio FM ke Semak Endor kita diau kita mungkin boleh dengar ke kami okey kena cara online ba RTM klik website RTM klik kena channel Astro 871 channel My TV pemegang portal radio.rtm.gov.my okey yang jadi selama gelari selama kita bertemu baru dengannya dalam program 34 Seranyawa bagai selama Dalam program 34 Seranyawa Nur kami mic tengah ke Randau Begulai ngau temuai ke BC Dibaik kami datai ke studio Jadi ngambil ke 6 masa jam Kita berkelala ngau temuai ke BC Dibaik aku datai ke studio kami Bakal ke sekali tu Okey, jadi terbayang lalu ke menatai temuai aku Bujang Siga tu kita ikat nemu siapa nama asal penatai orang ni jadi nyabinunya kita berkelala dulu ngau tumai aku ke sekali itu dalam program 34 Seranyawa jadi mereka selamat ngelari
2: selamat ngelari menuju non DJ
1: Rita Sarito
2: mana Rita Sarito
1: gerai deh
2: gerai
1: oke okay, jadi kebenar ya peninya tumai aku ke sekali itu jauh di bayak aku datai laban dia tu ukai dia ubah kucing
2: okay.
1: Jadi minta nuan dulu tu madah ke nama diri tu asal penatai nuan tu
2: Okey, selamat ngelering menuju semua bala peningah. Jadi, nama aku Wellington Anak Kuling, berumur 35 tahun. Jadi, penatai asal aku ke Batang Yamat, ianya Ari Kapit.
1: Ari Kapit.
2: Tapi, gawak bak Bintangor dia lah, jadi Bintangor. Pengajar. Bak SMK Bandar Bintangor.
1: SMK Bandar Bintangor.
2: SMK Bandar Bintangor.
1: Berarti, nuan tu tadi, Ari Bintangor?
2: Ari Bintangor.
1: Nurun ke Kuching gitu.
2: Nurun ke Kuching.
1: Ya, nyedinya, memangnya, buah kemudah tadi, temui aku ke sekali itu, jauh penjalan ya. Ari Kapit, dan Ari Bintangor. Tu, datang ke Kuching, laban di kangau kami dalam program 34 Seranyawa. Jadi, macam, terima kasih tu Cigo. Boleh ngangu Cigo, ne?
2: Boleh.
1: Cigo. Okey, terima kasih. Yang nuan leban ketikanya meri awak ngelimpang ke diri nasib gojo minggu ne boleh datai ke studio kami jadi Bapakku tentu balap dengan mayu ngelala nuan tu okey bisa sekadarnya nang lala jadi minta nuan nusi tu cikgu leban nuan tu madah ke diri tu tadi Ari Kapit dini menua kita bak kapit dia
2: jadi menua aku bak kapit dia ianya bak lepung melaban nangam melipis kapit nangam rumah panjai lah tapi laban ke dia tok dia bak pekan kapit dia empu lah
1: nanti boleh disebut dini nuan bersekolah sekolah primary sepala
2: jadi sekolah primary ku supaya ianya SJKC Olam sekolah Cina
1: bak kapit dia empu
2: bak kapit dia empu
1: udahnya nampung bak pelajar bak SMK
2: SMK nampung pelajar bak SMK kapit pum 1 sampai pum 6 lah udahnya lu nyambung belajar ngakai Unimas udahnya gawak sekejap sebedau aku boleh guru interim mayanya udah boleh guru interimnya tadi Lalu sama belajar baru mulai ke diploma laban degree ku sebab ukai background pendidikan
1: betul.
2: So kan mulai ke lisin ngajarnya lalu sama diploma lah IPG Batu Lintang dia.
1: Oh, untuk ke dengan dia tu mangkup nama jadi cigo untuk pengajar ba Bintangor
2: tadi. Bintangor dia.
1: Oh, okey, jadi tentu sidak ke kalak sama sekolah secondary, sekolah pemeringanuan ba you pun tentu bisa ngajar ke tu ne. Okey, lalu tu Wellington yang cigo nya dia tu ke sidak ada.
2: Okey, ambil pun bisa ngajar rasa
1: gitu. Kan eh abalan ambil ba merad ba
2: SMK Bana Bintangor.
1: Bintangor dia. Okey. Ya, jadi nya belinya tu mai ke sekolah itu dalam program 34 Senyawa. Okey, jadi cikgu tu cikgu Wellington mana?
2: Cikgu
1: okay, kening aku tu cikgu Wellington.
2: Selalu budak aku cikgu Well,
1: Cikgu Well.
2: Okay,
1: aku ngau cikgu Well mana? Saya ke nyamai gigi nyebut cikgu Well. Tu Wellington kira
2: panjang ni. Cikgu
1: Well
2: ne.
1: Cikgu Well. Okey, cikgu Well. Kita nombor-nombor untuk ngajar. Ni mana orang berangkat ngajar tadi?
2: Aku start ngajar dari tahun 2018.
1: 2018.
2: Kira ke masuk tahun ke-8 ya lah tu.
1: Oh, lama diri kau dah ngajar ne. Bekini ya sigi ngajar ba dia?
2: Ah, nya first posting ku lah sigi ngajar ba dia.
1: Hanya untuk
2: ke Sarito.
1: Oh, pian ne.
2: Laban nyamai kan ngajar dia. Aku padau lagi pada kak berdia ne.
1: Ni nak mau bisa hati ke pulai ke kapiat ne.
2: Bisa mati ke pulai ke kapiat tapi nganti dulu lah.
1: Nganti dulu.
2: Lah bagi baru nyamai.
1: Lagi nyamai babi tanggur ne. Habisin lah terindu. Okay, Cikgu Well. Jadi nyame nuan tu datang ke studio ke Sarito. Okay, sembilan nusi cerita nuan ke jadi pengajar tu ke Cikgu. Tang nuan mega bisi pemujur ke bukai. Nanti kita mendaya ngena kita kita tahu di kemas syas tu syas ne lagi kita nyak ya bukan masih lagi jadi minta nuan madah ke kelimpah rinuan ke laban nuan api lama tu tadi bisi mai bala nembiak nuan berpekit berpekit tarian
2: tekat tarian
1: jadi nyak lagi tuan nusi ceritanya jadi kelimpah ri pemujur nuan ke mai bala nembiak mujur bak pekit tandanya jadi minta nuan nusi sebenarnya ngong lansa dulu meh sudah tua cerita ngusi lia ni bagi pemujur ke dulih ke nuan sebelah otok tu pengajar cikgu
2: jadi kita ke dulih aku ke sebelah otok laban aku mayo gak terlibat ngau bidang pageant baka berpekit kili yang berpekit mister dia tetapi dalam kan pengawak ke paling mayo di kakak ku yang ngancung nampiak berpekit lah labanya sikit pengawak di kerindok kari sekolah menengah subah laban aku start daripada penari sebenarnya daripada
1: politika
2: sikit penari
1: aktif orang
2: aktif menari, menari ya. Udahnya lama-kelama tadi nyo minat katnya di ekografer kak ngadu ke tarian eh udahnya selalu kak nganjung nembiaknya supaya nembiak Unimas udahnya
1: omayaran belajar bagi Unimas
2: belajar bagi Unimas selalu nganjung nembiak pekit kak udahnya bila masuk ke sekolah tadi pen nganjung nembiak berpekit kalau pasti kita dikerindok deh jadi maya ke berpekit bakal pekit keliang ngamistanya lama aku dah ninggalnya sebenarnya last ku pekitnya 2015 udahnya 10 tahun lepasnya baru ku berani kak Malsang baru bak mua
1: baru pekit keliang baru
2: pekit keliang baru
1: okay, okay minta disebut ni bagi pekit ke dimasuk nuan udah nuan ke katanya lama udah menyepi menyorang tadi
2: last ku kepenudi pekit pengau sebabnya bunyo Hornbill Festival lah udahnya 10 tahun udahnya lah aku ngetu dulu ngiga pemujur ngiga penemu dulu udahnya dalam tahun 2025 lah baru ku ngau pekit Mr. Native Bunyo first kemula-mula ya Mr. Native Bunyo peringkat Sarawak lah udahnya bila layak pergi ke peringkat kebangsaan ke Diadu Sidabat Sabah
1: tahun 2025 hanya tahun 2025 udahnya tahun 2026 ngau bising ngau pekit macam
2: ni bising ngau pekit jadi 2026 lalu ngau pekit keliang pekit keliang maksudnya katanya banyak laban ku dah pergi ke tikas ketinggi deh udahnya asai hati ku labankan utup umur ku 35 tahunnya lepas pekit selalu pekit bagainya umur paling nyak pun 35 lah sedang jadi kena nutup umur ku pulai baru ngagai asal pulai baru ngagai budaya kumpul pulai baru ngagai adat kumpul nyak me aku ngagak keputusan nge pekit keliang rambang ngepaniban
1: iya tahun 2006 okey nyak meh lagi itu anu si nyau silian ne mai pala peningan ingat cerita nyau silian bakal ngau pekit-pekit ke kalah di pasuan wang okey nyadinya benunya Kemai ku ke sekolah itu dalam program 34 Seranyawa nya Wellington Kuling. Hmm. Tamu gak dikangau Cikgu Well.
2: Ah, Cikgu Well.
1: Okey. Jadi ia tu disebut kita choreographer. Okey. Udahnya Mr. Native Borneo 2025 tu Sarawak Edition.
2: Sarawak Edition.
1: Dan ia bisa mengangau Bukit Renggan Kebangsaan. Udahnya ia mega ke Pemuda Baru tu ianya Keliang RNI. Kerabatnya Padiban 2006. Okey. Okey Cikgu Well. Lagi tua beranda baru
2: ni. Okey, uli.
1: Okey, tua Mike balap ninya berperinan dulu. Ninya ke lagu Ari Karen Libau tu berinya. Kita ninya ke lagu kena beri nama Berserakup Hati.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus segulai sejalan ini ke program 34 Seranyawan Demban Badan. Okey, pukul lain aku Raja Smoking. Apa yang pukul lain kau temui aku ke ngalih hari itu ingat Cikgu Will. Tak ke nama penuh ya, Wellington Kuling. Okey, jadi Cikgu Will. Tadi tu habis katakannya berandau. Nuan habis ngelansak, ngenang bekau ngau. Nuan ke Mai Bala Buddha. Bala Nambiak Sekolah Nuan berpekit. Okey. Tahun tu ne?
1: Tahun tu. Bulan 8 serinya.
0: Okey, tahun sebenarnya 8 tadi aku mesti nyebut nuan tu siku ari koreografer. Okey, nanti kata secara ringkas ya. Bisik sedak tu nan nama tu ke rumah orang koreografer tu. Minta nuan nusi secara ringkas ya kira meri gambaran yang sedak tu cikgu.
1: Okey, jadi koreografer tu sebenarnya ya kira kata ibunya ketuai ke ngadu ke tarian. Bahkan kita ke selalu medak tarian ke dalam TV ke ataupun dalam
0: orang kengajar ya.
1: Ngajar, orang kengajar nembiaknya alungan. Jadi kira mastermind lah ya. Orang ke ngatur aripun ya sampai pengunjung.
0: Betul. Hari ini masuk, hari ini berdiri, berkeni bunga ajar ya. Hanya koreografer mak yang ngadu nya nah.
1: Termasuk music, kostum. Sikit koreografer mak yang pukul.
0: Ya, nya kira ke ngelansak meh. Nama tekir kumai orang koreografer tu. Jadi nuan tu meh kira dikumai kita koreografer bantu nuan tu mai bala nembiak nuan tu. Berpekit ngajat. Okey, jadi minta nama dah. Nama pekit tu tadi cikgu?
1: Jadi ya ke pekit ke baru-baru tu ke Danjung budak ke Danjung ku ngagai Pulau Pinangnya ianya carnival carnival asrama, carnival asrama peringkat kebangsaan lah. Jadi tu adalah katanya punya pekit ke kepenuti untuk tarian bak peringkat KPM sebenarnya.
0: Arti ke pemeru tinggi kena?
1: Nak kemadah kemadah tinggi bisa duit ke jenis pekiat deh keterupaya taksim
0: okay.
1: Ya sebenarnya gawai seringnya jadi kedua berpekiat baru yang tu khas untuk nembi asrama aja ya khas untuk nembi asrama jadi sekolah kena ada asramanya maksudnya si dan oleh ngau
0: lah ngau tu ungkap sekolah asrama aja
1: sekolah asrama aja
0: okay, ini mai kita ke berpekiat terakhir deh
1: jadi kami pekiat tu tadi ianya bulan 8
0: peringkat kebangsaan
1: Pulau Pinang peringkat kebangsaan jadi pekiat tu kai terus teruskin lah kami sikit dipilih dulu dari peringkat daerah.
0: Belaban dulu buat peringkat Marloh ni.
1: Peringkat daerah. Peringkat Meradong. Belaban dulu. Kudanya bisik pusingan satu peringkat negeri ya bisik dua pusingan deh. Sikit pusingan satu yang tadi. Semua PPD ke bisik Pak Sarawak tok semua nganjung video magang. Hanya top 5 je ke layak untuk bersemuka peringkat negeri Bak Sibu mayanya. Kudanya menangnya baru pilih baru pergi ke peringkat kebangsaan.
0: Reti ya peringkat negeri ngau peringkat kebangsaan bersemuka.
1: Bersemuka.
0: Kes bedau yang tadi anjo video.
1: Anjo video dulu.
0: Okey jadi kita untuk nama kategori tarian ke di pekit tu deh.
1: Jadi laban bakal tarian asat tu yang itih ke negeri. Laban tahun tu tadi tuan rumah Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang.
1: Jadi tarian ke dipertandingkan sirak yang tadi ianya tarian jogi kreasi. Nanti bakal aku pun dah kalah ingat tarian sebenarnya. Kau pernah laban kita ke Kak Nganjun nampiak. So belajar lah ngiga by YouTube ngiga. Bak dini-dini sumber kebisik lah do medak tarian nak. Barulah ulih ngagak tarian.
0: Tarian ke kemarang jogi.
1: Jogi.
0: Siaran ringkas nama tarian jogi tu deh cikgu.
1: Jadi tarian jogi tu tarian yang gabungan daripada ketinyunya pedagang-pedagang kedatai punya ngegai
0: menua sedak
1: ya. Jadi bisa unsur India, Mimi, Arab.

0: tanda asa beno kita kira kira biasa ne kita kita berpikir ngajat kini tang tu mun ikunan tadi labanya tanda asa menua Pulau Pinang tang kita Sarawak kemenang
1: kita Sarawak
0: menang okey nah hebat lagi ni kan janji kan ne okey jadi nama pemujuk kedua kita berpikir tu dah Cikgu Will
1: jadi maya nya serinya Bulia Johan
0: keseluruhan
1: Johan keseluruhan budayanya boleh koreografer terbaik lah. So, nyak sikit untuk Akumpu lah. Lepas koreografer terbaik. Udahnya anugerah busana dan tata rias terbaik. Ngau anugerah penari lelaki terbaik. Kedepan dengan kain nampi aku siku ianya Ian Lias.
0: Okay.
1: Nyo mimik tak akan nyapu ambil mainnya.
0: Berapa semua kategori ada?
1: Sikit dah anugerah penari perempuan terbaik yang negeri 9 ngempu
0: negeri 9 ngempu ni berkeninya Siti kategori itu Siti sekolah aja ke berkeni bisik sekolah bukai
1: jadi untuk bertanding yang mainnya peringkat kebangsaan semua negeri belak bisa nganjung okay? Maksudnya 14 negeri belak nganjung tim masing-masing bakal kami bakal kita itu kami kira ke wakil Sarawak mayanya jadi pertandingan karnival satu yuk ke tarian aja
0: tarian aja
1: bisa takro yuk bisa badminton udahnya ngau nyanyian
0: lomba lumayan
1: nyambrek kita Sarawak tu laban ke belak mujur mak yang tiga-tiga kebukaan tadi lalu boleh Johan keseluruhan untuk karnivalnya.
0: Okey, agi diingat tuan kini Cikgu Will sekolah bukai ke bising apa pikir bakteri bukai
1: nanti bakal peringkat negeri ya ingat ko nanti bakal peringkat negeri serinya daripada SMK Tatau
0: Singapuran
1: udahnya SMK Bakun udahnya Ari Kuchi yang ngau sikit dah daripada Bintulu lima tim macam yang lawan top 5 bersemuka peringkat negeri.
0: Okey, jadi kebenar ya Cikgu Will aku bisa mendapat Facebook dengan buat video sosial dengan bisa mantai ke gambar tahun 2024, 2025, 2026 pada aku. Bisa nomadanya terubah kita ngau tu, benda boleh pemujur. Tentu ke kita jadi champion keseluruhan pada tahun 2006. Okey, retinya okey keterubah ya kita ngau begitu ne. Jadi nama kini perangsang kita yang tadi ngau begitu nyentuh kita jadi champion pada tahun 2006 tu nah.
1: Okey, jadi laban nyak keterubah kami banyak 2024 nyak keterubah kami menang untuk peringkat negeri ne. So kita nak mau buka ni permainan bak gelanggang kebangsaan.
0: Yang kan dikingat dong cikgu nama tanda yang banyak kategori tarian.
1: Okey, 2024 mainnya tarian canggung bak perlis
0: main. Perlis canggung.
1: Perlis canggung. Udahnya bak negeri 9 tarian piring.
0: Tarian piring.
1: Labanya sikit tarian menua
0: sedaya. Sudah menua dinau.
1: Udahnya tahun untuk tadi tarian joki laban ke daripada Pulau Pinang.
0: Okey.
1: Yang itu ke negeri. Kita Sarawak pun kalau jadi tuan rumah tahun 2023.
0: Tang sekolah kita pada menengau nah.
1: Amin ya sekolah kami berdau.
0: Ya, okey. Jadi nyak meh kira ke perangsang kita mana? 2024 tadi boleh nombor?
1: 2024 mainnya nadai boleh nombor, nadai boleh nama-nama kemudian dengan kita pulai dah. Jadi kira kecewa lah, lama mayon dah ke. Udah diadu udahnya.
0: Kata
1: baik ke perlis ke pumbah ya agak pejalai. So agak kecewa agak tim kami mainnya. Tapi nyak nak nutup semangat kami, nak putus asa. Okay, nguji baru tahun
0: 2025.
1: 2025. So kita udah nemu bekeni permainan peringkat kebangsaan. So kita ngubah baru ngagai cara kebetul nah
0: tahu di rumah kita kira kira belajar dari kesilapan
1: belajar pada
0: nah kita pada kita silap tapi kita mendar dulu
1: bikin gaya orang nah
0: 2025 masih boleh nombor
1: jadi 2025 nya lu beli yang nombor 3 lu beli nombor 3 lalu anugerah penari lelaki terbaik diberikan ngagai penari kusiko ianya Adrian Batista adanya masuk 2026 ngasih amat gig kita lalu aman nak nyangka ke mainnya laban negeri bukai pun semua hebat-hebat
0: betul
1: so nak nyangka ke menang hampir sapu habis sikit dan lalu boleh Johan
0: okey laban tarian tu penyutuan tadi laban tarian tu asal dari benua Pulau Pinang ni pengelama nuan ngajar bala budak nuan tarian tu susah kini ngajar sudah
1: laban penari kunya sikit dah bisa asas ya deh walaupun dia okay asas tarian pun tapi saya dah udah nemu bergerak dari empu jadi aku start ngajar untuk daerahnya seminggu je lama banyak kertas konsep minggu pertama kertas konsep pansuat so baru kami nemu tarian nama Sebenarnya dalam seminggu kungat tariannya bertanding peringkat daerah. Seminggu tetaknya seminggu dahnya.

0: Lunganyong video. Udahnya seminggu barunya peringkat negeri bersemuka, seminggu udahnya kebangsaan. So kira dalam sebulan lebih mimet kenyak aja.
1: Yeah.
0: Kalau kami nyiap ke Terempu kena bertanding buat peringkat kebangsaan.
1: Artinya cikgu Will, maya kita akan berpikir berenggat daerah untuk ke renggat kebangsaan tu. Dan tarian kesama ne?
0: Tarian yang sama.
1: Lepas kita memang nemu dah nama tarian kita akan berpikir Pulau Pinang ialah ne.
0: Lepas atas konsepnya datang pada peringkat kebangsaan turun ngagai ngagai negeri turun ngagai daerah.
1: Jadi nya meh cikgu Will kira kami hari WFM tu beri pengganti meh sabar tania syabas ngagai sekolah kita kira ke mengharumkan nama atas Sarawak. Pemegang nama menua Bintang Rumpu. Sekolah nama tadi SMK.
0: SMK Bandar Bintang.
1: SMK Bandar Bintang. SMK Bandar Bintang tu yang kan boleh berkongsi ni penyawah hari Bandar ke Semak tu hari ni tu.
0: Bandar ke Semak entek-entek ngagai serikai dalam 20 minit kenyak datai.
1: Tamak simpang.
0: Tamak simpang. Dan nyantik ngagai sibu dalam setengah jam kenyak datai dah bersibu. Yang memang bandar paling dekat.
1: Kita dia nak ya sekolah asrama ni.
0: Sekolah asrama.
1: Jadi nyak tadi kira ke tanya meh ngagai kita. Tim sekolah kita tu tadi udah megang hari ke menua kita Sarawak berpikir bawa Pulau Pinang. Mai tarian munyi kurun tadi tajak pan tariannya bukan tarian tanah asal
0: melaki tai. Tanah asal kita.
1: Ada masalah ni.
0: Ada masalah.
1: Cabaran. Jadinya abis mengajar ba tiap itik pemujur tu tentu ya ukai semina dah tari tua siku ne. Jadi ba peluang tu meri peluang genuan meh. Kena tai ke jago penghargaan. Jago terima kasih nuan. Hasil ungkup kita ke berpikir apa lama tu tadi. Pikir tarian tu cikgu.
0: Jadi ente dekat nyebut semua nama tadi. Palu panjai kan
1: panjai.
0: Randau tu lagi. Jadi bagi semua hau nyimpu ke jadi bagi semua ke udah mayun ulung, mayun nyukung, mayun bersemayang ke tim kami ukai seminari tahun tok tapi hari tahun ke udah.
1: Ya.
0: Ke mayun nyukung lah hari sirap pihak sekolah. Kaban-kaban koreografer ku, family kumpul. Udahnya sirap cikgu kengau sama ngajar lepas sirap semua segi sporting makin. Jadi mereka besar terima kasih menuju semua laban udah nulung, udah nyukung, udah sembahyang ke kami sampai boleh ke pemujo tok selepas 3 tahun menguji peringkat kebangsaan.
1: Nanyat ku nanya tadi begini laban kita ku udah jadi champion tu begini tahun kedatai itu lagi boleh ngarap pekin begini?
0: Tahun kedatai lagi boleh.
1: Nada syarat madan tak?
0: Nada syarat madan tak boleh ngarap. Tapi nak pasti lah.
1: Artinya kita pan mesti berpikir bahawa hari renggat baru dulu kan?
0: Baru dulu.
1: Jadi terus kebangsaan ya. Tadi apa udah champion ya? Berpikir bahawa renggat daerah dulu. Nanti muncul dia. Datai renggat kebangsaan baru ya? Kira-kira lagi boleh mana ya?
0: Lagi boleh. Ngarap lagi boleh.
1: Begini Prambu mampu deh. Dah semangat ke nombor ke tim baru tahun baru
0: laban ke budak ku agak bedau bisik ke tahun depan bisik ku dah tamat pemelima susah mimik ku kan ngamai pansu dan laban saya dah nyokai SPM dah jadi
1: ngaka tim baru
0: ngaka pelapis barulah kan nanti sila.
1: Tapi sikit ngau lah.
0: Sikit
1: ngau pekit.
0: Ngau pekit.
1: Okey cikgu. Ya betul. Bisa peluang ngau ni. Nada kebuah kita dengan ngau ni cikgu Will. Okey ya. Jadi nyam tadi kira-kira udah nusi ngau silik meh berkawal ngau sekolah kita kudah ngari ke menua kita Sarawak. Bak pekit tarian jogi.
0: Jogi.
1: Aku pun baru dengan ni.
0: Aku pun baru ni ngau meh. Nyapa. Tarian nama tu puas. Kan banyak kabang Pulau Pinang ada ke kabang bagian.
1: Nasib ke bisa YouTube pasal mana.
0: Nasib bisa YouTube so mana kita ini.
1: Betul. Okey ya. Jadi cikgu Will. Lagi tua napa baru randa tua kira ke habis meh berkawal ngau pakit tarian tu tadi pengawal nuan kan jadi koreografer tarian tu tanda tu jadi udah tu lagi tua rekan usip kawal nuan ke aktif ngorang berpekit pekit keliang pekit Borneo Mr. Detif Borneo. Lagi tu beranda kau ngau pekiannya ne. Tua mai berapa dinya? Ninya ke lagu baru. Lagu Ari Agustin Merikan. Lagu keberi nama Anak Sarawak. Okey, berinya. Hanya ngau bina kebukai. Terus ninya ke kami dalam program 34 Serah Nyawa.

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Uleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, terima kasih mendengar. Lepas itu terus gulai sejalan ini ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Lagi gulai yang aku Raja Smoking, pemikir gulai yang temu aku ke sekali itu yang Wellington Kuling. Kemudian ada kamu kita Cikgu Will. Tadi ya udah nusi, ya aku udah mai bala nembiak ya, nembiak sekolah ya. SMK Bandar Bintangor. Berpekit di Pulau Pinang. Apin lama tu tarik ne. Jadi tinggal kita ingat ceritanya. Jadi itu cerita baru.
2: Oh, cerita baru.
1: Cerita baru. Tu kenang nuan ke aktif orang berpekit. Nanti dalam jaku orang dia tu beauty pageant menyana. Kira ke lah berpekit. Okey, ke pekit kali yang aja, pekit kumang aja. Tang laban Mister Native Borneo tu. Okey, jadi. Sebenarnya ngepun cara nandau tu atau dikena ngepun nandau tu atau minta nuan nusi nama tu kerumah orang Mr. Native Borneo tu Cikgu Will ne.
2: Okay, jadi Mr. Native Borneo tu ianya salah sikit pekiat ke dianjur ke Anavau events.
1: Kira ke laba pekiat okay, ke pekiat kali yang aja pekiat kumang aja tang laban Mr. Native Borneo tu. Okay, jadi sebenarnya ngepun cara nandau tu atau dikena ngepun nandau tu atau minta nuan nusi nama tu kerumah orang Mr. Native Borneo tu Cikgu Will ne.
2: Okay, jadi Mr. Native Borneo tu ianya salah sikit pekiat ke dianjur ke Anavau events lebih sek bak Kepulauan Borneo tu.
1: Oh, Borneo.
2: Jadi kebetandingannya nak semestinya daripada Sabah, Sarawak tapi bisa megak daripada Brunei serta daripada Kalimantan. Lepas kita ikat ka bepekit ngemak semua etnik kebisik Bapulau Borneo tu.
1: Okey, nyak ke dikembai Mr. Kira ke Mr. Ngomis
2: menyana? Keterubah sebab start ngau Mr. Udah nyak baru ya masuk ke Miss.
1: Bisa kita ringkup sedar ke Indo kena.
2: Sedar ke Indo agak
1: mainnya. Dalam kemanya tadi? Mikunan?
2: Dalam 2000 berapa aku pun nak ingat.
1: Tang Dodi Agari Mister.
2: Tapi Dodi Agari Mister lah.
1: Okey, jadi Nuan tu tadi masuk by edisi tahun 2025.
2: 2025
1: pas. Jadi kira ke minta Nuan madah meh nama pemujur kedua Nuan ngau orang berpikir ba Mister Native Borneo tahun 2025.
2: Okey, jadi laban ke tahun lepas kami sila bisa ngagak peringkat negeri Sarawak empu masa mainnya pekit untuk sirat Sarawak aja lah. Jadi mainnya memang boleh winner Mr. Native Borneo Sarawak edition. Udahnya kostum maduk mana ya. Udahnya ngau People Choice Award mainnya buat peringkat Sarawak
1: edition
2: edition pun dalam bulan 7 atau bulan 8 tak silap aku. Udah nyak bro sambung ngakai final lah, grand final ya Pak Sabah lah. Mayanya semua belak bisa ngobo pekiat. Cuma Kalimantan je nak dari tahun lepas.
1: Tahun lepas, berkat kebangsaannya.
2: Kebangsaan. Kira international lah, kelaban kita yang main sedap Brunei, sedap Kalimantan. So, mayanya Brunei bisa siko, udahnya kita dari Sarawak 8 iko.
1: Oh, 8 iko.
2: 8 iko. Udahnya ia kebukanya bisa dalam 20 lebih iko daripada Sabah Empu lah. Sabah Empu.
1: Okey, hari Sarawak amainya bisa kategori Mr. Ngomis lah.
2: Mr. Ngomis.
1: Lagi dikingat kini Nuan Cikgu Will, siapa Nuan tadi nombor 1, nombor 2, nombor 3 kategori Mr. Udahnya champion Nuan nombor 2, nombor 3 kategori Miss kita Sarawak tu kaku?
2: Bah, Sarawak Empu. Okey, jadi ke, untuk Mr. Championnya kumpul lah. Udahnya ditangkan ke ngau Mr. Des Marcus. Yang ngamai etnik Bidayuh mainnya. udahnya Mr. Sunny Pui yang ngamai etnik orang Ulu maya peringkat
1: bisi kategori Mr. Ngemis lah.
2: Mr. Ngemis.
1: Agi diingat kini nuan Cikgu Will siapa nuan tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 kategori Mr. Udahnya champion nuan 2, nomor 3 kategori Miss kita Sarawak tu kaku.
2: Bah Sarawak. Okay, jadi ke untuk Mr. Championnya kumpul lah udahnya ditangkan ke ngau Mr. Desmarcus yang ngamai etnik Bidayuh mainnya. Udahnya Mr. Sunny Pui yang ngamai etnik orang Ulu main peringkat apapun Bidayuh. Nombor 3 nombor 3 ingat ku ngau nombor 4 Iban.
1: Iban. Okay, jadi nyak meh kira ke kita tu meh ke ngari ke benua kita Sarawak berpikir rakyat kebangsaan kreatur di Sabah.
2: Pak Sabah.
1: Ni maya pekinya diatur?
2: Pekinya diatur 29 hari bulan 11. Tapi kami sigi datang tumu 8 bisik minggu pageant mayanya.
1: Bulan 11 2025.
2: Bulan 11 2025.
1: Okey. Artinya tadi begininya sigi sebedau tu sigi bisik pekit renggat Sarawak edition ke begini?
2: Ke sebedau tu yang itu ke siapa kemegai apa era Sarawak tu. Bakal tahun lepas bisa gagak ya atau untuk nadai terus direct
1: terus ngegak pengari
2: terus ngegak pengari ngegak audition kami mainnya kami sudah komiti MNB
1: tahun Sarawak 2006 udah ngegak audition udah bisa pengari mai
2: udah bisa pengari
1: udah dibantai kita kini nama
2: udah bantai sirak Sabah leban kami ke mantai yang serinya memang sikit ngantik sirak Sabah udah tembak audition lalu mantai ke semua pengari pengari Sarawak.
1: Okey. Ya, jadi nyameh maya nginuan ke berpekit ba renggat kebangsaan. Bekeninya kita ke berpekit atau bekeni cara kita berpekit tu Cikgu Will ne.
2: Okey, cara berpekit maya nya sikit mayo nyalah mayo
1: penilaian kriteria penilaian.
2: So keterubah hanya memang bisa hari penatai kami. Jadi mayanya memang hari berkelala ngak katanya sesi berkelala ngau pemukit bukai berkelala ngau sirak komiti MNB impo udahnya malamnya alu bisa pertandingan untuk baju kontemporari
1: bisa kemudah gambar saya kena dengan baju warna biru
2: warna biru kumpul ke jeansnya yang malamnya
1: bajunya kita pun main bukan ni
2: bajunya memang daripada desainer yang sanggup untuk sponsor lah.
1: Okay, sudah dia nyedia lah reti kaku. Okay. Kita pun mai hari Sarawak tu. Okay, udahnya.
2: Tadi the next day nya kami lalu bisa head to head challenge. Kami dinilai kita punya tanya soalan secara spontan dan nya begini cara kita nyautnya. Jadi pemenang yang mana? Daripada Sarawak menang. Mr. Sunny Pui. So ya pemenang head to head challenge lah. Udahnya hari ketiganya lalu bisa Indo judging. Kami kena pakaian tradisi Terempu lah. Pakai ke ngari ke Iban mayanya.
1: Sehingga kena kostum ke Iban lah.
2: Terempu. Udahnya. So dinilai lah Indo judgingnya. So bisa lah soalan tanya-tanya sedak judges. Udahnya baru hari kepenudiannya lalu grand final lah. Bisa Indo bisa 10 ikut pemekit mayanya. Sabah Sarawak lah. Udahnya sidak laki bisa 20 ikut pemekit.
1: Oh mayo ne?
2: Mayo. Jadi kita Sarawak mayanya 4 ikut je laki. Sikut dari Brunei ya keselebihnya 15 ikutnya daripada Sabah.
1: Okey. Jadi begini pemutus ya dari Cikgu Will.
2: Okey, jadi pemutus ya tahun lepas ia ke Mr. ya daripada Sabah pula Mr. Zulhelmi.
1: Okey.
2: Udahnya Miss ya ianya daripada Sabah ga ianya Miss Christine. So nombor 2 daripada untuk Mr. ianya Mr. Desmarcus Sadik lah. Udahnya nombor 3 Mr. Eldri daripada Sabah. Udahnya aku nombor 4. Udahnya nombor 5 Mr. Sunny Pui daripada Sarawak. So kira 3 ikut Sarawak lah top 5 man.
1: Okey, ya jadinya meh kira ke tahniah baru ke? Tahniah baru ke? Kira ke ngari ke menurut kita Sarawak kan eh? Belaban ngosida. Kira ke menyukuran tadi rengat international punya lah bisa main pemekit dari Brunei dari luar antarabangsa okey jadinya pekit kiri kumai Mr. Native Borneo okey artinya tadi orang ke boleh ngapa pekit kita Sabah kita Sarawak si dari Brunei si dari Kalimantan penulian ni okey jadi menyukuran tadi kita udah milih Pengari Hari Sarawak tahun 2006. Hmm. Okey. Nyangka bisi sekedap bala berdengar tu atau ka bunuh dengar tu. Nyangka nyang bisi hati ka. Ni mu ka bisi bisi hati kengau pekit tu. Oh. Tak begini, entah nuan nusi kira ke ngelansap ni nama kriteria-kriteria pemilihan seseorang siku keulih ngari ke mana kita Sarawak berpikir Mr. Native Borneo tu bakal dipilih kita tu mana?
2: Okey, jadi untuk Mr. Native Borneo tu ya ukai bakal pejen bukai. Yang pertama memang kami akan menilai dari segi penemu ke bisi di kembuan deh. Penemu berkawal ngau etnik kat diwakili deh. Bakal aku laban aku sikit terdampi yang ngau kita iban sikit. Ada, memang ada iban. Sikit ngemai iban anggai pentasan. Jadi, barang siapa kat engkau, Mr. ataupun Miss Native Borneo tu, mesti bisik penemu berkawal engkau etnik kat diwakili. Pengelan dia dek. Udahnya, penyikat engkau pemajiatnya, kira second choice lah. Kita mesti penemunya dulu.
1: Punya kurang subjektif kau tanya nak.
2: Lepas benarnya subjektif. Laban ke dinilai elak memang orang akan nilai dari segi pemikiran.
1: Betul. Ini tak punya orang tak ada bisi head to head challenge. Bisi talent lah.
2: Talent bisi. Nyak lah. Okay. So, tekat ngau, pastikan bersedia lah. Memang sangat-sangat dialu-alukan lah bagi penggiat-penggiat kebudayaan.
1: Okey. Okey, boleh disebut kini siapa nama pengari Sarawak tahun tu?
2: Ya kelaki ingat ko. Ya kelaki Mr. Belo. Udahnya Mr. Kemilus.
1: Udahnya. Bahasa nama saya.
2: Kemilus ngemai iban. Udahnya Belo pun ngemai iban. Udahnya Siko pun ngemai iban ka Siko. Udahnya Siko Kairul. Ngemai Melanau.
1: Ngemai Melanau. Okey, ya. Okey, dini sudah boleh mendapat infonya bisi Facebook khas.
2: So, untuk kanamu pasal Mr. ngau Miss Native Borneo tu bisi buat Facebook sudah. Facebook boleh type Mr. Native Borneo. Udahnya yang paling aktif adalah buat Instagram lah. Instagram bisi, buat TikTok pun bisi. Type je Mr. and Miss Native Borneo akan bisa pansut
1: mak kau. Okey. Ya jadi nya benarnya Cikgu Will tu punya kita okey sebenarnya dia ngajar orang tarian. Okey yang juga aktif orang berpikir ni tadi ya champion Mr. Native Borneo Sarawak Edition benarnya terana up. Renggan kebangsaan lalu Siti lagi pekit ke pemuda baru hanya pekit RNI pekit Raban Nyepaniban tahun tahunnya 2006 kita nak nusi ini maya pekit itu diatur tu Didi
2: jadi pekit itu diatur seringnya bulan 7 lah ianya Bak Bintulu
1: okey pekit itu berkini kita ngari ke daerah ke
2: berkini ngari ke daerah Drempu sebenarnya
1: ngari ke?
2: Aku ngari ke Menua Kumpul lah ngari ke
1: ini nombor ngari ke Bintangor
2: lamanya bisik pengari Bintangor gak main cuma laban bisik masalah last minute so ngari diri
1: ya ngari ke Kapir mana ngari ke bahasa jadi orang Kapir okey si Gowil bakal tanya yang tadi berkini RNI itu pekit itu diatur berkini ya kategori ya berkini bisik nama.
2: Okey, jadi pekit RNI tu laban aku sebedo tu contoh bakal sila Borneo Hornbill Festival sebabnya pekit merangkumi semua etnik. Budaya Mr. Native pun merangkumi semua etnik. So bila pulai ngagai yang asal berpekit keliang tu ya kira sesuatu yang baru lah bakku sebenarnya. Tetapi munyi aku tarik ku kan untuk umurku pulai ngagai asal ku baru. So pekit keliang RNI tu kira mencabar lah sangat-sangat mencabar lah ban kita memang benar dipertandingkannya memang sangat tradisional gaya jakok kita pengelandia kita penemu kita so yang bisa dipertandingkan mainnya adalah head to head challenge yang sangat-sangat mencabar udahnya main asal pun sangat-sangat mencabar ngau malam final.
1: Okey, laban aku bisi mada video main asalnya. No segina lari-lari tarian. Laban aku bisi mada video. Jadi kira ke ngelansa bibi main nama tanda ke dipilih nuan ngau orang berpikir mainnya.
2: Okey, untuk kan mainnya top 3 nya mesti bisa ngacat dulu sebelum Q&A. Jadi kedepan kumayanya adalah berkau ngau muput bulan. Pengawak muput bulan tu nak mayoran nemu tapi sebenarnya bisa. Sebenarnya tu pun kalau digakak ku ke tarian kak untuk nampiak ku 2023 banyak pun champion kak kami banyak. Udahnya depan ku baru kira ke Solo lah. Sebenarnya tu 14 ikut penari ku dia penari tarian muput bulannya. Udahnya bila datang pak ku agak Solo untuk pekit kelinarik naik. Kak mandang kesedak keunikan kebisik di kembuan kita Iban.
1: Betul. Okey ya, jadi Sigawil nak rasa itu atau nyok rata iba pengujian program 34 Seraya Wana rasa ini lagi bala saya ini. Jadi semua sih megak ngake bala peningnya tua bala ke bantua ke benuninya nang kiranya ba katanya ngena frekuensi radio YFM bisa megak sekira tuninya ngena cara online ba Facebook live masih kita bisa komen megak dia. Okey jadi ke penudi tu Cigawel kira ke meri peluang ngenuan meh ngatai ke Jakut terima kasih ya. Jakut penghargaan nuan ngake semua sidak ke yang kau diri sebilik nuan kau pelayan orang ke semak nuan meh ke nyukung pengawak nuan boleh jadi sedak ke kira ke meri bantu meh nuan ke orang berpekit ngelamat tu meh Cikgu Will.
2: Ok, jadi nuju semua bala peninga. Ok, aku kak meri terima kasih besar, terima kasih ya ngakai semua kau udah mayung nyukung pengawak ku nak ngira aku berpekit tarian ngajung nabi ke atau ke aku mpuh berpikir. Aku percaya mayuh orang bak luarnya nyukung aku, semayang ke aku, bersampi ke aku, ngecak ke aku mujur dalam semua pengawal di kerja ke aku. Terutamanya bala kaban. Udahnya daripada sida family Mr. Native Ponyo, family Raban Ngepan Iban. Udahnya kami sebilik empu. Memang sikit saksi mata daripada pun aku ngaura bertanda. Pun aku ngaura berpikir keliang sampailah ke dia tu. Nadai utai boleh kena aku malasnya seminat sampi ya boleh diberi kuang guys sirak ya. Ngarap ke semua mujur dalam pengawak sirak ya. Dan ngarap ke terus nyukung pengawak aku nak ngira lah berpekit keliang ke pekit mister ke ataupun menganjung nampak berpekit tarian. Ngicak ke boleh ngemai nama Sarawak ngagai tikas ke lebih tinggi.
1: Okay. Ya, jadi nyaman mendengar temu aku dalam program 34 Surai Nyawa Neban Badan ke skala itu ianya Wellington Kuli yang tak Cigu Will. Okay, tentu bala nembiak sekolah yang sini nya jam kereta ne. Okay, jaga pikir Cigu Will temu kita berkelas ne.
2: Lalu temu berkelas Will.
1: Nada PDPR ke? Nada ne, nyaman nada lagi online belajar. Okay, jadi terima kasih Cigu Will.
2: Okay, terima kasih.
1: Lepas dia menimpa ke diri menyuka kutari tajap Nuan Jawah Pejalai Ari Bintangur menyukai tadi lemai tu mupuk terus ne. Ngarap ke selamat datai meh ba Bintangur ba sekolah ne. Okey, ya jadi benarnya tu nak program kita ke sekali itu dalam program 34 Serai Nyawa nanti kita ke bertemu baru ba awak kebuka okey dalam program 34 Serai Nyawa. Okey, selamat kepada semua bertemu baru awak kebuka bye bye semua.

Ya, Diana sini mai jam kita pukul 4:15 minit lemai. Terima kasih lagi segala sejarah yang kami di YFM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program 34 Serah Nyawa Neman Badan. Kalau kita terus bergulai kau aku Sam ke lemai tu nyentuh ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Abah awak rentak ngali hari hari minggu ke sari tu. Jadi tu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu ke di pelabak kedekatnya di Kenyau pukul 4 lemai tu nyentuh ke tumu pagi pergila di serata menua Sarawak. Kalau madah ke lemai itu di pelabak ke dekat Beribut serta berkilat pak sekedar kanan dor di Seri Aman, Betung, Kapit, Kucing, Mukah, Sembarahan, Serikai, Serian, Ngomegak, Sibu. Muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat Ujan di Bintulu, Kapit, Serikai, Ngomegak, Sibu. Lalu Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak. Sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Kau ribut berpuput dari barat-barat laut sepenglacu 10 nyentuh ke 20 km sejam. Lalu adap ke utara Sarawak. Kandang Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Kau ribut berpuput dari utara sepenglacu 10 nyentuh ke 20 km sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, Pembesar RUPS Meteorologi Menua Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang Gayari berengkah pukul 4 lemai tu nyentuh ke tumu pagi pergila ya, pas selama 12 jam. Okey, okay, terus merindang kita di YFM ke lemai tu peningah. Untuk merindang kita anggau lagu hari Fazil, Rumbau Semaya Balang.

statistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun seliah kediri ari ngenak telepon bincin tau ke ngerjap

Okey, lagu Aria Silvia G. Asap Liak Mega Kena Merindang kita ke lemai itu peningah Tani Rameh nama pengawal kita ke lemai itu engka benung ngiru pelemai lupiak mega engka benung belalak ujung minggu tau yang jadi penerang ke pemadu paru ke dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak atau berkawal dengan atur sekolah kalau ya semua sekolah primary dengan secondary ke dipegai 12 upis pelajar pilih menua PPD Kuching Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semuncan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Ngau Tatau, Sebawah. Kemegaknya kaum PPD ke dipegai Pelilih Serian dekat dibuka bakal selama berengkah hari pergila ya, 14 hari bulan 9 2026. Lalu sekolah-sekolah ke dipegai PPD Lubuk Antu. Lagi terus ke pengawal pelajar ngau meka ngacar PDPR di rumah. Nyentuk ke penerang ke pemadu-paru dekat di padah ke opis pelajar elak ya. Jadi tentu ke kita ngulih ke penerang ti aman berkawal ngau atur sekolah atau ke operasi sekolah ke seminar dikeluar ke page Facebook ke Upis Pelajar Menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Yang meda page atau ke media sosial ke buka ya. Ngai ke kita yang tadi saru penemu. Okey, nyak tadi penerang ke pemadu baru ke dikeluar ke Upis Pelajar Menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Saya sama ngarap ke bala nembiak kita dengan bala pengajar kita boleh nerus ke sekolah bakal selama ke berengkeh hari pergila ya. Okey, itu hari Joshua Jos Peraja Mata. Moga merindang kita ke lemai hari minggu tu.

0: Safa ke dekat pulai trofi pemadat bilang Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat mic pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat mic pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Nama perkara kepatut digagak, anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung agak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Terima kasih kepada Lengok Kapi Bak YFM yang dibuka selama. Dato' kita bergelai bak program Gallery Y. Bisi lagu baru, 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita untuk sari tu bak Gallery Y kita ke minggu tu. Okey, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya. Yangnya intro lawa dengan lagu Lari Jawa. Ditangkan dengan Mari Kamela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu orang nemu lagu Tujuh Mimpi tang Selatan Ukai Empu Tua tu. Nada itu mayu orang nemu lagu tu. Lagu tu dekat yang kita ikut sekali tu. Kemudiannya lagu ke pemodo baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny. Nuan Penerang Aku. Kita ingat ke semua lagu tu. Bak Galer Y kita ungkul.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang curi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung, serta orang ketimpang pendiau. Karena

terima kasih lagi dengar ke YFM. Okay, jadi kita ke sekali itu dekat dengar ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Ano Megabisi, lagu Hari Penanya itu Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okay, jadinya lagu ke-8. Apa, Gelir Y kita ke sekali itu.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Pagi ni dengan ke YFM. Jadi lagu kita ke sekali tu, lagu Jakob Berbungai, Ari Adam Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenel Pangerindo Lama, yang kena ngujung ke giliran Y kita itu sun.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru mendengar dalam segmen Sada Lemai UiFM. Okey, lemai hari Minggu 13/9/2026. Ya, jadi ke lemai itu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai, nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi bagulah hingga waku Rajas Booking tu ke RB. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching tu bakal selama boleh dengar ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian serta Berandur ke semua. Boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Lalu Berandur-andur ke Bukai, okey, di Seriaman, di Sibu, kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sepauh. Okey, boleh dengar ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Okey, lalu Berandur ke Bukai baka Miri, okey, baka di Sibu, di Limbang, okey, boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio WiFi ke Smart Ndur kita dia. Okey, selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio WiFi ngena cara online mega. Okey, channel Astro 871, channel MyTV, okey, aplikasi RTM Click, portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayo cara dikira kita dengar ke kami 24 jam WiFi merindang kita semua. Okey, jadi pendengar tu sun program kita ke lemai tu pukul 6.15 minit lemai, dor kami ngeluar ke program Lalau Penghidup. Udahnya pukul 6.30 lemai, dor aku ngatai ke pesan berat. Okey, ke bisi diterima kami ngena cara email, pemegian lumur WhatsApp kami. Lalu pukul 7. Okey, pukul 7 lemai kita dengar ke sembahyang Misa Kudus. Sudahnya pukul 7.30 lemai dor kami nabur ke berita lemai hari YFM. Okey. Sudahnya ba jam ke penudi lagi pukul 8 yang tengah ke pukul 9 malam aku merindang kita ngau lagu-lagu pemegah berkongsi ke info ngau berita. Okey, jadi jam eh tusun program kita ke lemai itu dalam segmen Sada Lemai WiFi 13 hari bulan 9 2026.

0: Kita Kitai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai Kitalai.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setegulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu itu, diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Jadi itu tak terpedak kita membuat penyanggup baru, lambar 28 ngakai 29. Lambar 28 ngakai 29. Ialah dia itu kena maca gentran Injil itu. Udahnya Peter datang ke Jesus, lalu nanya kuya, Tuhan, berapa kali menjadi aku berpenyalah lawan aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya, 7 kali? Pisawat Jesus, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Lawan perintah serga, bakal raja tiudah mutus kerundian diri, merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku ada sedak terberutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngakai ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngubini anak ya serta ngesmu tai tidak kemisi ya, kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, kuya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati kuya, lalu muai utangnya serta ngelepas kuya. Ayat 28. Orangnya pansut lalu bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat aku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagi ya. Sabar meh ngagi aku. Aku dekat mayar ngagi tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang bu ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalan ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak ti nadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, leban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut mereka nelap kurang sama makai gaji dengan Nuan. Bakal aku udah nelap dengan Nuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakalnya mereka apa yang aku tidak serga, dekat ngagak kena ikut kita, di kita tidak ngampun menjadi kita, enggak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita nengo pasajar Jesus, pasal jalai enggak penyuah kita, patut ngampun orang yang salah lawan kita. Lalu nanti kita berhati kepada Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, ketegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. lawan dia ngujung ke Jesus meri ajar pasal pengampun atau ke forgiveness korput dia. Tanya Peter ngaga Jesus ianya, Tuhan ku ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah ngelaban aku, ndor aku nak tahu nak ngampun dia? 7 kali. Jadi waktu kita berhati ke Peter, nanya Jesus pasal penyuah ya patut ngampun menjadi ya, sudah ngerja penyalah ngaga ya. Lalu itu muka Peter merik sawat ngaga tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang Peter betul. Lebuh Peter tinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar sabar ngga pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngga utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita ndak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngga kita. Sekali ajak pan suah menggok bala kita lembau ngampun orang. Anang 7 kali munyih di pramu St. Peter itu. Bawa adat mengajar bala pengajar orang Judah, sidak madah kurang patut ngampun nyadi ia 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya Peter ngelipat 2 kali nyampo pengampun terdiajar bala rabai atau pengajar orang Judah. Serta mereka nambah kenyak siti lagi. Jadi 7. Asai sepi Peter, 7 kali itu jauh lebih hari cukup diadang Allah Ta'ala. Nitiah kesagam yang. Nyalai tentu Peter mereka ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke yang itu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi. Ko Jesus madah so Peter, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu kena jalan matematik atau ko kira-kira sam, 70 kali 7, ianya 490 kali. Lumur 7, buat penemu rajudah, nyok lumur terpenuh. Nak salah-salah buka kita iban ti jampi, setoniap, ngagai 7. Jadi, utai tika Jesus ditutup menjadi, ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja, atau 490 kali aja, tang belama-lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita, tiap kali ia agi berguna ke pengampun hari kita. Lalu, kena Jesus nerang ke ajarnya, ia lalu nusui cerita ni biar Raja Siku, dia sudah buai rajanya, hutang, dia cukup mayuah ketika dia ada duit, serta mengguk ketika rajanya sinu. Tang sudah lepasnya kita tengok, ni biar itu ngai ngampun tak kemuai hutang orang Siku itu berhutang boyong. Amat nyapa duit hutangnya mimit benar. Raja ke ngampun hutang ni biar diterubah tadi, ketika rajanya di sinu, kaya ngau sidas belia tang nembiak tu nada pengasih mimit kurang siku tiba kaya sama berutang serta minta kasih kaya Jesus bersalah nembiak rajanya ketika ia ti nada penyinu serta pandak benar pengingat ke pengasih ti udah diterima ia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu ngajar kita siti ajar ti cukup berguna serta ti nyata benar dalam bab kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesidak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew 5:7. Lalu buat Matthew 6:14-15, udah Jesus temu ngajar bala murid ya, sampai apai kami di sergong, Ia lo ngajar sedap pasal Siti Genteran Jaku tit pasal dia pasal pengampun. Ko ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah leban kita. Apa kita tidak serga dekat ngampun penyalah kita. Tang nanti kita ndak ngampun penyalah orang. Apa kita tidak serga mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistula ya menyitu. Laban Allah talang ndak ngayan ke penyenuk diri lebah ya terbicara ke orang tinadai penyenuk. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Setiap itu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talang ngampun dosa kita, kita mesti ngampun orang tu dah salah lawan kita. Narai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendok. Kita yang dapat tu naruh

Ari tingin suruh minta ampun ngaga kita. Pengawak tingin ampun orang tu patut gerah memulut kita. Bahawa dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun ari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyak meh penyuah kita patut ngampun orang dia salah ngelawan kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Lemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia di kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang kebiuta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talam. Hari pemayuh dosa sudah tahu kebenung di kerja kita. Tang tajak pihak Allah Ta'ala sudah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kurabukai oleh mandi yang pemayuh pengampun sudah diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyinuk dan pengasih hati besar. Bakal ngi Allah Ta'ala so kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah dan murah hati. Serta dia ngampun semua orang yang salah melawan kita. Ngau nada sekat. Dosa kita mensia nyak meh di ngasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rego pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita nda tahu bingkiang ngampun orang bukai di salah ngelawan kita. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lu sama ngau aku bersampi ngagai Allah Ta'ala tip taro ngau apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, inyak minggu Trinity ke-15. Allah Ta'ala, uliah pengasih Nuan di besai, Nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas Iklesia. Beri kesemuan biak Nuan hati tetap, awak kesidak mengkang kering berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sidak terdiau dalam Nuan, sidak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami terhidup setemakai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, ndanglah tala siku aja, dia tu datai kebelum malam ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

Okey, terima kasih pendengar Laban Negeri Terus. Gulai sejalai ni ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari Minggu 13 bulan 9 2026. Jadi jam ke dia tu pukul 6:30 lemai. Dua rakun yang tadi ngatai ke tak macas dari pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM ban ke lemai tu. Okey, pesan ke bisi diterima kami ngena cara email pembagian nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, pendengar, pesan ke terubah ke lemai tu. Okey, pesan tu

diterima dari Michael Aliah ana engkamat madah ke ngari ke Roslin ana buli madah ke pengawal ngetas sulit niang Dennis Daniel ana kedua tau ke apa ini ga kedekat diatur kena 19 hari bulan 9 2026 ianya hari 6 pukul 8 malam ba rumah Michael Anthony Liam okey ulu Sungai Setiam Bukit Tugung Jalai Pen Borneo ngena cara sembahyang Roman Catholic. Okey jadi pesan tu dituju ngagai kaum Melayan kediau ba empua rantau belak sap rumah Cali rumah Vicky serta bala semua meh kengalan yang tu. Kemudian kaum Melayan kediau ba ngabuan rumah Jalung Batang Anau Danau Binai Silas Segan Tulai. Okey, semua rumah panjai bagian turun menua Sungai Setiam Ulu Ngau Ili. Semua rumah panjai pesisir pantai ke Ngelala Niang. Okey, Kapal Layan, Ba Bintulu Ngau Miri serta semua ke diambil semakai Maya Rabat. Okey, semua dipinta datai. Okey, semua ke Ngelala Niang Dennis, Daniel atau ke apa ini ke. Okey, jadi ingat pesan ke terubah lama itu ke visi diterima kami by email okay, yfmiban@gmail.com. lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit nyuan terbalu okay, jadi pesan tu diterima dari bunda anak Rabuang madah ke diri dari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri nyari ke Sidai Sebilia. Nasau semua kabang belayan tinggalan niang Lawrence ana bunda tau ke dikangau Win tau ke apai atun. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kabang belayan ke dia ba labang baru labang tengah Bintulu sebawah ulu sebungan Sujan Selabit Teban Geluang ulu pandan Jalai Bintulu Miri Belaga Suai Nia Bakuang Entulang Limbang Lemana San Semanjo Julau kapit mukah ngau semua meh ke Ngelala Niang. Jadi kita dipinta datai ngau ngintu pengawal ngetah sulit ngau nyuan terbalu Niang Lawrence ana bunda tau ketika ngau Win tau ke apa itu. Jadi pengawal nguan ulit kena hari 6 19/9 2006 lalu ngetah sulit ngau nyuan terbalu kena 20 hari bulan 9 2026 ya pagi hari Minggu baru masati yang labang atas Jalai Bintulu Miri. Okey penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey kita tahu telefon ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pendengar, okey. Pesan pemati datai hari mendu anak kebeng atau ke Indai Aca atau ke Indai Tingom madah ke lakia garai anak duna. Udah nadai 12/9/2006. Jadi pesan itu dituju ngagai kembalian ke dia baru majuing setubu pakan. Rumah Sujang setubu pakan. Rumah Gani, Sungai Kusiang Pakan. Rumah Laweng, Sungai Kura Pakan. Rumah Abus Pakan. Rumah Anggit, Lubua Isu. Rumah Lanang Nunggang. Rumah Melaka Nunggang. Rumah Umang Nunggang. Rumah Jamit Nunggang. Sepemanjai Jalan Nunggang. Rumah Philip Semukau okay, di Pakan. Okey, pemegang sepemanjai Jalai Semukau, Rumah Jalin Masjid, Rumah Geraman Pange, Tanah Putih Serikai, Sentebu Serikai, Batu 16 Jalan Kamup. Okey, kemudian kedia bas sepemanjai Jalan Kamup Pakan, sepemanjai Jalai Entabai Pakan, sepemanjai Jalai Entayah Pakan. Okey, Berasuk Pakan, Rantau Sabung Pakan, Rumah Amar Ketulun. Rumah Ama Kelutun, okay. Rumah Manca Genali Pakan, Rumah Ajia Buku Pakan, Rumah Philip Tubai Buah Pakan, Rumah Moses Petai, Rumah Patrick Ambit Kabu, Rumah Taduang Gerugu Sungai, okay. Rumah Sawang Sungai Atap, Kampung Layan di Yung Kapit,
Ngau semua kewilayah dah boleh dirintai ke magang. Okey, kita dipinta datang ngesep Nusah Rabatu ngagai rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan. Okey. Jadi adin tu Balamayu kena 14/9/2006 lalu dekat Dian Juang kena 15/9/2006 hanya hari 2. Okey, jadi berterang ke sini kita tahu bertanya ngagai mendu tau ke Indai Aca kena nombor 019-408-1394 tau ke Regina kena nombor 016-809-7793. Okey, jadinya pesan pemati ke bisi diterima kami bakal kelemah itu by email. Jadi aku maca pesan ke bisi Dian Juang ngagai nombor WhatsApp kami itu dengar. Okey, jadi pesan nyata sulit tu datai ari lentah anak jalak atau ke Indai Mona. Madah ke pengawak nyata sulit lalu nyuak ke terbalu niang Mona anak Melaka atau ke Indai Meril. Jadi pengawak nyata sulit tu dekat dintu Balamayu bar rumah Bungan Batu 8 Jalai Oya Lama Sibu kena malam hari 6/19/2006 kena Jalai Sembayang. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba bak Kuching, Ramba ana Bungkul bak Kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya bak Kuching, Stephen Kalimutu bak Kuching, pemegia tuai rumah Kampung Belimbing Batu 6 Serian, Biak Lama Sebiliak bak Kampung Span Balai Ringin, Kabar belayan ke dia bak Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jua, Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akua, Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga bak Senglau Unggup, pemegang kabar belayan ke dia bak Melugu Seriaman, Suyah atau ke Indai Senan bak Sabu Seriaman, kabar belayan ke dia bak Batu Matup Julau, Rumah Bantan bak Pasai Siweng, Sungai Pak, Temburong Brunei, pemegak kebelaya dia di Miri, Bintulu Semanggang, Serian Ngau Kuching. Jadi kita dipinta datai Ngau ngulup ngawak ngetas sulit lalu nyuak kita balu ni yang Mona anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19/9/2006 malam hari 6 baru mabungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena Jalai Sembayang. Okey, jadi penerang ke silia kita atau bertanya atau ke bertelefon ngagai lentah anak jalak atau ke Indai Mona lalu umur 019-889-3412, John anak Diki atau ke laki Mona lalu umur 013-839-3024 atau ke Daisy Maria Melaka lalu umur 016-867-6413. Okey, jadi gue ngagai pesan kita ke sekali itu dengar pesan pemati itu datai ari entuyan anak lanti yang tau ke Indai Aco tau ke ini duri madah ke laki ya David tau ke nyandang anak Malang kudan adai kena malam 12/9/2006. Jadi pesan tu dituju ngagai ke belayan ke dia ba skim Skuau Jalai Ulu Oyak Ili Oya, Rantau Dangih, Bawan Kenawit, Tamin Batu 36, Nangas Kuau, Selangau, Igu Baruh, Ngau Igu Tinggi, Bakuang Miri, Kapit, Tuah Hantabai, serta kebelayan Kediau di Kuching, Sibu Ngau Bintulu, Kengelalan Yang David, Taka Nyandang Anak Malang, Taka Dikangau Kengau Nama Apai Aco, Taka Aki Duri. Jadi kita dipinta datai engau nyenggai ni yang tu bar rumah yang pu ba rumah Seti anak Kalum Skim Skuau. Jadi dekat di senggai Balamayu kena 14/9/2006 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 15/9/2026. Okey. Pesan ke sekali tu pedenya pesan pemati mega pesan tu datai ari Subang anak Maling
atau ke Indai Uni dekat Nassau Kepulauan Kengala Intu Anak Kana Kudan Adai kena 12/9/2006 pukul 8 pagi. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Kepulauan Kediau. Okey, dituju ngagai Aki Impi ngau sedai serumah rumah Bia Ulu Minus Rumah Setia Ulu Minus, Rumah Garai, Rumah Keli, Rumah Agustin Ikum, Rumah Berlin Ulu Minus, Kepulauan Kediau Bawa Pakan, Rumah Rosli, Kim San, Indai Pets Biliak Mandur, Rumah Chali, Rumah Helen, Aji Anak Malang, Buah dan Acela, enggak semua Kepulauan Kediau boleh dirintai ke Magang. Jadi niang tu dekat dintu malam tu, malam hari Minggu 13/9/2006 baru mah Kulin Sungai Merutun Jakar Serikai. Lalu niang tu dekat dianjung kena hari Satu ianya 14/9/2006. Okey, penerang kesilia kita atau telefon ngagai Subang Anak Maling Taka Indai Uni kena umur 011-119-63084. Okey, 011-119-63084. Okey, pesan ke sekali tu peninya. Pesan tu datai dari Tony Majing, anak Silai. Madah ke penyawa ngintu 100 hari serta sembayang ke regang. Okey, niang apa sidaya ianya niang ex rumah Silai anak Sandah. Kedekat diatur kena 19/9/2006 pagi hari 6 berengkah pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai Kepulauan. Ikan diminta datang ngagai rumah penguang Siliak Skim Sekerang. Okey, dituju ngagai Kepulauan Bas Selindung, Bukung, Danau Kandis, Nanya Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Bebini Atas Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentiak, Nanya Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantu Balau, Kedumbiak, Payuh Brunei. Pemegang dituju ngagai ex Cikgu Ganis Biliak, Tuai-tuai Rabar Bansa di Pelilih Menua Angkelili, Bala Baskim Sekerang serta Bala Bukai ke Ngelala. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak Silai. Ngelala umur ke Silia tinggal kira itu 019-805-1247 atau ke Stephen Tapa anak Silai. Ngelala umur 019-3223-272. Okey, Tony Majan Silai yang nombor 019-805-1247 atau Stephen Tapana Silai yang nombor 019-3223-272. Okey, jadi nya pesan ke bisi diterima kami ke lemah itu berinya. Jadi aku mai kita dengar ke dulu siti lagu sebab aku maca pesan ke bukai ke bisi diterima kami ke lemah itu. Okey, ngena cara email ngalu mur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Hari Rabar Majestika, lagu Dua Dunia Siti Ati.

Ok, peringat terus gulai sejalai ninya ke Sadalemai YFM bagi gulai nyo kami dalam awak dua raku yang tadi ngenatai ke pesan berat yau jago gerah. Ok, kebisi diterima kami ba YFM iban ke lemai tu. Ok, pesan ke sekali itu nya pesan nyata sulit. Pesan tu madah ke nyata sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur kena 19/9/2006 inya lemai nguan ulit lalu 20/9/2006 pagi pengawal ngetas sulit bar rumah linggi anak sawiang nanya selawat nyemah kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngake semua balakaban ke ngelala. Okey, ngelala teka pengawang ngetah sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi penerang je silia kita tahu bertanya nyagai Winnie Landi. Okey, Winnie Landi kena umur ke bisa ditinggal ke itu nya 013-532-4102. Okey, jadi gue yang ngagai pesan kita ke sekali itu ngari ke pesan tu madah ke ngari ke petunggal ya aku ya steward ana Albert Mono madah ke menjadi sidaya hanya Noel Doni Savat ana Albert Mono ke udah nadai kena 11/9/2006 ba hospital Sai Kuching jadi niang tu dekat dintu ngacara semayang bala mayuah ba Sacred Heart Church Batu Tujuh kena hari Sabtu 14/9/2006 pukul 9 pagi lalu dekat di kubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai bala menyadi bala kemulayan kedia ba Tabuan Lalang Kampung Sampin Taman Landih Taman Merdang Gayam, Taman Semerindah, Taman Desa Limu, Kota Semerahan, Taman Malihah, Kucing, Londok, Sibu, Bintulu, Ngau Miri. Okey, jadi pesan dituju mungkin agak semua kemulayan kena boleh dirintai ke kengelalan yang Noel Doni Savat anak Albert Mono. Okey, jadi penerang ke silia kita atau bertanya ngagai steward anak Albert Mono kena umur 013-759-5095. Okey. Pesan ke sekali itu datai Ari Iga anak Sandah madaka Binia Suma anak Tipau. Okey, tak lebih dikelala nama Punai Indai Pindi. Udah nadai kena 11/9/2006 nyari 5 jadi pesan tu dituju ngagai ke pelayan kira bantulang panggil kemintian kelawah melugu nyelam po ai Selepuang Batu Besai, Panggau, Guas, Munjan, Ruan, Rapak. Semua kelayan kian boleh dikelala. Jadi ini yang terdekat di Senggai malam tu 13/9/2006. Ba Rumah Yempu, Rumah Ramping, Kelauh, Dau, Sri Aman. Okay? Lalu dekat di Anjung, kena pagi hari 1, 14/9/2026. Jadi kita kesil ya, kita tahu betul bertanya ngagai Pindi. Okey, ngelak lumbur 019-935-2052 atau ke Sita. Ngelak lumbur 014-878-4017. Okey. Ya, jadi pesan ke penduduk kesempatan baca aku ke lemai tu pedinya. Pesan yang tak sulit datang dari Ding anak Gerontang atau ke Apai Jo. Madak yang tak sulit ni yang Jo anak Ding. Kena 19/9/2006 malam hari 6 pukul 9 malam. Barumah Angkiu, Batu 31, Jalai Bintulu, Miris, Melaju. Pesan tu dituju ngagai bala ba Sedawen, Sarau, Semebak, Merudi, Miri, Labang Atas, Labang Baru, Ngau Pemegak. Ayak niang ke bernama Sabang Ana Geruntang. Daripada kereta nak boleh ditelepon, tak nak boleh di-call. Okey. Kediau Barumah Bidas bawah. Okey. Ngau. Ngau pesan madah ke pengawal Nyemin kena pagi hari Minggu 20/9/2006 ba pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke silia kita tak bertanya ngagai Atun 012845
3491 atau Ani 010-239-5423. Okey. Yang jadi peninya nya pesan ke sempat aku dibaca aku ke lemah itu garap ke pesan dibaca yang tadi terang di dinya kita semua. Jadi kita dengar ke dulu setiap lagu hari Raban de Kru lagu berbalik sedang aku mic teninya ke sembayang Misa Kudus ke lemah itu. Okey. Tentu kita terus segala sejalai terus ninggal ke kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalai.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 24 dalam musim selamat tahun A kena 13. Hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku lawan aku dah bala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balat udu nya kebuah aku minta Maria ti diberkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
0: awak Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai pengidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemandu tinggi
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas kami muci nuan kami ngemesaikan nuan kami nyembah nuan kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemandu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Wala Ta'ala ti penempat serta pemerintah semua tai, pedak meh semua kami, lalu awak ke kami tahu ngasai pengasinan ternyadi bagi kami. Harinya asuh kami tahu melenuan ngau penghabis hati kami. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyaraku Roh Kudus. Allah Ta'ala datai keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca aribub sirak. Bagi 27 ayat 30 ngau bagi 28 ayat 7. Pengeringat ngau dendam pendiau tijai nguasa orang berdosa. Orang kemalas dendam dekat dibalas oleh Tuhan, lalu Tuhan dekat ngitung dosa ia. Tang orang kengampun penyalah orang bukai dekat diampun enti ia sembiang. Orang kenendam orang bukai anak ngarap kediri boleh pengampun ari Tuhan. Enti ya ngai ngampun pangan diri kesama mensia bakaya sigit na uliah ya besmiang minta dosa ya diampun. Enti siko mensia kelemi nyimpan dendam ya anang kiruah ngarap ke dosa ya diampun. Ingat meh nuan maya nuan parai lalu tubuh nuan dekat bud nya alai baduk bermunsuah lalu titiah ke semua pengasuh Tuhan. Ingat ke pengasuh Tuhan lalu anang berdendam ngau pangan diri. Ingat ke janji Allah Ta'ala ke pemaduk tinggi lalu ampun meh penyalah orang. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara saud. Tuhan endang kasih serta rindu lubah ringan serta penuh laban pengerindu timeruan belamaya.
1: Tuhan endang kasih serta rindu lubah ringan serta penuh laban pengerindu ti meruan belamaya.
2: Puji meh Tuhan o semangat aku semua semangat roh ngau tubuh aku. Puji meh nama ya ti kudus semangat aku. Puji meh Tuhan lalu anang na ingat ke penelap ia.
1: Tuhan andal kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Ia ngampun semua dosa aku, lalu ngerai ke semua penyakit aku. Ia ngelepaskan aku ari kubur, lalu merkatkan aku ngena pengrindu ngau pengasih.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Ia nak majak ngano, ia nak ringat belamaya, ia nak ngukum kitai nitiah ke dosa kitai, tak ke malas kitai nitiah ke penyait kitai.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Baka langit ti tinggi ari atas dunia, baka nyak meh pemesai pengrindu ya ke orang kenangi ke ya. Baka timur ti jauh ari barat, baka nyak meh penyawah ya muai dosa kitai.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belama ya.
3: Baca kedua, baca ari surat Santai Po ngaga orang di Rom bagi 14 ayat 7 ngaga 9. Kitai ukai hidup ke dirimpu, lalu kitai ukai mati ke dirimpu. Nanti kitai hidup ke Tuhan, lalu nanti kitai mati ke Tuhan. Nya alai, nemu ke kitai hidup tau ke mati, kitai nang nge Tuhan. Nya kebuah Kristus mati, lalu angkat hidup baru, ngamik kayanya di Tuhan, ke orang ke hidup, ngau orang ke mati. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ya Kak Latala.

Ku Tuhan, aku meri kita pesan ti baru, rindu ke pangandiri, baka aku ke udah rindu ke kita.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus, nitih ke Matthew bagi 18 ayat 21 bagai 35.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Kita datang ngagai Jesus, lalu berjaku, Tuhan, ti menyadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyuah aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah ngaya ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tahu dibanding ke ngau siku raja ke dekat merasa akaun bala orang gajian. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawaknya. Siku orang gaji ku dah minjau berjuta-juta ringgit dibai bertemu ngau ya. Leban orang gajinya ndak terbayar ke utang diri. Nyalai raja lalu ngasuh ya dijual. Sama ngobini ngau bala anak ya serta ngau semua reta tengki raya kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja. Minta kasih hari raja aku ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar semua utang aku. Lebar raja nyak kasih ke ulun ianya. Nyalai yang ngelepas ke ya lalu muai utang ya. Terlebih ulun nyak pansut ya bertemu ngau orang siku ke sama ulun baka yempu. Ke berutang semenak mimit ajak bak ya. Ya nyekal orangnya lalu berjaku bayar utang nuan. Orang ke dicekalnya lalu bersugam minta kasih hingga ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar nuan. Tanggi anda sabar ngau orangnya. Ya lalu nutup orangnya dalam rumah jil. Datai ke orangnya udah mayar utang ya. Lebuh orang gaji terbukai medaknya. Sidak tusah amat hati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau ke ulun ianya. Lalu berjaku hingga ya nuan tu ulun tijai. Aku dah muai semua utang nuan. Laban nuan minta aku muai utangnya. Kati nuan, nak nemu kasih ke orang, kesama ulun baka nuan pu, baka aku kudah kasih ke nuan. Raja, balat amat pedis hati. Lalu ngasuh ulunnya ditutup dalam rumah jil. Datai kia udah mayar semua utangnya. Baka nyamai hapai aku tadi serga dekat ngerja, ngagai genap ikut kita. Nanti kita nak ngampun menyadik kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bak minggu ke 24 dalam musim selama ngingat ke kita pasal pengampun kenyadi pemun pengharap kita. Jadi tiga itu baca madah ke berkenai pengeringat tu ke dekat malas dendam tahu nuseh ke kita, ngerugak ke ketetang, pengasih, mai, penyuman, tukar pengarai. Pengerin oleh Ta'ala, kita semua nemu penuh ngau penyabar, lalu ya minta kita megak. Rindu ke orang bukai, bakal kita rindu ke dirimpu. Tukar nyaga orang bukai, bakal kita kenyaga dirimpu. Baca ke satu ngenang, berkenai ke pengeringan tu tadi, tahu ngujung ke penuseh dalam penghidup kita. Kita di tengah ngawak ke ngingat penghidup kita tu minat pandai aja. Lalu kita tahu ngelepas ke kita ke dekat malas dendam tu tadi. Jadi santai pun ngingat ke orang berom, ngingat kita megak semada kita hidup tukar mati kita dempu Tuhan. Tu reti ya pemilih tukar pemutus dalam penghidup kita tu ngayan ke pengasih ngau penyerakup ukai ngakim diri sama diri. Lalu Injil kita dengar tadi berkena ikut dua ikut ulun kesiku minta kasih hari raja lalu raja ngampun datang lebuah siku ulun tu tadi ke medak sama ulun tadi berutang yang ngampun. Jadi jakuk sampah matu madah ke pengasih patut datai hari penghidup kita. Lalu baca minggu tu ngangau kita ngambil ngampun awak kita tahu diampun tu pasal hidup dalam pengasih Allah Ta'ala nanti hari dalam pejalai pengharap kita tu. Jadi jakuk kuliah dikingat kita Tuhan ti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun ya 7 kali. Jadi awak pengampun tu tadi datang dalam penghidup kita awak pengasih Allah Ta'ala nimit ya semampai limpah datai dalam pejalai pengharap kita. Sama kita ngaku pengharap, pengharap sedar rasul, Aku harap ke Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa,
1: pengagak serga ngadunya, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria Dara Bungas, merinsak rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang belama. Amin.
0: Semayang peminta, ni tengah hari kita minta Allah Ta'ala ngampun ke penyalah kita, lalu kita megak sedia ngampun ke orang bukai. Aram kita bersemayang ngagai Allah Ta'ala minta pengasih ngau pengampun hari ia.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke gereja ti semampai mai orang berbaik baru ngau Allah Ta'ala, lalu mai penyuman ngagai orang kena saati kedosa diri. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang lelaki ngau orang induk, kelandik mutal ke penyarut ngagai pemaik, ngamik kasida nguna kuasanya mai pengelikun ke dunia. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang kenda uliah ngampun ke pangandiri, ngau sida ke agik berdendam. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke kitai amat dekat benda merik tanda pemaik ngagai diri sama diri bak misa tu. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu dalam serta penuh pengasih lubah ringat lalu penuh penyeruk ke bala nembiak ya kemenar ke peminta kami tu dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima ruti terdesuak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain terdesuak kami ngagai nuan buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau ngik kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan kepuci ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi pedang ngolantang hati kesemayang peminta kami oh Tuhan lalu dalam pementas nuan terima piring tu piring rinambiak nuan awak kegenap utai tu dah dinjuak dikena berbahasa kena manuan tau jadi penyelamat ngagai semua orang dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nombor 2 Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: harap kita merit terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngenak serta patut
0: lebat tu amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran nur merit terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kunan oleh ya nung agak semua utai tidak asuh nuan datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus selalu diada ke darah bungas ngamat ke penekan nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedap melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nonda amat kudus o Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun koronuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu ripeneka yang pu tambah ke dalam pemerintah ngau pemaraya, yang nyengka ruti lalu merik terima kasih meceh ke ya, lalu nyawaknya ngagai murid dia nyebut, ambil tau semua kita, lalu empok ya, laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembu, ya nyengkau mangkuk calis, lalu sekali dak merik terima kasih, ya nyawaknya ngagai murid dia nyebut, ambil tu semua kita lalu hirup Arya. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Tidakkah dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Maya kami makai roti tu. Lalu hirup hari calis tu, kami merita ke pemarainuan o Tuhan, nyentu kenuan datai baru. Nyalet kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyua ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah bertungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami, tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tuada tindak belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Sudah parai dalam pengasih nuan sambut sida ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga tidi berkat indai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tidi berkat laki ya. Ngau sida rasul tidi berkat ngau semua santai. Sudah ngelantang ke ati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau liajar petara kitai kempang nyebut.

0: Lepas ke kami, hari semua penyai, Tuhan kami bersemayang, engkau mana kebenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun, hari semua penusah, sekumbang kemenganti penganda tadi berkat, engkau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang iknuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengharap gereja non lalu engkau mana, kebenar kia pemayak engkau penyerakup nitih ke penekat nuan ti hidup, lalu merintah keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu engkau kita,
1: lalu engkau roh nuan.
0: Kita meri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida. Kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku ndak patut nuan datai. Tak sebut ajak jaku. Semangat aku dekat suman.
0: Sembayang udah kuminin bersemayang kita. Awak ke pemberi surga, titau nyadi, oh Tuhan, kami bersemayang, nguasa, runding serta tubuh kami. Kami ke penyadi ya, lalu tiukai datai hari pengingin kami mpu, terus mampai nyadi dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuhan.
0: Awak ke latala, tipemadu berkuasa merkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Pejalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ya ke Allah Ta'ala.

Limpah hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selama lemai dia tu kita beri ke berita lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi terbatu batang berita. Pengawa nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak penusah bilun engkabang FDS ngagai waris sudah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau raya tinapi penanggul dekat di padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lubuan tu agi PDPR. Nya batang berita lalu datu lagi isi berita.

Baupis Forensik Sepital Miri sepengudah identiti sidak ditetap kari pansia DNA. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Madah upis Menteri Pengerai KKM ngatur pejalai sedatu ngambil dikubur ke pengudah polis Diraja Malaysia gau upis Kimia Malaysia netap ke rasmi identiti mansa. KKM dekat majak negap ke kerjasama strategik gau upis bombang gau penyelamat Malaysia dikena nyukung penglancar operasi mindah berubat emergensi Medevac Berindia Ari Servis FDS diketu ke sementara dor meriawap calai ke pansiat serta meresa ngau silia. Ngenang perkara ke sama, Niang Dr. Ainul Barah Kamarudin udah dianjung pulai Ari Miri ke Kota Baharu, Kelantan urung pukul 8 pagi tadi ngena bilun sedadu langit di Raja Malaysia. Lalu Niang Kapten Zainul Afiq B. Syam dibaik ngena penerbai bilun Mas Kargo pukul 12.10 minit tengah hari ke Kuala Lumpur sebedau dibaik ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke Bapendam Islam Senawang. Pengawal merik mandi Niang Dr. Ainul ngau Kapten Zainul dipecahlai ke Baspital Miri urung pukul 3 dini hari tadi sebedau dibaik ngagai Masjid Jamal Adin ngambil di sembayang pengudah sembayang subuh. Niang Debra Moset udah dibaik ke Kuching pukul 9 pagi ngena penerbai bilun tidurus ke layang-layang aerospace Sentrian Berhad. Niang Alexan Adit Henry ngau Jesse Payajo udah diserah ngagai waris pagi tadi lalu sama dekat dikubur ke dilambir pagila. Apai Kapten Zainul Afiq madah ke pemidang anak ia bab nusa bilun angkabang di Long Lelang cukup ngenyinuk kati semurang. Tajap pihak ia percaya Niang udah nembuk ke penghidup ia ngau cukup mana. B. Syam Ahmad ke umur 59 tahun Balatusati lebuh nerima berita pasal penusa tu kelebagi maya-mai mansa pansut ti betapi ngau mayuh macam pemar. Tajap pihak ia berasai lantang serta medah ke Niang tu, sikit orang ke mayuh meri bantu serta dikerinduk ke bala bakiah ngau semua orang. Anak yang megah orang ti siru berbasa kurang tuai serta seruran ibuah ke sidak sebilia. Ia megah meri saya terima kasih ngagai semua agensi perintah serta raban ngiga ngau nyelamat ti bisi kaul ngau pengawak mai pulai Niang Kapten Zainul Afiq. Perintah Sarawak dekat melanja ungkus belajar anak Niang Debra Moset nyentuk kaya mujur nembuk ke sekolah serta bergelar dutur. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng berasai sinu lebih macas banana Niang iu dia ti bersemaya dekat belajar bebendar kena ngamat ke julu ati indaya. Bantu ke sama mega deka diberi ngagai bala anak mansa ke bukai ti bebadi nyawa bak penusahnya. Perintah menua merti ke pemidang indai toka apai nak boleh dibayar ngau duit ringgit. Tang bantu ke diberinya kena ngelempuang ke tati yang sida sebilia ti udah ditinggal kurang ke disayau. Penusahnya udah ngujung ke perintah menua ransiang lagi ngigak cara alternatif. Kena tentu ke servis ngagai rakyat kelebagi di menua pesisir gau menolu di kenatai kenggau mana hagi. Kita dia tu benar-benar ke berita hari YFM Iban RTM Kuching.

Pengawa mai pulai limai kurang ti babadi nyawa bab nusah biluan engkabang servis lutur terbaik FDS di Long Lelang ngagai sidas biliak di pejalai ke pagi tadi.

Terusnya berita kita ke lemah itu. Penyampau rayati napi penanggul berubat berindia ari operasi servis dutur terbaik FDS di Sarawak diketuka sementara dekat di Padah ndak lama lagi. Direktur Jeneral UPS Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Madah perkara itu dekat di Padah ngagi Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik sidak tinapi penanggul sudah dikumpul lalu dekat dibantai ngagi Menteri Pengerai ngambil oleh berjalan katur nangkan kenyak. Hari 4 itu tadi Menteri Pengerai Madah ke semua operasi FDS di Sarawak diketu ke sementara berindia. Hari Penusa Bilun Kabang tidak kena berjalan ke servisnya di Long Lelang. Itu dikena meriawat nur berjalan ke pansiak serta mersa atur pengelikuan gau operasi oleh berjalan ke sidak ke berkuasa gau lancar. Semua sekolah sekendri hingga primary kena pegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakar selama pagila. Penerang reupis pelajar menua JPN Sarawak Madah sekolah kena pegai PPD Lubuk Antu Wajak. Aku nak baru. Penerang reupis pelajar menua JPN Sarawak Madah sekolah kena pegai PPD Lubuk Antu tajak pihak agin terus ke sesi ngajar ngau belajar di rumah atau ke PDPR. Tok Setipa nguatur sudah ditetap ke UPIS Menteri Pelajar Malaysia garis lalau atur ngajar ngau belajar ke Tegal Bencana. Sebarang ubah tu ke berita ke penuh baru dekat di Padah nangkan ketuila. Tajak pihak apai indai atau ke penyaga tau ndak nganjur anak sidak sekolah enti semua irau ke pengerai ke Tegal sebut nasab serta minta madah ngagai sekolah. Semua rumah panjai basita dun nyemah di sadang dekat bisi Jalaludin Magang dalam tempoh 5 ngagai 10 tahun ti dekat datai. Adun nyemah Anyi Jana Madah kira 40 km agi bedau bisi jalai nyengkawum bak kanang tebing Sungai Rajang. Antara projek tibunan di berjalai ke ianya jalai nanga ngungun ke nanga jagau. Renggat keterubah hari nanga ngungun ke nanga bat dia tu benung di berjalai ke. Renggat kedua hari nanga bat ke nanga pra udah tembuk serta dekat di penyadi kendala magi. Renggat ketiga, hari nanga pra kenanga jagau dekat di tender bak suku keempat tahun tu. Lalu renggat keempat, hari nanga jagau ke telugai agi dalam perambu. Smart TV, tinyadi peringkat bantu kenangajar di sadang dekat negap kagi cara belajar nembiak sekolah di menua pesisir. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah, bala pengajar oleh ngena TV-nya mantai ke video, grafik, gambar serta mayum macam hasil digital dikena nerang ke siti-siti topik, ngau terang serta silia agi enti di mana yang kena buku teks. Smart TV mega meri mayuh pilih ngagai pengajar ngatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekat nerima Smart TV ngau cara berenggat sebedau ujuang tahun tu. Pemanah ngena Smart TV dekat dipansiak sebedau berunding nambah ke penyampau perengka gunanya. Sebedau ujuang ke berita kita ke lama itu peningah tu batang berita baru. Pengawal nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak Penusa Bilun Engkabang FDS ngagai waris udah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau rakyat tinapi penanggul dekat di Padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lubuk Antu agi PDPR. Dengan berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadut Pilang kau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke

tempat luar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: 9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaluningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Okey, mendingan terima kasih lepas lagi terus gulai sejalai ninya ke sada lemai wifi mungkin lemai hari Minggu 13 bulan 9 2026. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.55 minit lemai. Okey, jadi bak jam ke pendudi lagi mendingan pukul 8 malam nyetung lagi pukul 9 malam doraiku maca sekedar pesan ke bisi dianjung kita ditinggal ke kita bak Facebook kami YFM Iban apabila berkongsi ke info dan berita. Okey, ya, jadi padanya kita ke berdau jadi kaban kami bak Facebook, tentu kita like dulu, tentu kita follow dulu Facebook rasmi kami YFM Iban. Padanya kita boleh nganjung komen lagu peminta dan pesan ba Facebook kami. Okey, jadi sebelum kita berpindah ngau lagu nangkan kita lagi. Tu info ari upi stigmata ke Gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Info Gari berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Okey, kena sar itu 13/9/2026. Jadi muak ke lemai tu berdenya. Hujan ngau ribut kudi di pelabak Kenyadi di Seri Aman Betuang Kapit Kucing Mukah Semerhan Serikai Serian Ngosibu. Lalu muak ke malam hujan di pelabak Kenyadi Bat Sekedendur Bakar Bintulu Kapit Serikai Ngau Sibu. Okey, jadi nyaman tadi info Gary dari UP Stigmata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, haram kita dengar ke lagu lagu Ari Azamil, lagu kena beri nama Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadi sudah tu lagi aku baca komen pesan gau lagu peminta. Kita dan juga kita pada Facebook kami YFM Iban.

0: Pagi rewind.
1: Kadang kadang betul nek kat kita. Kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita gagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat DML atau baru buka nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita dibuat minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk temunyi tu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditok tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini tu atau kepelasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bob episus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29 nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagai ayat ke-29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, Linda, dengan lagu Kawal Hati Tua. Mai jam kita kira tu dengar pukul 8.13 minit lemai. Okey, terima kasih. Lepas lagi terus segala sejalan dengar ke kami dalam segmen kita sedang lemai YFM. Okey, jadi apa jam ke Brody, noraku maca komen KBC dan jom bala kaban kita bala peningnya bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey. Komen Ari Anita Nawai, selamat lemai di JRB, meruan jalan ke penyewang ngelikun. Mana gara kami paku sepawah lemai tu. Nanti boleh minta main ke lagu Riduna, lagu Aku Tetap Sayau, di kena meridang semua belakaban Facebook dan semua orang kengala bak sebaran dur sediau pemegang nuju semua peningnya YFM. Okey, udahnya Jessica Lin, selamat lemai DJ, minta main ke lagu Ngapung Lalu Aku Hari Ju Yaya. Indai aku ko ya, indai ya neh, mina lah main dengan lagunya. Okey, ya jadi Alexis David Bejo, selamat lemai DJ RB ko ya, selamat menjalai ke penyawa. Baru terdua hujan kami bak betuang, betuang nama tu. Minta main ke lagu Nyabak Ngelaban Hujan di Baik Jimmy Nyayeng di kena meridang Sida Alice Spencer, Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Cecilia Melon, Angelina Mieng, Abby Marie, Exnes David, Bulan Pengrindu, Katerina Corina, Chindu Embuyau, Dawa Tengoliang, MLSM Lini and Liang, Silian Lin Kanyan Rejab, Stamus Service Elef, Alex Delta Bina Utabara, unggul semua peningnya ke bukai ku ya. Okey. Clement Ugan, selamat rumah DJ Mambam, gara kami di Bintulu untuk boleh minta main ke lagu Pengingat Lama di kena merindang semua ameh ku ya. Okey, adanya Lengunai Nai, makasih komen tu. Ningat kenuan hari Selangor tu DJ. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang Bakasida Doris, Terumah Ngadan, Jail Seliman, Hanuga Majad, Sian Andi yang Upi, Apai Stanley, Ya Tidak, Igang Baji, Indai Pet, Ngau semua beringat WFM kebukai. Terima kasih DJ Raja sama-sama. Sheman Chin, selamat lemah ingin DJ, selamat berjalan ke penyawa Pak Konti. Oh, terima kasih ya. Udahnya komen dari CMS Fred, selamat lemai, selamat berkonti ke ya. Okey, Susi Juliana, selamat malam di JRB, minta main ke lagu Rick and Rosen, lagu Ngapil Baru TBC. Dalam list kita diak meh ke ya. Okey. TBC tina daik apa nak ganti lagu buka ya. Alin Ampanit, selamat malam di JRB, selamat jalan ke penyawa. Mana gara kami di Miri malam tu. Minta main ke lagu Menyadi, lagu terbaik masterpiece di kena merindah balakaban Facebook dengan semua balakaban grup WhatsApp sebaran dua orang sedia omeku ya. Suzana Anggi, selamat lemah di JRB, selamat jalan ke penyawa. Oh, selamat lemah BBF Sadung, selamat lemah di JRB, selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu Ari Adam Liam, lagu Selampai Pengrindu di kena merindang semua peningan bakal kelemah itu kebenarnya sadar lemah. Okey, Nuri Entebang, selamat malam DJ, minta main ke lagu Aris Swelin, lagu Bulat. Terima kasih DJ sama-sama. Mas Diana, selamat berjalan ke penyawa genuan kelemah itu DJ. Meri selamat hujung minggu mega, madah kadira Aris Limbang. Nanti oleh minta main ke lagu Bungai Pinang di Baik Rick and Rosen. Di kena merindah dirimpu, nuju mak ya. Ngau jang, bak sabah din, nak tinggal mega, madik ya ke benung. Ba benar orang dini-dinindur meh sedaya dia tu ku ya. Serta petunggal ya kedia Basrian Kucing Betul Kawah ngau Jakusan ngerap ke semua teprina magang nuju nuan bagi dia berjimat pula lagi ku ya tiga tawai au. Okey, Wilfred EM, selamat malam DJ, minta main ke lagu Genselan dari Lex Kerry Ajan. Hanya jadi DJ, terima kasih. Sama-sama Lily Anthony, terima kasih komen tu beringat. Selamat malam di JRB, selamat menjalani kemenyawak. Mana hari kami di Limbang, minta tuan main ke lagu Endak Ngigat Lebih, Winnie Albert di kena merindah semua peningnya YFM Iban. Kelebih lagi, Nuju Lia, Mamang Jake, Bada Isa, Rashid Kaban, Gau, Antri Stang. Terima kasih di JRB, nyajak kau ya. Okey, nyadinya komen, kebisi dan jumpa lah kabar kita, bak Facebook kami, YFM Iban, kelemah itu.

SJ ke 9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah dia

Okay, terima kasih banyak lah bagi terus gulai sejalai ninya ke kami Sanal My YFM. Okay, ya, jadi pukul 9 malam tu lagi kita ninya ke berita malam hari Pusat Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi mulai engkau mengeri kami ke Bukai dalam segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam. Okey, jadi awak kaget tinggal tu agak sempat nuraku macam komen bak Facebook tu Lily Anthony. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke awak mana hari kami di Limbang kot ya. Okey, atau saya sudah baca aku tadi ni yang minta lagu Win Albert dah ngigak lebih. Okey. Diasan, selamat berjalan ke awak DJ. Benda ni akan nuan tu kena frekuensi 97.5 MHz Arif Flat Sungai Pelan Bintulu. Okey. Ninya ke YFM, saya nganti mata ke Kak Tindu malam tu. Kau yang, oh, tunggu main eh. Okay, Jessica Itan, selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawak. Agi bersebut, hari kami di bau tu minta main ke lagu Esther Bayang Serah Nyawa aku ya. Okay. Ibas Lebin, tak khabar dua medah ke dirai Rais Munjan. Minta main ke lagu Ari Owen. Nama tu lagu Owen dituju ngagai Balai San ba Tamin Selangau Batu 36 Balai San ba Semelatung Balai Ipar ba Ijuk Batangai Sri Aman ngau pesan ngarap ke kita terperindang ku ya. Okey, Mami Abah, selamat lemai DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawak ku ya. Okey, tu danjung ya sejam ku dah lalu tu. Okey, Syasha Amanda, selamat lemai DJ, selamat berkonti ku ya. Hujan banget kami di Sibu lemai tu. Topan danjung ya sejam ku dah lalu tu. Nyangkanya dia tu nyangkanya udah baru hujan kini neh di Sibu menyukai tadi dianjung ya sejam ku dah lalu nyak benung hujan ku ya. Okey, sesilai komen selamat malam DJ, selamat malam ke pengawal Margaret Uncing, selamat malam DJ dari Sibu, request lagu Meligai Pengerindu Ari Gunteni di Kinam Rindang Ricky Ribut and Desmond James Anyaus tema Sevi Selab. Mary Wong Martin, Mami Abah, ya semua meh keberuntungnya YFM jam ke dia tu. Ani Tinggi, selamat malam DJ Raja, selamat jalan ke pengawal. Okay. James Pangiran, selamat jalan ke pengawal. David Ikum, selamat jalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu Eddie, lagu nama tu lagu tu orang. Okay, Indo Kenawin bagi versi komen tu, selamat jalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu dari Steve Shigan. Okay, ada nyatu Bennett, beberis gari kami di Supi baru awak pakan tu DJ ku ya. Okay, tu danjo yang 44 minit ke lalu. Minta main ke lagu Nuan Dak Kebuai Harry Wilson ku ya. Oh, okay. Andrew Jai Masih yang selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa Juni Ben, selamat jalan ke penyawa DJ Ketun Robin, minta mainkan lagu Kaban Sampai Mati Hari Wat Rock. Libang Jimbun, selamat malam DJ, minta mainkan lagu Tujuh Mimpi. Okey, terima kasih semua, terima kasih ya, kita ku dengan jom komen lagu peminta ngau pesan ujung minggu bak Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi kita nyoda tai bak pengujuang segmen Sadala My YFM lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi munyikir pada tadi pukul 9 malam dor kami mai kita ke berita kita berterus hari palan berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul lagi hari kami ke Bukai dalam segmen Tagak Awak Pemerindang Malam. Okey. Jadi nanti kita ke bertemu baru bawa tagak awak segmen ke Bukai. Selamat malam semua. Okey, selamat hujung minggu menuju kita semua. Okey, lagu keberudi kita, kita bisa lagu dari Lex Keriajan, bisa lagu dari Win Albert, hingga lagu dari Angela Latajua. Okey, mumpul dulu, bertemu baru bawa ke Bukai. Bye-bye semua.

0: Sekulai sejalai ngau kami Pak YFM.
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
0: YFM, Segulai Sejalai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Mocha 98.7 FM.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Brock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat.

0: didengari 101.3 FM.
1: Ya, balik ke dengar kami. Terima kasih ungkap ya. Malam tu pemerindang malam kita 13/9/2026. Engkau lagu ke Terbahaya Singkang Diana Shini. Okey, semoga finalis kita ungkap ya. Final Anugerah Carta Sapa Juara 3 hari bulan 10 kilat di Betuang ya. Bila kita akan gini dengan kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri ni dengan kami nyentuh ngagai pengujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi ya. 3 jam di Konti Y ngau tudah pangan DJ MA tau ke Tiu di Bandara Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM. Okey, hari Minggu 13/9 jam ke Terbahaya tentu ya kita si program Aku Boleh Penampak ya di keluarga Monica Midi Tang. Sebenarnya mari kita berperindah dulu ngau lagu di Sada Alfonso ngau lagu ya Ku Kayuh-kayuh Perauku lagu rohani yau. Odinya kita mending ke Aku Boleh Penampak tangkan ngau lagu-lagu pemerindang udahnya.

balam menyadi dalam Kristus semua. Terima kasih bagi apa yang diseraga. Laban ke sekali itu, ya agi beri kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, dur kita ninga serta mertika sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia di dunia tu. Tak kebuntang lagi dikumbai kita program kesaksian bak pengharap Kristen. Jadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup dirimpu tau ke penghidup orang bukai ke di pedak kita. Lalu nak bekas selama program tu di keluarga kami nintiang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang dikemisi mayu orang. Lebih kediberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya Ulih medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke ulih berandau ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bekat tu bisik dikembuan bak sekedak kita di dunia tu, di luar tu. Lalu mayu megak bala kemela gereja ngembuan penglebih bakat tu. Kelebih lagi bala sidat petri, gau bala sister, gau bala sister tau ke induk kunyung, serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke orang ti sakit. Kelebih lagi kesakit ketegal kuasa pemetang. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat mak kita ninga ke cerita, cerita tu nyadi bak Raban Sister Kemelaik di Kuching di tu. Jadi nakak ke dia tu, nadai mayuh Sister bak Kemelaik Kuching di Kuching di tu. Sidak dia diketuai ke Mother Evelyn, siko bangsa bedayuh ari menua pedawan. Jadi Sister Kemelaik tu endang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai sembiang. Agak ruti ke disambut kitai tak ke hosti ruti ke disembiang kenyali tubuh Tuhan Jesus ba gereja Katolik. Sister Kemelaito endang pengawak ya ngagak ruti ke disambut lalu ruti ke disembiang ke nyadi tubuh Jesus bak gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti, pengawak sidak Sister Kemelaito megak semiang. Pengawak sidak ya endang bersemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary. Lalu nyak meh pengawak Sister Kemelaito ke ditemu kita. Laban kita nemu Sister Kemelaito bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke bisi pengawak ya keberat baru sida pansut ari alai endur sida ya diau nya alai dalam sari kak setengah ari endur sida tau bersemiang mesampi ke semua kita di dunia tu. Ari sida tingmeran ke pengawak semiang besari-sari, dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sida. Ari sida ke semiang besari-sari, mayuah semangat kedatai ngagai sida. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai, tang lalu bedau uli lepas ari dunia tu. Semangat orang ke parai, ke merinsa, laban sida agi diau bak dunia. Ndur kitai ke agi hidup bisik megak semangat ke munuh diri lalu bedau udah diterima bak menua siti tau ke menua endur orang parai nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sirak Sister Kemelaik di Kuching dito. Laban semangat tu minta tudah diri disemiang ke Sister Kemelaik
sidak minta semengak sidak disemiang di sampi sista kemalat nya alai sidak datai minta tulung sampai ke semengat sidak ngambil ke sidak ulai lepas ari dunia tu lalu nuju dunia pemati ke sigi patut endur sidak diau bisi sekedak semengatnya datai ngau sabak-sabak datai ngau ati kenesal udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup bisi megak ke ngau sabak-sabak nesal udah parai laban munuh diri nesal udah munuh diri lalu nak kurang megak sidak tok ke datai laban parai bebadi bak jalalun datai ngau tubuh kebakal tubuh ke endak menuku simpak timpang ngau darah-darah di pedak nyak meh macam bansa semangat ke datai minta tolong bala sister ke melaika uliah medak semangat sedak tok tajak piak nak semua gak sister pak kemelat itu ke uliah medak sidak medak semangat sidak tu tadi tam amat bisik sister ia ke uliah medak uliah berandau mau sidak tu nama kebuah sidak media sister kemelat nulung bersampai ke semangat sidak laban sidak nemu sister kemelat tu endang pengawak sidak ya semiang besari-sari sidak bersemiang ke dunia, bersemiang ke kitai, semua ke hidup di dunia tu. Lalu bersemiang ke semangat orang ti udah parai, ngambil kelikun, bak dunia siti, dunia pemarai. Nyameh cerita, ke dikunci ke sister kemelat empu, ngagai sikuk kaban aku kesama ngau gawak, mantuk sidak sister kemelat di kucing dito. Dari ceritanya tadi, kita nemu semangat kita mensiati parai munuh diri dibunuh engkau ke bedau ulai lepas dari dunia kita kagi hidup tu bedau ulai lepas dari dunia kita kagi hidup tu sidak tu berguna amai kesampi kita ti agi hidup tu ngambil kesemangat sidak ulai pulai dia pulai ke dunia orang parai serta likun bak menua baru nyak kebuah sidak nemu sista kemelai tu endang pengawak bersampi nin tiang hari lalu uliah mantuk sidak tu tadi bala menyadi dalam Kristus semua harap ke cerita ti nyadi ke didinga kita tu tadi nyadi kelalau bagi kita semua sidik cerita kendang didinga kaban didinga kumpul begak kemendaria lebuah pisik gulai ngau bala sister kemelat lebuh kenulung sedak kawak bak dapur endur kakak roti kemelat kucing jadi pe megah jadi kecerita ngarap kecerita tu boleh nyadi keperansan bala apa indai kebisik dekat meransang anak sidak masuk jadi pemela gereja baka induk kunyong tau ke sister di gereja atau bak pengujung program harap ceritanya tadi megak merik seliang penampak ngagai kita kebukai yang alai pala kita ke bisik cerita kerja aja dekat dikursi ke bawah program tu kita tahu inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tahu ke kita tahu megak email ngagai email aku pun monikabidi@rtm.gov.my tahu ke monikamedili@gmail.com aramai kita sama ngerembai ke acar, ngerembai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi, bersaksi ke Tuhan. Anang sagu ati.

Ya, balik kita ke hari dengan kami secara online RTM Klik, okay, tahu ke channel Astro 871. Terima kasih berjam ke terbaru dan mending ke program Aku Boleh Penampak. Ya, bagai selama pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM. Balik kita ke hari dengan kami di selampur mula kita di tu. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, dua lagu ke disediakan untuk ya malam tu. Lagu di Sada, Andrew Bonnie James, engkau lagu ya Dian Malam, dan meninggal lagu Fly Bats, lagu Mengapa Perpisahan Kau Pinta. Okey, mulai ke pengingat kita. Terus dengar kami, tentu ya Pemerindang Malam, YFM, Segulai Sejalai.

0: Tu pagi rewind.
1: Kena kena betul nek kita. Kak ke sini ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandiang tadi mel ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimiat sano ke. Nanti kita nyenyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandiang. Minta kurang mimiat kita 480. Kini kak ke sini ya meri. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam dengan kami nombor ke berita malam hari Wang FM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 13 hari bulan 9 tahun 2026. Empat agensi perintah dekat mantu UPIS Menteri Pengerai KKM berjalan ke operasi Mat Rakyat di Menua Ulu Berbat. Menteri Pengerai Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah agensi itu enya polis di Raja Malaysia Soldadu Langit di Raja Malaysia agensi penerit adat maritim Malaysia ngau UPIS Bomba ngau Penyelamat Malaysia. Servis itu dekat dikenal sementara nyentuk pengamansi penisah bilun engkabang dutur terbaik FDS di Labuh Terempas selalu angus bah Long Lelang Biri kena kari dua tu tadi tembu di Pejalai ke. Alternatif tu dikenal laban KKM dan boleh neju ke servisnya di Ketu ke Kelalu Lama. Sebarang pemutus berkaul muka tau ke nutup sekolah di gagak belalau ke surat padah garis lalau serta di perundian ke. Direktur UPIS Pelajar Sarawak Omar Mahli di Facebook, UPIS Pelajar Negeri Sarawak madah pemutusnya asil hari berunding ke peminta engau gaya anambiak serta apa indai hari manyuh macam penatai penghidup. Tanya pihak apa indai engau penyaga bega oleh nentu sekali ke anak sidak manah nurun ke sekolah tau ke diau di rumah haja. Semua orang dipinta bergempung, mereti serta berbahasa ke pedemu siku-siku laban ngembuan batang tuju ke sama yang nentu ke bala anak likun, gerai serta nakauliah meruan belajar. Zon utara Sarawak bisi penglebih hari sukut hasil ngau potensi ekonomi ti ulih majak ngemansang serta meri penglantang ngagai menua tu. Sapit Permia Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Madah tu nyengkaum gas, minyak, kuasa hidro serta sektor bertanam bertupi lebih lagi bumai padi. Potensi itu patut majak dikemansang ngau cara ti teratur kena nentu ke penguntung ia diasai ke semua rakyat serta menua Sarawak. Nyalai penglebih hasil pengraja asal ngau bertanam bertupi itu patut disukung hari tinggal mansang ke infrastruktur serta peluang ekonomi timberi nilai tambah ngagai rakyat. Rakyat patut bambi oleh hari manyuh macam inisiatif TBC disedia ke Perintah Madani kena ngangkat ke pelancar pengelandi penatai permisi engkau tikas penghidup. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi Madah tunjukkan bantu tunai rahmah, bantu asas rahmah, bantu berpengkal sekolah, voucher, buku madani engkau PKB40. Rakyat Menatu Megat cukup bertuah laban perintah Sarawak nyedia ke macam-macam inisiatif ungkap semua orang tindang ira umur engkau bangsa. Tunjukkan wun belajar percuma ngagai anak biasa Sarawak di nampung sekolah bapalan pelajar ke dipilih, bantu keperluan asas Sarawak serta bantu pengelantang ga pengerai ungkup orang ke udah tuai umur. Empat ribu ikut pengari dari 18 Pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Zon Utara bisinggah nguluk Convention House PBB Zon Utara di Stadium Tertutup Miri sehari tadi. Bak convention tu bising kenatai ke penerang pasal strategi pemansang pengudah COVID-19 Sarawak 2030 ngau sempekan Malaysia 1963. Convention tu dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Convention tu megatnya di pelansar kena negak ke penjuraku parti kelimpah hari ngatur tungaku yang pengawak ti dipejalai ke serta agenda pemansang Sarawak. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026 di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalan.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

34 suara nyawa nemban badan tau di ringa bala kita maya ujo minggu hari 6 gau hari minggu pukul 3 ngali hari. Okey, Upis Meteorologi Malaysia berkongsi ke gari kita ungkap ya malam tu ya. Okey, dalam tempoh 12 jam berlingkar pukul 4 lemah itu tadi malam tu di pelabak ke besi hujan bak sekedandur di Bintulu Kapit Serikai Sibu. Agaya angin di menua kita itu ngak ke barat, angin berpupu dari barat laut ngak pengaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam di utara Sarawak ya. Angin berpupu dari utara ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Gaya tasik di benua kita bergelombang antara ya setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, berkesalama berjam ketiga lagi kita bersih program Country and Western. Tang sedanya bak jam kedua kita sama-sama mending ke program Pelasar Jurai 6.35 ya. Tang sedanya merindang kita ngau lagu kedisada AJ featuring Harry, ngau lagu Del Luna. Terus ngau kami Pemerintah Malam YFM.

0: berutang ketegal dekat berami besai, ketegal dekat mantuap ke ati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik rita. Ya, pengawak tip bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku. Bak penemu aku pengawak tip bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai, tentu nak na ya.
1: YFM Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Semua orang ke jadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. To ari tik nesau to ke ngangau ke mayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, enak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebaka tuk salah, entik seduaya sama nak mampu. Tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke semampainya di buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berfikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau sili agi bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan laban kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito. Meri terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan kita boleh bertemu baru hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu berjurai ke sekedar topik ia ke udah dipilih ngamik ke boleh nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita nyadi ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny udah ngelalu kaku ngegai studio kita lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelapak kaku berita tentu mana nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningan kita pastor ke bisik bergulai dengan kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati nah pastor.
1: Nah, ngamat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya. Ya. Jadi nanti bisik sekedar sampai tucum sari tok pastor tau ke begini kok kita muanya redu-redu tucum dulu asal sidak tucum lo pastor.
1: Betul gagak tiau bakal kerbak mata panas au anak muda mendoang datai mua

0: Nanti muang kita tampak sari tok pastor di pelabak kaku. Ukai semina hati kita ajak lantang-lantang. Pengawak ke di kerja kita sari tok tentu di kamarik pemujung agak kita ini pastor.
1: Nang amat hati ti gaganya ti ngasuh. Namanya tenaga kita ini nyuk kriang agak. Energi nyuk kriang agak ngerja pengawak mujul lagi. Gak pengawak kita
0: ya. Okey, banyak tadi jakuk pemuka kami. Habu gulengo kita buat program Pelasa Jurai 635. Ngagai kita ke baru gulengo kami terus ke pengerinduk kita laban sarito topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tok ke darah jadi pastor bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tua melah pinang wajib kini berami besai. Nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana?
0: Di pelabak kaku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke maya orang nak awak ke bakat tu berami dia pastor berami melah pinang aku tu deh.
1: Betul.
0: Jadi sebelah tua jauh lagi bak topik kita sehari tu minta nuan nerang ke dulu untuk pastor konsep pengerami nikah atau ke kahwin belalau ke pengarap kita.
1: Terima kasih Puan Penny, cukup manah mai jakok tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas ba kita Kristian. Jadi sitik komitmen tik kekal lalu na uliah ditukal ganti baka kain baju. Tika tu ianya pramu Allah Taala. Kita kita mendak jakok Tuhan ba pemungkal 218. Jakok Tuhan tik buat udahnya Tuhan Allah Taala berjakok. Nak manah orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya, nyadi ke tau yang kaliang ya. Baharti leka jakuk tu bala peninga tikah tu. Utai ti di kedeka Allah Ta'ala. Pramu Allah Ta'ala mpu. Ya nyebut nak manah laki tu diau ke diri. Lalu ya ngagak induk ke tau yang ya. Lebuah kita nemu tikah tu pramu Allah Ta'ala. Dinga tu. Kita ngai ngudah ke ya aja. Pengerami kita dekat ngemulia ke namanya. Lalu berindiak bak ya siku aja. Nah, lebuah kita ngintu pengerami. Rami, kita ukai dekat didinga Rita atau kedidinga nama. Tang dekat ngemesai ke nama Allah Ta'ala. Ukai ngamah ke namanya. Laban entik pengeraminya nyau terkelalu iga. Ya oleh ngamah ke nama Allah Ta'ala nak ya. Tang juluk kita dekat ngemulia ke namanya.
0: Akhirnya ngau kita muka arunian kita dulu sudah kita haberandau ngau dalam lagi topik kita walau peninga berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah lalu kita ngau kemayu orang datai lalu ngatu pengeraminya bak dua kebesai mega hanya di tok depasa bak orang ti dekat berami melah pinang tok deh. Pelabak aku nuan pupu kalak ngasai pastor kita itu udah ngasai lepas kita udah mansak utainya
1: deh. Betul.
0: Ya tentu mayuh utai di perundian ke kita maya kita nyedia ke diri ngatu pengerami ke bakat tu jadi tu tadi jengkau mbak tusun pengawak ke diatur engau megak belanja ke dikenak kita berami. Pelabak aku kalak megak kita ninga tok ke meda serabana bak media-media ramah bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara berkawal dengan belanja berkawal dengan pengawak ke dekat dia tu tu laban sidak ya stres tu tadi dia pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantut kati bala orang ke dikangau banyak kenyak tadi sepiak induk tok ke sepiak laki ngau bala pangan kebukai. Jadi nanti bak penemu nuan tok pastor. Bahkan ni prinsip bak ajau kita ulih nyau pasangan kebakar tu merambu pengerami melah pinau seduai dengan nak cara ti jalan-jalan ya tau ke nitih ke pematut meh.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ni ya. Lebih lagi bak bala bak gereja, bak bala kita mayuah hina barumah panjai. Bertulung, bersukung, ngagak perambu. Lebih lagi bak gereja bisik nemiak tik mayuah pengelani sidak oleh mantau. Anang sebina ngawak ke sidak tik bempu pengawak. Laban pengawak nyak besai serta berat. Ngai ke sidaknya terlalu stres lagi. Ya, bak aku gawai tikahnya megak mesti diatur ngau jalannya. Anang terlalu igak mah. Tau ke terlalu berbelanja besai. Nama kebuah kita

0: mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu. Anak ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang. Nyak nak mana nanti kita nyau datai keberutang. Nah, laban tikah tu siti komitmen ngagai pejalai ti jauh serta panjai okay tak sarinya aja ya. So niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat meda sidak ti baru niri ke ruang biliknya. Kita dekat medak sidak ya bemun bepun ngau mana bepun ngau badas nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah ingat utang tukak nak ngasuh layak datai anak tak udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tengah duit ringgit kasih hudup ruang biliknya nak ya. So juluk kita dekat medak ruang bilik tip bahagia nuju mahligai kebahagiaan
1: perhati ke utai ke disebut pastornya tadi kelebih lagi ngagai bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok di pastor nanti kita nyebut berami besar tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang di kangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakat tok mega tentu berguna ke belanja ke besar mega kati ko nak deh kelimpah kita ke berbayar ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke do gift ko kita namanya hadiah mian yang kada break lagi temuai deh mayo MC lagi mayo fotografer lagi serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya de pasa mayo orang bejalai ke pengawak tok de pasa
0: betul
1: ba pasangan ke pemisik nyangka tu ukai tentu jadi perkara ke penanggung ngagai sidak ya atang tu jadi perkara tik nekul ngagai pasangan ke nak tentu berapa ko kita ada dia kekurang gig pun penatai pemisik tang ngemuat pengingin hati ke dekat berami besai megak pastor tadi nuan udah megak nerang ke anak patut kita berutang
0: nang amat
1: lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan nuan udah nerang ke tok ngau silik agi kini pastor.
0: Oh amat amat terima kasih ya ba penemu aku Puan Penny berutang ketegal dekat berami besai ketegal dekat mantup ke hati kaban belayan lalu ngasuh kita bisik nama bisik rita ya pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak ruling aku bak penemu aku pengawak tik bakar tu salah lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak tik baru kawinnya nama kebuah dah kebuah ya siapa kemerinsa maya utangnya lagi katinya orang kedatai tentu nak na ya nak gak seduai yang putih nikahnya tadi ia terbaru ngemun ngepun ke ruang biliknya nak gak nyak ngemedias ke seduaya so udah gak berpungkal baru bebeli ke utai tik baru agi gemaya lutang nakak pemerat maknya na ya nak gak pengawak tik bakar tu ngenusah ke diri empu tu terkumai aku a poor starter ya statik salah start tu nah no tersangkut lalu bah aku nak masuk runding aku tu dah. Ya, aku dekat medak munyi aku tadi we want to start well. Kita dekat bepun ngobadas na ya. Lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tok sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemaya okay start ngau berutang.
1: Ya, nang sigena patut mene pastor kita berutang lebuh kita dekat berami tu. Ketegak kat mantup kati spiaknya spiak tok dah.
0: Ngau.
1: Utai tu uliah begak di pedak kita ada pastor laban ukai ngumai mayu tang bisi orang tadi ketegal dekat berami besar itu tadi nyau duit simpan pen adi ambil kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunya kenuan nanti bisik utang berat singkang kita ini pasal
0: betul
1: kita baru ngepun ke ruang bilik
0: lalu ngepun ngurut utang ya. Jadi
1: kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ini pastor
0: kasih kasih
1: okey malam peningan perhati ke utai ke dipejurai ke kita buat topik kita sehari itu Melah Pinang kati wajib kini berami besai terus bergolengok kami lalu sebelum kita nampung jurai itu ke ujung lagi aku bilang mic kita sama ngetu nak lama kita ngangkat ke siti lagu udah nyak degi kita bergolai baru buat program pelasa jurai 6.35.

0: Agib gulenggo kami bak program Pelasa Jurai 635. Agib gulenggo kita berjurai ke topik Melah Pinang wajib kini berami besai Reverend Pastor Graeman Uchang. And Pastor tu apa le baru ngagi topik kita. Ngagi kita ke baru gulenggo kami bala peningah. Terima kasih ya. Terus ke gulenggo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipujurai ketua. Tok de Pastor bunyi kuakunya tadi ketegal kita ke dekat mantup ke hati bala kaban sepiak Indo, bala kaban sepiak laki. Kadang-kadang ukai sekali ajak tua tok keberami de Pastor.
1: Betul.
0: Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah. Kena kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke restoran. Apa kita nemu untuk berami bandua-dua itu tu bisik tatak jam yang ada pasta. Jadi nanti berumah ke diri nadai tatak berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi nanti bapak penemu nuan tak pasta kati nak cukup menghentik kita itu tadi kawin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk bagi gereja aja. Nadai tampung tak ke nadai siri satu di gereja, siri dua di restoran tak ke hotel, lalu siri tiga di rumah panjai. Mungkin ke penemuan pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nyunak muka-muka ga apin lama ti kuda. Anak aku ketua ingin tu pengerami tikah ya. Tu nyadi kecontoh kita ya betul dah. Oh. So kami seminak berami bak gereja aja. Kami mayu raban gereja dengan raban gereja. Okay, bakiah bukai mega kaban hari sepiak aku, kaban hari sepiak isan aku, lalu pihak mega kaban seduaya. Maklumlah seduaya itu kan, melalah tala lalu mayuh bakiah. Lalu kami mutus ke runding, okay, nak ninggal ke kaban tik mayuh tu raban gereja mega. Kami berunding dekat nesau semua bala. Ya, menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami seduaya amat diberkat munyi ko jaku orang I am satisfied. Aku rasa kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh banyak aku berjaku bak stage aku sampai nyaba. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak seduaya. Tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu. Okey, ngagai bala ti uliah. Ngagai bala ti bisik pemisik lebih agai ti mampu ku jakuk orang ya. Ti bisik belanja. Nadai salah ga berami bak gereja udah nyabak stok restoran ya. Mayuh mega aku dekalak meda orang ngagai restoran tau ke ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okey, tang dingas bak semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita ya. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita itik nemu Tuhan nama kebuah ku nyebutnya. Laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya. Tang kerja semua tanya ngau sederhana. Laban juluak kita dekat ngembulia ke namanya. Tang ti kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jakuk keluar udahnya pengerami udahnya nu nak tu manah depan mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya. Lalu anang sekali-kali datai megak berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti cakup berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh hutangnya so anang okey labannya ukai pengawak ti pintal
0: ya. Nuan nyebutnya tadi pasal bala peningan kebenar maya pengerami Melah Pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bapak pengeraminya jadi aku berarti ke pastor nang sigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita bergereja ajak de pastor jadi lebih datai be nua pengeraminya tadi ati gagah pulai pen gagah de pastor nada bekeni kau kita nada isu me kau kita de
1: nanti
0: kita berami besitik nua apa sitik ajak nua tamunya kenuan tanti kita mampu nada salah bapak pengerami dua betul. Tiga kali benar pastor
1: nang betul ya
0: jadinya terpulai ngagai kita mampu me bekeni kurang tepuk dada tanya selera
1: ya
0: Nyari Tok Megat dari Pastor Bisik Megat penemu madah ke berami besai maya melah pinang nak semestinya kadang kalau kita fikirnya negatif dari Pastor nak semestinya bakanya Megat ne laban kebuah pihak nanti kita berami besai tu tadi tua ngangau kemayuh kaban ngangau kemayuh pangan tua nyak tadi ngayan ke support system tua kelebih besar ya ke depa. Retinya mayu orang jukung tua menya, mayu kaban belayan ma tua. Komen wan pasa?
1: Au, oh, terima kasih ya. Nang amat berami besar itu bergantung bak nama utekar kumai kita berami besar lah. Bah enti pengerami nya nyau bakal jaku orang bepesta pora. Lalu bak aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Taala. Aku nak ngerjaya, lalu nak megah aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utek tersebut aku tadi. Bisik baki aku siku, tik di kelala aku. Nyau serbana tu dah tuai. Laban ngintu utainya kelalu berami besainal. Lalu lebuh yang niti aku orang. Okay, ya madah aku nesal sana ko ya. Okay, nambah bekanya aku sari tu agi berutang aku ko ya. Akai aku nusino aku ninga ya, kasih amai aku ninga ya. Ingat kita kita visit value tidak pegai kita. Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah kadat dunia. Erti jakunya kita dekat ngayan ke testimony kita ya. Naya. Enti bakal baki aku nyak tadi nyau serbana nyau berutang madah ke pasal pemedias dari empu. Kasino aku medak ya. Nah, nama lagi utai kena sebut ya orang ulah orang te. Maya baca mutai ke bak maya raminya. Bak 2 Korian 2 ayat ke 15 nyebut. Awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang maya. Dinga, tahu kita rami. Rami gagati, rami ngau orang maya belagu nama salahnya. Tang berami, mesti sedang-sedang. Awak ke pengawak kita nyak berbau renguan. Perhati ke, okay, bau buat, okay? Berbau renguan. Pengerami mesti bisik limit, ya.
0: Ya, awak ke pengerami kita berbau renguan, ne, Pastor.
1: Betul.
0: Maka minyak wangi ke dipancit ke kita nyak.
1: Nah,
0: bau ya, nyak habis nanti dipancit dalam biliknya, nyak. Namanya ruangannya tadi, bau renguan aja, ya.
1: Betul.
0: Awak tua cemburu amat pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh. Aba topik tua sebenarnya tu nanti aba pengawak rabat deh pastor. Kalak megak tua anusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi bertolong bersukung bah ari segi belanja atau ke ari segi duit dikena kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang sitik pengawak ke cukup mana bak raban bangsa kita lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang sidak nak datai puang deh pastor.
1: Betul.
0: Nemu kita utai kaku tu bala peningan nak datai puang tu bisik mesti dak ya merek red ampau ya duk kita pastor.
1: Ndang amat.
0: Enti apa kita itu de pastor. Patut kena kita betulung bersukung ari sukut belanja maya kita melah pinang.
1: Ba aku ndang patut. Betulung tu ndang patut dikerja kita. Inah di ajal kita. Ba rumah panjai kita di kumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Ba dengeri disebut mereka ampau. Nama ertinya bala peninga, ertinya betulung. Nyukung mantuk sidak ti bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja ti besai. Nyak kebuah tulung sukung ti bakato enang patut dikerja. Lalu semua diperansang mantuk nulung sidak ti bempu pengawaknya. Sawup atau ke besawup ngemak-mak ti berat. Nyak mah pengawak ti badas. Pengawak ti ngemulia kenama Allah Ta'ala. Pengawak kita nyak mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik ti ngintu pengawak ti besainya. Nyo berteladan ke bak anak aku tadi, okay? So lebuh maya keberaminya aku berterima kasih ngagai semua orang datai nang dikangau ngagai semua ti datai. Terima kasih sidak ya merik tulung merik bantu. Indah cukup kena mayal, berlebih kena mayal semua Oh, belanja tik beribunya, indah ulah dikena sedoya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
0: Ya.
1: Okay, so puji ke nama Tuhan ya, hari tulung bala.
0: Ya, ya, cukup mana nih pastor. Jadi kita kelebih lagi ngagai raban nabiya perkara tu patut diajar kita betulung bersyukur untuk sikit patut ditepu bala nabiya kita banyak kenya tadi nulung orang maya orang tusah bakal pengawak rabat kekalak di di pejurai ketua ba program kita itu megak
1: yeah.
0: Lalu megak betulung bersyukur maya bisi apa ngerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawak orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ni pastor.
1: Nang betul turku maiku love in action
0: yeah.
1: Pengerino di kerja kita
0: okay. Hanya tadi sekedar perkara ke oleh dipejurai ke kita. Jadi bakal selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti mana nau didinga ngagai tiap ikut kita bala peninggal lebah kita nyintu pengerami ya lebih lagi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti berlimpah bak rumah tangga ti baru depun demun keto tang dalam pengerami tu anang megak kita itu kelalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuningan nu berutang capi siko capi dua eh kasih main ningau te lebah kuningau te te bansanya na ya lalu kainya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bepesta pora di pangkuang di palo uliah utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kemensia au tang kita dekat ngerja ya ke Allah Taala juluk kita dekat ngemulia ke namanya anang dekat ngenyenang kati mensia tang balen pak semua utai tu au.
0: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balance semua utai tu mana pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngaga kita pengerami tu mega siti utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita itu di hari. Hanya di pastor sebeda tua nutup topik tua ke minggu tu. Minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
1: Okay, terima kasih. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan. Topik ti cukup balat manah. Ti nyadi ke pelasal penghidup kami. Awak ke penghidup kami nak diikat, nak ditancang oleh singkang ti nak betul. Tang dalam setiap singkang, lebih lagi niri ke rumah tangga. Kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang kaya ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak keduan ngena. Program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggik, ngemesai, ngemulia ke nama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak ngoro kudus kami dah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Tok nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Bergulai baru.

0: Bisik Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ni kapan aku? Ni kabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Hadang irau. Kami isi berita kita.
4: Penggerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
5: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
4: YFM, segulai sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan neso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pagi rewind.
5: Maya si dah pergi sekolah subuh. Kaya tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, bujuk bilik. Jauh sekali ke bayam telefon main game bakal zaman subuh.
6: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gejen ada telefon. Tapi bisa telefon berapa aku. Kan sama meh.
5: Ya, amat. Maka dia tahu. Tang utainya boleh dikurang ketua.
6: Betul. Seminar yang kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Ya, bila kita kaji ninga kami berkali engkau di JMA di county kita. Okey, balu bari terima kasih. Berjam ketiga malam hari minggu kita meningkat program country and western. Okey, ngatai ke lagu-lagu merindang bala kita nyentuk ke ngagai pengujung program kita. Ha, ya ke benar-benar lelak baru mah hagi ninga kami. Terima kasih. Okey, baru mah kaban kini kanya benung randa ruai beranda puang malam tu ai surat kita dengan timata katinduk neh atau ke benon dereba ingat anang kelalu laju anang megak kelalu lubah anang beculik-culik ke handphone lebuh kita ke benon dereba fokus. Okey, hari lagu ke terubah country and western di mending ke lagu kedua ditusun aku ke pihak malam tu nginjau lagu John Denver Take Me Home Country Road kedua nginjau lagu Conway Twitty As Soon As I Hang Up The Phone. Kokia lagu country and western kita. Udah tunggu ji nyapa bala kita ba pen patch kami. Sore kita ke agi berperindang dalam pemerindang malam.

Okey, nyapa balik kita di fanpage kami ke malam tu ya. Okey, selamat malam bagi Juni Ben. Habis ini dengan Noan MA. Terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau di Uncle Lily. Terima kasih dengan Noan yang minta lagu Sandai Hutang Dulu. Aku kena berindang Andy Mead. Di Selula Betung, Bulan Pengerindu di Batu Nia, Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Bericha Unum di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indu Kenawit, Max Cagat, Morgan Batai di Matang Jaya Libas, Liban Gau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Polo akan Stamos, Steve Jelof, apa yang lambai, Jupa Selangun Dina, Bugis Indonedi, Engkau kaban-kaban kebukai meh panjai rintai badia ngar kete perindang Lada Ana Anggi Enja Mega. Habis ini apa? Terima kasih Rini Sabai, selamat bertugas MA. Terima kasih Mami Abah Dublin Kebaja, Mary Nanta Ninganuan di Kapitu MA. Mana gayari malam tu ia minta lagu Igu Anthony Hutang Dulu Au. Kena merindang menyadi ia di Serikai Din. Okey, ia ke rindu ke lagu tu ke kia. Bala kaban-kaban di Kuching. Enggak semua kaban ke ngalam eh. Kemalam tu ngarak ke terperindang. Jangan lupa untuk bahagia ke kia sigamai. Rica Unup di Jalai Simpang Semunjan. Okey, minta lagu Nuan Berulah. Kena yang merindang kaban-kaban FB. Enggak bala petunggal. Di sebarang lain dulu diau meh. Dengan Wan di Jalai Simpang Semunjan. Utang dulu lagu Kelemah Yang Band Out. Lina Bugis pendekat kami. Kita secara online di Kota Masai Johor. Malam tu MA. Selamat bertugas Rosli Awaga. Biti Nyapa. Terima kasih Andrew Ujai Masing. Okey, di Sungai Entulang Bakuang malam tu MA. Minta lagu Igu Anthony. Kena merindang kaban-kaban FB. Kaban-kaban grup WhatsApp. Enggau semua kita kenglalam eh. Berjimat pulai lagi kokia. Terima kasih. Nginjau lagu dari Hank Snow, Whispering Rain. Kedua nginjau lagu di Playlist Only You dalam program kita Country and Western. Ungkep ya malam tu 13 hari bulan 9 tahun 2026.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, puh, lawa dengirup ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang, dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya, mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bersin orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampar, kau tahu ne. Nama tu kau bersin itu sih. Salung irok itu lepas. Ya?
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji kah? Ah, kamuji kampar merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Hmm? Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Ya, mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Ih paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih. Kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu apa nuan takut? Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Falan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ni nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
3: Kau nama ada Sam. Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utangnya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Boleh tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekerja deh liri.
4: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Semina Nuan. Okey, semina kami menyadi kaban kita. Ninting hari, ninting jam. Tama gadi dengar kita secara online. RTM. Klik ya, okey. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulanggau Perintah Negeri dengan atur penerami nyuak ke perai senyabuk pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 kalai pengawak tu adakah diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bas sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching ya 7 ngatur pengawak nyuak ke prize tu nang ya dikena muji serta masa pemana pengawak kawan-kawan kita ke ngarang bub sidak ke segi ya datai hari menua kita Sarawak itu ya okey kingat ke hari bulan ya 25 hari bulan 9 di Betung kingat ke hari bulan kita 3 hari bulan 10 hendak kita tahu sama mata ke final ACSJ ke 9. Hendak berasai penjam celak. Pagilah sudah 14 hari bulan ya. Okey, ingatkan hari bulan kita bertemu di Betung. Mayanya. Langgari White Snake, Give Me All Your Love. Kedua lagi Bee Gees, I Started a Joke.

Yang berasai 17 minit lagi kita bergulai dalam pemerintah malam mengkabiah. Malam tu Mas Diana MA berdua dengan Nuan. Malam tu di Limbang ke Kia Seraya Mata ke Bedau Tinduk minta lagu No Seneru. Ui hutang ya, kena berindah dari impu meh. Engkau semua kabar-kabar FB, engkau kabar-kabar bak grup WhatsApp ke Kia nya ajak. Terima kasih lengunan yang berhasil mending ke program kita. Okey, secara online ke Kia. Terima kasih hasil singgah di fanpage. Okey, Seraya kita ke Agi Berperindang. Balik kita ke Benua Derebang jam ke dia tu megak. Nyangkanya bisa direba jauh jujimat bak jalai alun. Jackson Jarau MA minta lagu RB Bellamy Brothers. Okey, hutang dulu lagunya neh. Tak sempat ditebah malam tu. Kita lagi bisa tiga lagu sudah aku nutup program kita. Country and Western, Johnny Russell, Today I Started Loving You. Kedua lagi Christina Aguilera, okay, Love for All Season. Ngal lagu ke penudi lagi I Can't Stop Loving You. Bedau dua tidak lagi lagu ne. Berubah nama ke kapulai mati kita. Okay, ninggal lagu tu dulu. Today I Started Loving You.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabin, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, bagi selama 12 hingga pukul 6 pagi kita mendiang ke Timang Kerbak Tawa sebalik kita ke Bekalian Gau DJ MA Kenyari pun program kita tadi pukul 9 malam. Terima kasih manyu-manyu pemerintah malam 13 hari bulan 9 pagilah. Kita bertemu baru pemerindang malam agak jam ke sama ya. 9 hingga pukul 12 tengah malam. Tu baru ya lagu kita. Bak tusun ke penuh diendar malam tu ya. Country and Western. Christina Aguilera dengan lagu ya Love for All Season. Ditangkan dengan lagu Don Gibson. I Can't Stop Loving You. Dan ya ke penuh diendar The Drifters. Save the Last Dance. For me, okay. Okay, terima kasih semua. Ngaruh ke tampung baru penduduk kita dengan kami. Timang Kerbak Tawas. Udah tu lagi ya. Okay, ya ke baru dekat berengkah gawak. Gawak shift malam. Okay, ngaruh ke terperindang dengan lagu-lagu ke ditusun. Ungkep ya 12 hingga pukul 6 pagi lagi nih. Okay, bagai selama malam tu kita berlelak ngawati kecukupi lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadani ungkap ya pagilah 14 hari bulan 9. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Safa, dekat Pai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugrah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, dekat Pai Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, dekat Pai Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri.

Jaku ti siro. Jaku ti siro uling lantang katiti tusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nadai uli batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nari boleh diambil kita pulai baru. Nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif uling hidup kesemangat, lalu merangsang tapi ke orang di ningaya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uling muka runding orang. Orang ti siru jaku uling nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku tisiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu du diari lo. Anang berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu, nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timunyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku ke kasar tak mengasuh hati siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita tidak boleh mengubah hati manusia, seminak petara aja boleh mengubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

anda kena tali kledal atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Oke semina, uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledal temeka uli ngurang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Radio YFM 101.3 YFM
1: Y FM Regular

0: Siapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya nak ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang na di dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama aku buah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betuno ku tadi tu. Ah, mode
0: ke pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke tu nagang orang betuno ku tai senekat ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Ah, orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelo, dua jelo, dua jelo. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari cara dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan mai keriang. Uji kau nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuang ke nuan dalam apa kemau ya. Nolong aku nuan, itu nak kucah, kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanti pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nadae petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gagat nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya pi kemau tu. Jepat ikat jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat jepat jepat jepat jepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nanti menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik endur tidak nanti dekat bandarah itu?
0: Tai ditu besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang ba kucing ditu lah.
1: Kucing,
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditu. Kadang-kadang besi hari beka miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung ngagai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngagai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngagai 3, plasma, platelet ngau red blood cell. Beka red blood cell tu beka orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya.
1: Okay.
0: Beka plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik record ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Rindu, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan guys semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay, kita aja, okay, orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tuk.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur mayuh orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya pasahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak hari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alah munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

dalam situ pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hati alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Jalur Milang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke menira Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Setakat tu buat tabung darah ya memang cukup lah buat paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisik anjung ngagai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisik, hospital luar. Bebayarnya pun bisik ngambil, nanti sidak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

0: apa? Kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Natai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis pengelikun berjalan luan JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita. Ari YFM Iban, RTM Kuching.

dalam si tupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita kuliah masa segolai secalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Niaga bola kita luar yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Nanti apa indai, aku harap kembali kita, laki bini, ndak tahu ndak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, gitu kaya, aku ngikat duit, ndak tahu kanya kita, anang kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita. Ini jalan kita maju anak. Nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini. Anak ngarap ke siku-siku. Nama laki kita nanti awak, bini. Nama bini nanti awak, laki. Nanti kita mesti kerjasama. Laki bini, awak ke anak kita nemu. Harap kapan indai, bisik ni ngau.

0: 22FM.
1: Kabati berenang kita, ninja lari.
2: Cus, berkulai kau kami.
3: Y FM 101.3.

0: Lam.
1: Y-Y-Y-Y-Y-Y-FM.
2: Oh, aku selalu terasa sampai jatuh pagi bersama melibuan pasal tanana benda bannya. Jai kan baik pulai.
3: Aku nanti kerap mias sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Ni kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjaan apa yang pas kemua. Dan namun nama ini pernah tayu tayang. Jadi kami itu laki-laki lah ketawa. Nah sengaja duduk beban kenyak ke ma orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke apa yang tadi awak ke kami mendah maya maya kita bujang biak tu baknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang keliak kendua kita duduk macam gak maya keliak jadi dia tu ngain tu jadi baik tu kenyak kita duduk ajak leningau tai ke depasang lah kita kepada dia nah dari dari kita neng orang lagi dekat orang tu lagi nah dari berkape ke sumpit nyak tadi gitu.

0: ke gulab apa makai.
1: Satu, iro pai aman.
2: Dua, ane nambah kelebih ari sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis bak secangkir ai iro.
1: Tiga, minta kurang ke gula tak ke susu pekan manis mayan mudar ai iro pak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak ai iro tin kutak tau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mewan. Pesan tu ari YFM.

0: Kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Kak malah lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kak makain tidak ada lawak.
0: Kati non berani minta. Udah agak keretanya ngestan. Ya pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tahu nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu berjaya orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kebajir makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Nyagai bola kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke Kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Pânăroa Foggy, Y FM.

kita. Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seven Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Gino Tuhan. Kami boleh dani pagi itu, lalu kami dekat ningah jakut no Tuhan. Irik kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami semiang. Amin. Bala peningan bertemu baru kita, lalu pelajar pagi itu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu, ayat ke-6 yang kemudahmu itu. Seduaya sama lurus di mua Allah Ta'ala, ngasih ke semua pesan, ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi, magi ngau bala kita, bala peningan, kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang ke kumai seduai bak ayat tu pagi itu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduai Elizabeth. Tang bak pagi itu tinggi perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku indu bakas sekedar orang indu ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau besi tubuh tau ke besi anak tau ke oleh kandung. Tang penusah Elizabeth na oleh dia dalai ke hari ini Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana. Ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh besi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawak ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiketnya medak bola peningah. Lepas ngintu hari ini baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu. Pengawak siku inai, nang pengawak inai ngelindung rayung anak ya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John, kena nyaga ya dari penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar, nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua, pengawak atau ketanggungjawab inai itu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung kenyelai kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan baka ke dia tu mayuh benar utai kenyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngosungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miat diajar nelap tau ke alus jaku ngosinu ngokasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngop penghidup ke bersemakia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi, yang nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan, lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus, inai John kenyadi bagi bisik nyikap ya dalam gereja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bola peningah. Ianya kita ki naik lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita ki naik, bila kita ki indu ke bisik mendiang ke program sampai pagi bakal kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Ari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak bakal mata kasar kita merening bakal kena ngawak. Tang nanti diteju tau benar mai penusah ngau pengrusak ngagai bala anak kita ke besi. Jadi kedua tu kuliah di pelajar kita hari tu kita ke inai bayak ke kita gawak tu kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar tu peluang kalau kita ulah ngelatih bala anak kita bisa sekedar kita ke inai tunggal ukar hati nyak tengok pengawaknya nak ulah dikerja kita anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu ngau atur ketau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, ni belum peningat. Mangah, serta nak ngasih kepada Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga untuk kuliah di pelajar kita hari pengawal Elizabeth ianya Elizabeth inai bakal ke kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John ngau cukup mana kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua untuk ke badas bakal ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan bakal Elizabeth semuanya
ke nyadi Elizabeth oleh nyadi bakitai. Nanti kawal kitai ngau Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau nyadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sawab dari Tuhan. Ngambil ke tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenaran Elizabeth. Kami bersampi minta Tuhan nyanggup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap pelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya tersuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Bisik kurang ada saya ke perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyanggup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh. Nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih ke bala inai. Sekalikah sedak inai tunggal. Tukukai. Saup sedak dengan kuasa Tuhan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh lawan berkat dari Tuhan. Dia tu nyentuk ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebakar ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Ijau burung kanyi umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

Okay, lagu Ari Maxwell, Franklin Saran ya, borak lunak lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mulai baru kita iba awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu, 14 hari bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani, udah tumu muka milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Ya, tentu pagi hari 1 mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawak pakai selama lalu pihak Megak ya, kita sama nemu bala nembiak kita Megak berengkah bersekolah baru ke Sari tu, lebih lagi bersekolah ke Sebedau tu di Pejalai ke atur PDPR. Jadi harap ke bala nembiak kita dengan bala pengajar Nadai Penanggul andur ngepun ke hari sekolah baru ke Sari tu ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam bakal selama nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Tentu maka ngau program-program ke dikeluarkan inti yang pagi hari 1 kalai pukul 7 pagi awak nur maca pesan beran, 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai bakal selama. Okay, jadi harap ke semua kita ke nyedia kediri ngatur pengawak sehari tau Nadai Penanggul nur kita ke ngepun ke hari baru, minggu baru ke pagi tau ya. Okey, berindang kita ngau lagu hari Wesley.

0: kisah bapadi ibat jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi ibat jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

menyanti Ari Raban Masterpiece lagu Kamu Jur masuk akhir enggak final ACSJ ke-9 ke Diatur tak lama lagi ya. Anan ingat 3 bulan 10 2026 tu ialah Pak Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di betul. Okey, lagu dikenal merindang kita ke Munyi Kaku dah tumu nyedia ke diri Nurun Gawa. Lalu pihak muka beranjung ke Bala Nebiak ke bersekolah ke pagi tu. Kalau kita sama nemu ya, kemari upis pelajar menua Sarawak. Bisi Mansud ke Penerang, hari page Facebook sida. Kalau ya sekolah secondary ngomga primary ke dipegai ya PPD Kucing Padawan Bau Lunduk Semarahan Semunjan Sri Aman Kenawit Julau Meradung Bintulu Tatau Sebawah Ngau Meka Nyengkau Madi Seriam dibuka atau ke berjalan ke operasi sekolah bakar selama berengkah hari pagi tau ya. Atau nak nyengkawam sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu ke Agib Jalai Katur PDPR. Okey, jadi penerang ke Madu Baru tentu ya dekat dipadah kari page rasmi UPIS Pelajar Menua Sarawak. Harapkah kita boleh berhati ke berita atau ke penerang ke amat dari page ke betul ngai ke kita ya sarup penemu lebih king ke bala painai kita ya. Jadi harapkah kita sama berjimat ke udah tumu bak rantu jalai megak ke pagi tu ke bisik sekedar jalai alun ke udah berengkah berskut ya. Mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawa ngau bisi pejalai ke bukai ke pagi tu. Okey, terus sekolah sejalan kami di YFM 7 pagi tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: 9 renggan final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita akan tu, bendung, menyentuh, wajah.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, macam pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu, madah ke Maria Nak Selan. Maria Nak Selan udah nadai. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu ba pendam Dayak Lambir Miri ya pukul 9 pagi. Lalu bisik penerang ke di kenatai ke Dito Megah berkawal dengan pengawal ngetas ulit niang Maria Nak Selan tu ilah ke dekat diatur ianya 27 hari bulan 9 2026 pagi hari Minggu ba rumah Sidampu ianya ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi penerang ke Siri Agik berkawal dengan pesan berat tu kita tahu bertelepon ngagai kupa nak nyalu abah lumur 016-868-0746 tau kenuju Matthew Mumim 013-813-6354. Jadi pesan tu tadi nuju Kaban Belayan di Selatan Nur ke ndak boleh disebut di Tumagang madah ke Maria Anak Selan udah nada ya. Lalu ni yang tu dikubur ke pagi tu lagi Pak Pendam Dayak Lambir Miri. Lalu maya ngetas sulit ni yang tu ilah dekat diatur 27 hari bulan 9 2026 Pak Rumah Sidampu ya. Ianya Pak Rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi pesan kedua tu hari Cigu Igu Anak Merdan madah ke apa ya Merdan Anak Maran. Merdan Anak Maran udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilah ianya malam hari dua ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu dekat kubur ke pagi hari tiga tu ialah ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah mulai batu nindiang Sungai Melipis rumah Sigih rumah Acai rumah Mikai rumah Huntan rumah Rambur ba Sungai Melipis rumah pengulu robat nanga sebatu Kaban Belayan ba nanga tangai nanga ibau rumah remang nanga ramung Sungai Gad di nanga sebetung balih kapit ngomega Kaban Belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Merdan Anak Maran ya Merdan Anak Maran udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergilah ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan ke Siti tu hari steward Ana Albert Mono madah ke Indai Sida ianya nah tau ke sanah Anak Daliang sanah Anak Daliang udah nadai mega. Lalu niang tu di Sungai Pala Mayuh ba All Saints Tebuan Dayak Kuching. Lalu dekat di kubur ke ba Perutan Anglican Cemetery Batu 17 Kuching ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sampun Tebuan Lalang Stampin, Taman Landi, Taman Merdang Gayam, Taman Samarinda, Taman Desa Ilmu, Taman Maliha, di Kuching, Lundo, Sibu, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai steward Anak Albert Mono Empu, Balumur, Kusung 13-759-5095. Jadi pesannya tadi madah ke nah tau ke sanah Anak Daliang udah nada ya. Lalu di Sungai ba All Saints Tebuan Dayak Kuching
lalu kada kubur ke bawah perutan Anglican Cemetery Batu 17 Kuching. Jadi pesan ke Siti tu area Kunia nak sigi madah ke sembiang 100 hari ngau sembiang merekat ke regang niang ngapai sida enyak niang pita sigi anak hujan ke dekat diatur 19/9/2026 hari 6 tau ilak ya pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah sidampu, rumah lumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan peluncung Sebu, Sekirau, Sebaka, Rawan, Geran, Tanjung Bijat di Seri Aman, Nanga Jagau Kenawin, Nanga Niru, Nanga Ngungun di Serikai, Sibu, Bintulu, Miri, di Brunei, Ketibas, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu telefon ngagai Koni Sigi ya 013-828-4152. Jadinya tadi pesan madah ke sembiang 100 hari ngomega sembiang berkat ke regang niang pita sigi anak hujan ke dekat diatur 19/9/2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya rumah lumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Tuni Majing anak silai. Tuni Majing anak silai madah ke pengawal ngintu 100 hari serta merekat ke regang niang apa ya inya niang ex tua rumah silai anak sandah ke dekat diatur 19/9/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah penguang sili skim sekarang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di selindung Bukung, Danau Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Babini, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, di Kuching, Kantuk Balau, Kedumbi, Brunei, Sida X Cikgu Kanis Sebili ngau megak kaban belayan ke Bukai ya, ke ndak ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Agih kita tahu bertelepon ngagai Tony Majing berlumur 019-805-1247 tahu kenuju Stephen Tapa Silai 019 ya 322-3272. Ya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari serta sembiang keregang niang ex tua rumah silai anak sandah ke dekat diatur 19/9/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah penguang sili skim sekarang. Okey, nya tadi pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, lagi terus merindang kita di YFM berdau menatai ke pesan Bukai pagi tu. Ada perindahan dulu ngau lagu hari Ricky Andrewson ya, ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, macam pesan bukai ke pagi tu ya. Kalau pesan ke sekali tu hari mendu anak kebing tahu ke indah yaca. Jadi pesan tu madah ke laki ya, garai anak duna ya. Garai anak duna udah anadai hari lima tu tadi. Jadi pesan tu nuju jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya, ba rumah Sedampu inya ba rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telefon ngakai mendu umpu ba lumur kusung 19 408 1394 tahu ke nuju Regina 016 809 7793. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Juing Setubu Pakan rumah Sujang rumah Gani Sungai Kusing rumah Lawang Sungai Kura rumah Habus rumah Anggit Lubuk Isu Pakan rumah Lanang rumah Melaka rumah Humang rumah Jamit Sepemanjai Jalai Nunggang Pakan Kaban Belayan baru rumah Pilip Semukau Pakan rumah Jalin Masjid rumah Graman Tanah Putih Serikai Sentebu Batu 16 Jalan Kamup Rantau Sabuang Pakan Berasuk Rumah Hama Kelutun Rumah Manca Genali Rumah Aji Buku Rumah Pilip Tubai Buah Rumah Moses Sepetai Rumah Patrick Ambit Kabu Rumah Tadung Gerugu Sengai Rumah Sawang Sungai Atap Kaban Belayan Ba Yung Kapit ngau mega Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke garai anak duna ya. Garai anak duna udah anadai lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu malam tau lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Regina Sungai Celap Jalai Satubu Pakan lalu dekat kubur ke pagi pagilah. Okay, lalu pesan ke Siti tu hari John anak guang madah ngeta sulit niang ngapai sida enya niang guang anak munsang ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 ke dekat diatur ba rumah Sidampu enya ba rumah James Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pasien pakuh ulu ya Igu Tamin, Dijih, Skim Skuau, Ulu Bayan Tasik, Disibu, Bintulu, Tamin Batu 36, Ba Setapang, Nanga Tajam, Nanga Ranam, Sungai Kuak, Sungai Duat, Sungai Pasai, Ba Ulu Mukah, Selangau, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bokai, ya, ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan untuk tadi, madah ke ngeta sulit niang guang anak munsang ya, ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah James Batu 36 Tamin ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari lentah anak jalak tau ke inai muna madah ke ngeta sulit niang muna anak Melaka ya tau ke inai meril ke dekat diatur 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sedampu inya ba rumah Bungan Batu 8 Jalai Uya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siri ya, berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lentah nak jala bak lumur kusung 19 889 3412 tahu kenuju John anak Diki ya bak lumur kusung 13 0395-839-3024. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan. Inya Dorothy Ramba di Kuching. Ramba nak bungkul ba kampung Jungup Mawang. Biak John Jaya di Kuching. Steven di Kuching. Tua rumah Kampung Belimbing Batu 6 Serian. Pihak Mega Kaban Belayan di Sibu, di Penasuk, Pasir Mas, Rumah Ju, Sungai Salim, Rumah Kelvin, Sungai Belalang, Isah Hana Tembaga, Pak Sengelau Undum, di Meluku, Angau Mega Kaban Belayan Kebuka, ya, kena ulih di sebut dari itu magang. Jadi pesan tau tadi, madah ke ngetah sulit, Niang, Mona nak Melaka, tau ke Indai Meril, Rumah Bungan Batu 8 Jalan Uyak Lama Sibu kena malam 19/9/2026. Okey, lalu pesan ke Siti Tu Peninga Ari Entuyan Ana Lanting atau ke Inai Acu madah ke Lakia David atau ke Nyandang Anak Malang David atau ke Nyandang Anak Malang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah sti skim skuau lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba skim skuau ulu uya ili uya rantau dangi ranan kenawit bawan tamin batu 36 di Selangau igu Bakuang Miri di Kapit dan Tabai ngau Kaban Belayan Kebuka yang kena udih disebut di Tumakang madah ke David tau ke Nyandang Anak Malang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah sti skim skuau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi kila ya. Okey nya ke sekedar maka pesan ke besik diterima hari peninggal kita ke pagi tu nah. Okey tu hari Roslina kemari ngejang pergi.

kemari ngejang pergi hari Rosrina ke pagi tu ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi peninggal kita boleh mendiang ke berita pagi. Ditabur ke terus hari YFM. Setiap lagu hari Jenis Juniaman. Berdau mendiang ke berita ke pagi tu.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bawa berita pagi hari Sabtu, 14/9/2026. Keterubah tu batang berita. Empat agensi mantu upis Menteri Penggerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang manah ke agi FDS berplasa ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawa ngau garis antara sitak pengawak berpilih berpangai bak konstitusyen perintah besai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Empat agensi perintah dekat mantu upis Menteri Penggerai KKM berjalai ke penerbai pengasih dikena mantuk peranak menua ulu ti berguna ke bantuk perubat. Menteri Penggerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah, agensi ke berkawanya ianya polis Diraja Malaysia, sedadu langit Diraja Malaysia, agensi penerit adat maritim Malaysia serta upis bomba ngau penyah penusah Malaysia. Servis sidato deka dikena nyadi ke atu sementara nyentuk ke tembok pansik berkawa ngau penusah Bilun Engkabang servis dutu terbaik FDS di Labuah ngujung ke Angus bak Long Lelang Miri kena hari 2 minggu tu tadi. Atu alternatif tu dipejalai ke laban KKM nak uliah nejuk ke servisnya diketu ke kelalu lama dalam timpuh sebaka mega. Dia atu ngenegap ke agi aspek penglikuan dekat dipejalai ke. Bak perkara sebaka Datuk Seri Dr. Zulkifli Madah, upis Menteri Penggerai agi ngantik pemutus pansiak raban berkuasa sebadan nentu ke atu nangkan kenyak dikena ngedegap ke atur pengelikun ungkup servis dutu terbaik FDS. Tumega dikena nentu ke servisnya uliah beroperasyon baru. 7 tim FDS KKM meri servis ngagai urung 14,000 ngagai 15,000 ikut peranak bak kena menua ti jauh ti mau dilawak nengah jalai biasa. Dalam penusahnya 5 ikut orang yang kaum 4 ikut raban FDS berbadi nyawa pengedah Bilun Kabang ke di tepan sida Labuh lalu Angus tak jauh hari palan penyangkai Stopot Long Lelang urung pukul 3.40 minit lemai. Pengawak berunding cara online ngau dutur, ngenak drone, ngau peminta tiru AI antara perambu ungkup ngemanah ke agi servis dutur terbaik FDS. Sapi Premier, Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang madah ke perambu bukai yang kau mengemanah ke jalan alun ngau numbuh ke mayuh agi klinik. Tajapia atur kebangsanya mesti ditetap ke berplasa ke report rasmi penusah berbadinya

guna ke dia tu serta pemansang teknologi. Ia maksud ke jakunnya lebuah dirandau pengarang berita pengudah ngabas ruang bilik niang Nurse Deborah Mosset di Kampung Semidang Padawan. Ia madah ke penusahnya ukai semina naban kenyawa tang mega ngujung ke lenyau pakar raban dutu ngau nurse ti berguna amat ngagai Sarawak. Ati Tisino bela diasai ke digenturung kandang spita miri lebuh bala pangan ke Samagawa ngau niang Nurse Jesse Payak Jo bela bergempuru meriklaik kepai jari ke penudi ngagaya. Laki niang Larry Bilong meri besai terima kasih ngagai semua agensi perintah ngau tim ngiga ngau nyelamat tibisi ngau pengawak mai tubuh niang binia pulai ke rumah. Indai niang, mujan ngau, madah Jesse siku anak induk tik mana serta berbasa ke orang tuai, nelap serta ngembuan penyabau. Niang Jesse ninggau ke laki ngau dua iku anak. Pengawak ndo merik basa ke penudi diatur saritu sebelum niang dianjung ngagai tanah pendam BEM Lambir pukul 4 lemai. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Komiti Pengawak Berpilih SPR deka berjalai ke Pengawak Mansiak Baru garis antara Sita Pengawak Berpilih berpangai berubah bak Constitution Perintah Besar. Chairman ya Datuk Seri Ramlan Harun madah SPR bertati ke Jakut ti dipansut ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim berkawut ngau perambu ubah Constitution Perintah Besar dikenang ngemenda ke penambah penduduk Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak kena hari 5 tu tadi. Penambah penduduk Parlimen Mega dekat berarti ke bagian pengawak berpilih Tanah Melayu berpelasa ke prinsip ngangkat ke nisbah pengari Sabah ngau Sarawak nambah hari penduduk ke dia tu. Sebedau tu, dia Menteri Besar madah ke perintah udah bersetuju nambah ke nisbah pengari Kaban Parlimen hari Sabah ngau Sarawak hari ke dikemisi dia tu setipa ngau semangat sempekan Malaysia 1963. 346 iku hari sita Kaunsel Negeri Dun Batu Kawah tulih ke pemayak hari program bantuk lesen deriba motosikal kelas B2 ke diatur Dun Batu Kawah. Kosapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang programnya mantuk Raban B40 ngau sidak tik kurang penatai pemisi nguliah ke lesen motosikal nengah cara sah. Ngembuan lesen deriba ukai semina berguna amat dikena nitiah ke undang-undang tang mega nyadi ke nilai tambah ngagai sidak tinggi ke batang pengawak di kerja serta uliah mansut ke penatai pemisi. Ia mega ngelalau rabanti agi biar umur ti nerima lesennya ngambil nitiah ke atu undang-undang serta ngemerat ke pengelikuan diri serta mega pengguna jalan alun bukai. Bida bak perkara bangsa main asal ngau penatai patut dikena nyadi ke pengering tik mai pengelantang ngagai menua. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Sukanain Muhammad Hasbi madah tiap ikut Raban Mensia Mayuh bempu pangkuk pengawak ti berguna amat dalam ngetan ke penyerakup. Dikena nentu ke rebak dudi ari uli ngasai ke penghidup ti manhagi jemaah ila ungkup menua Malaysia tik lantang. Semangat patriotisme ngau penyerakup mesti seruran diternak ukai semina maya pengerami bulan kebangsaan tang dikemeran ke dalam penghidup ninting hari. Ia mantai ke Jakutu bak program Jiwa at Community Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 ke diatur bak Kampung Semariang Batu Kuching. Mayuh macam aktiviti bisik diatur yang kaum berpersa pengerai, pengawak pemandang, lumba ngomain asal komuniti, pekit nganyam ketupat jalur gemilang serta pekit lagu patriotik. 50,000 tungkus roti udah disedia kedeka disadung ngagai bala mayuah berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 di Kuching.
Chairman Raban Komiti Penaja Hari Kebangsaan.

Kebangsaan Ngau Ari Malaysia 2026, Kamarudin Abdul Rani Madah, nyadung ke pemeriknya sebagai Ari Pengawak Bala Penaja ngerincah ke agi pengerami serta ngawa diri pegulai ngau komuniti. Rutinya dekat disadung bak mayuh bengkah ndo ngelingi menggeri Kuching. Berbak ngaunya pengawak pemandang Ari Malaysia di Plaza Merdeka di berengkah kena 10 hari bulan 9 tu tadi dekat tembok kena hari 3 tu. Mensia mayuh dilalau sama datai ngagai pengawak pemandangnya ke alai mayuh bengkah hatu pengawak bisi dibuka berserimai ngau pengerami ngintu Ari Malaysia 2026. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Empat agensi mantu upis Menteri Pengerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang benua ulu. Perambu dikenang emanah ke agi FDS berplasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawa ngau garis antara sitak pengawak berpilih berpanggai bak konstitusyen perintah besar. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Seleka jakuk sarito ianya jangah. J-A-N-G-A-H. Jangah. Reti jakuk jangah ianya gamal penuduk orang kerigang-rigang ngayan ke pengering tau ke seregah diri. Contoh genteran jakuk keterubah. Igat terbaru nikit tangga tanjuk rumah sidak, nyau dekat nikal baru ke tanah, lebuh pedak kapaya, nyau jejangah duduk berwai sambil megawi, ngipak sidak nembiak terbisa incuri manuak orang rumah panjai sepiak. Contoh genteran jakuk kedua. Lebuh gawai antu malamnya, kami serumah nyau lekat mata bak sikuk bujang sigat, terbengepan iban, duduk jangah-jangah bak tengah ruai. Lebuh ya tidak mulai kedirik dini harinya, baru yang madah kediri pengabang ari panggau libau. Nyanakak seleka jakuk sarito ianya jangah.
1: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamik dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: neh. Bola mimit-mimit tahu kuisi neh. Okey nama neh sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Ya. Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nang sekali-sekali.
2: Ya pada bola nuan tadi. Kau nuan tadi nuan dai berlebah neh. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Pagi riwayat.
3: Penung ringat, penung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor di mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
4: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngai kerja pengonyari. Kita yang keringat keriri, ringat tamak kebiliat, pamit pangkiang na, dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kan dua.
3: Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
4: Mana mentah senting kamu pintu.
3: Nah, awak kena nyium baunya deh. Nampak pansut baik baru ke dapur.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.